ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Jelas sampai di sini. Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Berarti ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah. Tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

aman di akhirat. Maka kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, hendaklah kita berdiam. Fal yakul khairan aw liyasmut.

seperti busta, lidah, dan seumpamanya. Nah, terhadap perkataan seperti ini,

memuji seseorang. Nah, memuji seseorang itu manfaatnya ada, mudaratnya ada. Manfaatnya kita menyenangkan orang, tapi mudaratnya apa? Bisa-bisa lebih ya, pujian kita itu lebihan daripada sebenarnya.

perkataan itu ada mengandung mudarat dan manfaat, kita pun disuruh diam kada perlu. Yang keempat jenis perkataan ada

misalkan tentang gunung-gunung. Nah, itu perkataan manfaatnya kadada, mudaratnya kadada. Ini pun pula kita disuruh diam daripadanya.

Faliyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukfirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kasratal kalam

Ujar Nabi kita, janganlah kalian banyak berbicara selain zikrullah. Bahwasanya banyak berbicara

tapi bukan semata-mata la ilaha illallah, saling memberikan nasihat, saling wasiat mewasiati, termasuk zikrullah. Bahwa banyak bicara dengan selain zikrullah itu membuat keras hati. Keras hati itu macam apa? Orang yang keras hati itu antara lain kada tersentuh dengan nasihat-nasihat. Kita sampaikan Al-Quran kepadanya, kada tersentuh. Kita sampaikan hadis Nabi lawan inya, kada tergerak hatinya. Kita sampaikan perkataan nasihat para wali, para ulama, apalagi kata ampunnya nang jalan. Nah ini orang keras hati. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebabnya orang ini terlalu banyak bicara yang tidak baik, terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaat. Akibatnya hatinya jadi demikian. Wa inna ab'ada an-nas 'indallah, bahwa manusia yang paling jauh dari rahmat Allah, al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras.

membuat kerasnya hati. Orang mengingat dosa yang telah diperbuat. Kalau hatinya lemah, hatinya lembut, dia akan menetiskan air mata. Tak ingat dosa-dosa bahari itu. Tak ingat akan dosa bahari.

Tapi kalau hati kita keras, ada tertangis. Salah satu alamat hati yang keras. Kadang-kadang rasa menyesal

melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini amalan masuk surga. Wa illam tutik zalik fakuffa lisanaka illa min khair. Jika kamu tidak mampu melakukan amalan-amalan tadi, ada penggantinya. Tahanlah lisan kamu daripada berkata-kata kecuali yang baik. Nah, jadi artinya apa? Kita menahan mulut kita daripada berkata-kata yang tidak baik, itu sangat besar pahalanya. Menempati, memberi makan orang yang lapar, meminumi orang yang dahaga, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian ulama berkata bahwa ada amalan yang paling besar pahalanya dan paling inti ungkusnya, paling nyaman doriannya. Apa amalannya? Menahan mulut daripada berkata-kata yang sia-sia. Inti doriannya. Dan kada sakit, uyo awak kalau sembahyang, uyo. Puasa, lapar. Kalau kita menahan mulut dari berkata-kata, kenapa lapahnya? Padahal pahalanya sangat besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, hendaklah memuliakan tetangganya. Jirannya. Pengertian tetangga di sini mencakup tiga kelompok. Pertama, tetangga yang serumah. Siapa tetangga serumah? Pasangan hidup kita. Bini itu jiran juga ngarannya. Jiran yang paling parak itu. Yang kedua, rumah yang berdampingan dengan kita. Jiran juga ngarannya. Yang ketiga, 40 buah ke muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu disebut jiran juga. Nah, jadi memuliakan jiran mencakup arti ketiga-tiganya tadi. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara

dia. Nah, kalau jiran minta bantuan kepada kita, bantulah dia. Wa yastaqrabaka aqrabta. Bila dia mau berhutang kepada engkau, hutangilah dia. Wa idza taqara'ta 'alaihi, bila dia susah fakir, bantulah atasnya. Wa idza marida'ta, bila dia sakit, jenguklah dia. Wa idza asabahu khairun hannaita, bila dia dapat kesenangan, bila dia dapat kebaikan, engkau tampakkan kegembiraan engkau kepadanya. Kita umpat jiwa gembira. Wa idza asabathu musibah azzaita, bila mengenai akan dia satu musibah, maka engkau hiburlah dia. Wa idza mata ittaba'aka janazatah, bila dia mati, maka engkau ikutlah jenazahnya. Wa la tastatil 'alaihi bil

0: saudara daripadanya kecuali seizin dia.
1: Wala tu'zihi bi kutari kirihi tidrika illa an tadrifa lahu minha.
0: Jangan kau sakiti tetangga itu dengan aroma makanan yang ada pada engkau, kecuali engkau kasih akan dia. Bisa mengambil dalam enggak umpamanya, nah ada keciuman masih tuh kemari baunya. Kasih yang orang menciuman aja, diberi dia maka.
1: Wahai syarikat fahatihatan ta'ahdilahu, jika engkau membeli buah-buahan, berilah dia. Wahai lantaf al-ka'adakhil hasirrah, jika engkau tidak memberi akan dia, masukkan ke rumahmu sembunyi-sembunyi.
0: Mengada hendak memberi ini, jangan kelihatan.
1: Wala yakhruj biha waladuka liyaliza biha waladuhu,
0: dan jangan diberiakan anak membawa keluar buah-buahan tadi karena melihat anaknya sebelah maka marahlah anaknya itu. Nah ini bagian daripada hak tetangga.
1: Bila mana kita mampu melaksanakan itu, maka kita termasuk orang yang memuliakan jiran tetangga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin

bahwa kita berbuat baik kepada mereka dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Ini tingkatan yang tertinggi. Kalau kita berbuat baik, kalau ini akan berbuat baik, kita sabar menghadapinya. Nah, ini tingkatan yang tertinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang.

tidak akan membalasnya, bahkan dia sabar dengannya. Ini nomor satu. Apabila kita tidak mampu yang nomor satu itu, minimal kita di nomor dua. Nah, kalau kita kada mampu berbuat baik kepada tetangga, maka jangan sekali-kali menyakiti atau mengganggu tetangga. Nah, itu minimal. Sudah berbuat baik lawan tetangga kada, mengganggu barang jangan, menyakiti jiran barang jangan, karena ini merupakan akhir atau ujung daripada keimanan seseorang. Kalau sudah kita mengganggu tetangga dengan bentuk apapun, itu sudah tergolong orang-orang yang kurang imannya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang kurang iman. Ya minimal kalau kita kada berbuat baik, jangan menyakiti, jangan mengganggu tetangga. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aza jarahu faqad azan wa man azana faqad azallah." Siapa yang mengganggu tetangga berarti mengganggu aku, kata Rasulullah. Siapa yang mengganggu aku, menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala.

sahabat pernah menceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan. Tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, ini perempuan siang puasa, malam beribadah. Wa tu'zi jaraha, tapi dia berkata-kata menyakiti hati tetangganya. Kalau soal puasa, nomor satu, bangun malam, ini perempuan bangun malam. Tapi bila berkata-kata, pada tersinggung orang sebelah. Apa Rasulullah menjawab? Hiya finnar, dia mati ke neraka. Jadi sembahyang puasa itu kada ada gunanya kalau ada di situ menyakiti tetangga. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tiga kali beliau bersumpah, ujar Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat ini bingung, luar biasa ini. Siapa wahai Rasulullah?

merasa aman daripada kejahatannya. Orang merasa kada aman dengan iman sebelah itu nah. Baik tingkah lakunya, baik kata-katanya, baik kelakuannya, maulah orang pusing. Tiga kali Rasulullah mengatakan la yu'minu, orang itu tidak beriman. Dan di dalam masalah jilan ini tidak ada kecuali. Bahkan orang yang kafir pun kalau dia jiran ada hak yang mesti kita hormati. Jangan hanya orang Islam, orang kafir pun kalau masuk tetangga kita itu ada hak yang mesti kita berikan. Apalagi orang fasik di bawah kafir, apalagi orang yang kada fasik, yang bujur-bujur adil.

seorang Yahudi. Setiap kali di rumah beliau itu mengadakan acara baruhan apa, selalu mengingatkan kepada keluarganya, ingatkan Atari itu sebelah orang Yahudi.

mensyarah, pensyarah hadis ini mengatakan maksud dengan memuliakan tamu itu adalah ihsanu diyafatihi,

وجهنya. Wafidil hadis ma'ahu, dan baik perkataan besertanya kamu itu. Wabastu dirasillahu.

itu'ami salasata ayyam, dan memberi makan dia selama 3 hari. Nah, ini contoh keterangan tentang bagaimana berbuat baik kepada tamu, arti memuliakan tamu tadi.

wajib. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun sunat hukumnya kita memuliakan tamu, artinya kalau kita ada tamu, kita kada hendak melayani, kada berdosa menurut mazhab yang tiga. Nah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tamu itu wajib dilayani, dihormati 3 hari 3 malam. Indah itu bila kada bulik, boleh suruh bulik. 3 hari 3 malam itu batasnya. Mulai pada 3 hari, boleh disuruh bulik. Imam kita Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Maliki, beliau mengatakan bahwa urusan kita menghadapi tamu, menerima tamu itu sunat. Walaupun sunat, tetapi pahalanya sangat besar, dan berkah yang diberikan Allah kepada yang menerima tamu ini pun sangat besar. Manfaatnya dunia akhirat sangat besar. Pernah diceritakan salah seorang waliullah

Nah, untuk menghormati kamu, disiapkanlah makanan. Makanannya ada, iwaknya kadada. Sijung ringkas kata, ada misi kuda, sijung sumbalih kuda. Tugak kuda tunggangan seorang tuh, sumbalih sijung. Dimasak, dihidangkan kepada tamu. Datang nang bini, bini Abdullah bin Mubarak. Mana kuda? Kok sumbalih? Kenapa disumbalih kuda? Tadi ada tamu datang. Iwa kadada kuda itu sumbalih. Datang karlawan nang bini. Nah, nang bini keberatan kuda itu disumbalih. Karena nyambang ke situ kamari. Kan kuda itu kendaraan orang dahulu. Pertengkaran ini luar biasa, akhirnya berujung dengan perceraian. Gara-gara kuda itu bersarakan. Tidak berapa lama kemudian sesudah cerai, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak. Apa kabar Abdullah bin Mubarak? Ulun ada permintaan lawan pian. Apa permintaannya? Ulun ada bisi anak, ulun minta pian mengawini anak ulun.

anak dapat kuda 10. Mereka apa memuliakan kamu? Jadi walaupun sunat memuliakan tamu, tapi manfaatnya, berkahnya, pahalanya sangat besar. Baik dirasakan di alam dunia, apalagi di akhirat. Nah, kemudian hadis yang ke-16. La'abaratim Nabi SAW al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Bapak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu, Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kongkon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak tuh?

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dalam rubrik Adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Pendengar, Al-Quran adalah kitab yang mulia dan agung yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang membacanya merupakan amalan yang dihitung sebagai ibadah. Nah, dikarenakan membacanya merupakan bentuk ibadah, maka kita harus mengetahui adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita harus mengetahui apa saja yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Karena jika kita membaca Al-Quran namun tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Adapun adab-adab terkait di dalam membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat di saat mempelajari Al-Quran dan ketika membacanya. Pendengar, kenapa membaca Al-Quran harus ikhlas? Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, sedangkan setiap amal ibadah akan tertolak jika tidak disertai dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang pertama kali diperintahkan bagi seorang qari atau pembaca Al-Quran adalah keikhlasan dalam membaca Al-Quran, hanya menghendaki perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari bacaan Al-Quran tersebut dan tidak menghendaki sesuatu selain dari itu. Nah, itulah pendengar, adab membaca Al-Quran yang pertama adalah niat ikhlas. Selanjutnya, adab yang kedua adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Di antara bentuk pengamalan kandungan Al-Quran yaitu dengan menghalalkan semua yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan semua yang diharamkannya, menjauhi hal-hal yang dilarangnya, mengerjakan setiap perintahnya, dan menegakkan setiap hukum-hukumnya dan huruf-hurufnya. Pendengar, ada ancaman yang sangat keras bagi seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Quran lantas dia tidak mengamalkannya. Di dalam Sahih Bukhari, dari penggalan hadis tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kami pun beranjak pergi hingga kami menjumpai seseorang yang berbaring terlentang di atas tengkuknya dan seseorang yang berdiri di atas kepalanya dengan sebuah pemukul atau sebuah batu besar, lalu orang itu memecahkan kepala orang yang berbaring tersebut. Dan ketika dia memukulkan batu itu ke kepalanya, batu tersebut terguling. Kemudian dia pergi mengambil batu tersebut dan tidaklah dia kembali kepada orang ini melainkan kepalanya telah sembuh dan kembali seperti sedia kala. Lalu dia pun kembali memukulkan batu tersebut ke kepalanya. Saya berkata, siapakah ini?
keduanya mengatakan, dan orang yang engkau lihat kepalanya dipukul dengan batu besar, ia adalah seorang yang Allah telah ajarkan kepadanya Al-Quran, namun di malam hari dia tertidur dan tidak membacanya serta tidak mengamalkan Al-Quran di siang harinya. Nah, itulah pendengar, ancaman yang keras bagi mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Selanjutnya, adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat Al-Quran maksudnya adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan selalu berupaya untuk menghafalnya. Adapun memperbaruinya adalah dengan memperbarui untuk konsisten mempelajarinya dan membacanya. Ketika kita telah memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran, apabila kita tidak menjaganya dengan mempelajari dan mengingat-ingat kembali, maka hafalannya akan mudah terlupakan. Al-Quran sangatlah mudah lepas dari ingatan. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak perhatian dan lebih sering mempelajarinya serta membacanya. Rasulullah SAW telah memberikan sebuah permisalan bagi kita, perbedaan seorang penyandang Al-Quran yang memperhatikan Al-Quran dan seorang yang melalaikannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan seorang penyandang Al-Quran bagaikan pemilik unta yang sedang terikat. Apabila dia memperhatikan untanya baik-baik, tentu dia akan memegangnya dengan erat. Namun, apabila dia melepaskannya, maka unta tersebut akan lari darinya. Dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Al-Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran sangat mudah lepas daripada seekor unta yang berada dalam ikatannya." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan sirnanya Al-Quran dengan berangsur-angsur dan terus-menerus dalam membaca Al-Quran bagaikan ikatan pada seekor unta yang dikhawatirkan lepas. Ketika penjagaan Al-Quran ini ada, maka hafalan Al-Quran pun juga tetap ada, sebagaimana halnya seekor unta ketika unta tersebut diikat erat dengan tali, maka unta tersebut akan tetap terjaga. Pengkhususan penyebutan unta pada hadis tadi dikarenakan unta adalah hewan peliharaan manusia yang paling mudah lepas dan sangatlah sulit untuk menemukan hewan tersebut apabila hewan ini telah lepas. Selanjutnya, adab yang keempat, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran. Akan tetapi, katakanlah, saya telah terlupakan, dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Adapun dalil yang menjadi dasar akan hal ini adalah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang yang membaca sebuah surat di dalam Al-Quran pada waktu malam. Lalu beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah mengingatkan aku akan ayat ini dan ayat ini, yang sebelumnya saya telah terlupakan bahwa ayat tersebut berada pada surat ini dan surat ini.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya seorang di antara mereka yang mengatakan, saya telah lupa ayat ini dan ayat ini, tetapi sungguhnya dia telah terlupakan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, pada hadis tersebut menunjukkan tercelanya perkataan saya lupa akan ayat ini, dan celaan ini sifatnya suatu yang makruh, dan perkataan saya terlupakan bukanlah suatu yang tercela. Adapun larangan mengatakan saya lupa ayat ini dikarenakan mengandung sikap memudah-mudahkan dan melalaikan ayat-ayat tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Ayat ini merupakan celaan yang ditunjukkan pada keadaan si pengucap, bukan pada ucapannya. Oleh karena itu pendengar, tidaklah pantas bagi seorang yang menghafal Al-Quran lalu dia melalaikan penjagaan hafalan Al-Quran. Sebaiknya dia menyediakan waktu khusus untuk mengulanginya, yang akan membantu dia menguatkan hafalannya dan menghalanginya dari kelupaan, dengan mengharapkan pahala serta ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Akan tetapi, siapa saja yang telah menghafal salah satu bagian dari Al-Quran, lantas dia melupakannya akibat kesibukan atau kelalaiannya, maka tidaklah berdosa. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya ancaman bagi yang lupa akan hafalan Al-Quran yang telah dihafalnya, tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kita sebutkan kembali poin-poinnya, yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Al-Quran dan memperbarui bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah, jika kita telah menghafal Al-Quran, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran. Akan tetapi katakanlah saya terlupakan atau dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa adab lainnya yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

دي بوكا دي على كيامة. ومن يعمل بثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بثقال ذرة شرا يرى. إذا كان هذا يخلص للكاميرا الله سبحانه وتعالى نمطق بس كتير كتير berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi gembok ke 12 pukul sendiri di dalam maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Tahlim saat pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat saat pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling selatan Anda wafat

antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat ke satu dalam Al-Quran, wa man yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

0: Bagaimana contoh amalan naranca ulun sampaikan itu di YouTube? Rajahan untuk marajah orang-orang nang bakal lakuan nakal. Orang mabok, ketujuh menjeblai, ketujuh main judi, wani lawan bini, wani lawan laki, wani lawan kuitan, kada panyumbahyang, semuaan bisa ditambahi. Dengan cara apa? Pian tulis di baju pakaian inya, baju itu asal dipakai inya, suah. Ambil bajunya tak, tulisi. Apa nang ditulis? Ayat pertama surah Al-Maidah. Imbah tuntung pian menulis di baju, lalu pian baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Tuntung pian baca ninto, hanyar pian batawassul lawan ayat tadi. Kaya batawassulnya, Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Ya Allah, dengan kemuliaan ini ayat. Umhuz zina, hapusakan zina. Wazzair, kurang lebih aja. Wal maisir, judi. Wasyurbal khamar, minuman keras. Wa uquqal walidain, durhakawan kuitan. Wa tarkas salah, meninggalkan sembahyang. Wa jami'al ma'asi, dan seluruh kemaksiatan. Min qalbi si anu bin si anu. Fa innaka fa'alul lima yurid. Selesai. Lipat bajunya, cari kuburan. Lipat bajunya, cari kuburan. Kuburan siapa guru nanti cari? Kuburan nang sudah lawas. Misalnya sudah 70 tahun orang tu mati, atau ratusan tahun, kuburan-kuburan tuha. Pian permisi lawan na ampun kubur, hadiah Fatihah, tabuk sedikit kuburan sidin, masukkan baju itu ke dalam kubur. Pian bacakan apa? Pas sepian sudah membuat, pian tutupi lawan tanah. Ucapi kama mata sahibul qabri, sebagaimana mati ini orang nang di dalam kubur. Yamutuz zina wazzair, mati jua kalakuan zinanya. Wal maisir, main judinya. Wasyurbul khamar, minuman kerasnya. Wa uququl walidain, durhakawan kuitannya. Wa jami'ul ma'asi, sekalian maksiat nang digawinya, mati akan. Kaitu tu. Fa innaka fa'alul lima yurid. Selesai. Insyaallah kata pengarang kitab, apabila digawi nangka itu, ini salah satu penyembuh bagi mereka-mereka yang kecanduan narkoba, yang terlibat miras, yang ketujuh menjeblai, nangka lakuan kada sampuraka. Nah itu tetambahnya, baju nang suah dipakai inya. Kata sabur rakim itu kan tak kurung dalam guha. Batu ini tak tutup sorangan. Kayak apa inya hendak keluar, maka betigaannya mepenunjul. Betigaannya nih, betunya singgah nalan. Jika nang lawang kawa ditinjak, bungkesnya. Ini batu, kayak apa meninjak-ninjak batu. Nah, maka karena nang betiga ini orang muslim, maka inya menggunakan tawasul. Seikong batawasul dengan amal solehnya. Ada di antara amal solehnya, waktu inya dibawai binian bezina, lalu inya kawa manahani. Binian tu membawai inya bezina, inya mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya Allah, amun amalan itu maulah pian ridho, ulun mohon geserkan batu ini supaya kami kawa keluaran. Batu itu pun bergerak, set, bergerak. Tapi kada kawa talus belum. Nah, seikongnya batawasul pulang. Nah, apakah amalannya nang kedua tu diingat lagi? Nang paling paampihan, nang ketiga batawasul. Inya ada beisi gawian kebaktian kepada kuitannya. Pas nang ketiga ni batawasul, ya Allah, amunnya pian ridho dengan gawian na ulun gawi itu, ulun memohon bukakan batu ni sehabis-habisnya supaya kami kawa keluaran. Akhirnya batu itu tabuka, inya pun kawa keluaran dari guha. Itu contoh bertawasul dengan amalan. Nah bisa ya kita kayak itu rajin. Kita bisa bertawasul dengan amalan.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد فقال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى.
0: Bagian keempat arti tawassul. Arti tawassul ialah bahwa seseorang minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan ucapan, dengan berkat fulan, atau dengan kebesaran fulan, atau dengan sesuatu amal, atau dengan suatu ayat Al-Quran, atau dengan berkat salawat dan lain-lain. Nah itu namanya tawassul. Jadi tawassul itu minta lawan Tuhan juga. Kadada minta lawan wali dada, mintanya lawan Tuhan, tapi nebeng dengan berkat orang nambah pangkat di hadapan Allah. Contoh nang kaya Nabi Adam tuh, Sidin memohon keampunan kepada Allah. Apa ucapan Nabi Adam? Ya Rabbi bihormati hadal walad irham hadal walid. Ya Allah, dengan kehormatan ini anak, maka berilah rahmat lawan orang tuanya ini. Nabi Muhammad itu anak oleh Nabi Adam kan, keturunan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam jadi kuitannya. Sebelum Nabi Muhammad itu didohirkan ke alam ini, nama Nabi kita Muhammad sudah diketahui jauh-jauh hari. Istilahnya kita mengenal dengan Nur Muhammad. Nabi Adam sendiri bertawassul dengan kehormatan Nabi Muhammad. Nah itu contoh tawassul. Jadi mintanya kepada Allah tapi membawa

rakim. Ashabur rakim itu kan tak kurung dalam guha. Batu ini tak tutup sorangan. Kayak apa ini hendak keluar? Maka betigaannya mepenunjul. Betigaannya nih, batunya singgah nalan. Jika nang lawang kau ditinjak bungkesnya. Ini batu, kayak apa meninjak-ninjak batu? Nah, maka karena nang betiga ini orang muslim, maka inya menggunakan tawassul. Seikong batawassul dengan amal solehnya. Ada di antara amal solehnya waktu inya dibawai binian bezina, lalu inya kawa manahani. Binian tu membawai inya bezina, inya mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya Allah, amun amalan itu maulah pian ridho, ulun mohon geserkan batu ini supaya kami kawa keluaran. Batu itu pun bergerak, set bergerak, tapi kada kawa talus belum. Nang seikongnya batawassul pulang, nah apakah amalannya nang kedua tu diingat lagi? Nang paling paampihan, nang ketiga batawassul, inya ada beisi gawian kebaktian kepada kuitannya. Pas nang ketiga nih batawassul, ya Allah, amunnya pian ridho dengan gawian na ulun gawi itu, ulun memohon bukakan batu ini sehabis-habisnya supaya kami kawa keluaran. Akhirnya batu itu tak buka, inya pun kawa keluaran dari guha. Itu contoh batawassul dengan amalan. Nah bisa ya kita kayak itu rajin. Kita bisa batawassul dengan amalan. Ya Allah, berkat sedekah ini nah, mudahan nang ini barakat menulungi orang nih, mudahan seorang ditulungi nang urusan nang ini itu tawassul ngarannya. Mintanya tetap kepada Allah tapi nebeng melewati keberkahan amal soleh itu. Atau misalnya bertawassul itu jersidin dengan ayat Al-Quran, boleh juga. Sebagaimana contoh amalan naranca ulun sampaikan itu di YouTube, rajahan untuk marajah orang-orang nang bakal lakuan nakal. Orang mabok, ketujuh menjeblai, ketujuh main judi, wani lawan bini, wani lawan laki, wani lawan kuitan, kada panyumbahyang, semuaan bisa ditambahi. Dengan cara apa? Pian tulis di baju pakaian inya. Baju itu asal dipakai inya, suah. Ambil bajunya tak, tulisi. Apa nanti ditulis? Ayat pertama surah Al-Ma'idah. Imbah tuntung pian menulis di baju, lalu pian baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Tuntung pian bacanin to hanyar pian batawassul lawan ayat tadi. Kaya batawassulnya, Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Ya Allah, dengan kemuliaan ini ayat, umhuz zina, hapusakan zina, wazair, kurang lebih aja, wal maisir, judi, wasyurbal khamar, minuman keras, wa uquqal walidain, durhakawan kuitan, wa tarkas salah, meninggalkan sembahyang, wa jami'al ma'asi, dan seluruh kemaksiatan, min qalbi si anu bin si anu, fa innaka fa'alul lima yurid. Selesai, lipat bajunya, cari kuburan. Lipat bajunya, cari kuburan. Kuburan siapa guru nanti cari? Kuburan nang sudah lawas. Misalnya sudah 70 tahun orang tu mati atau ratusan tahun, kuburan-kuburan tuha. Pian permisi lawan na ampun kubur, hadiah Fatihah, tabuk sedikit kuburan sidin, masukkan baju tu ke dalam kubur. Pian bacakan apa? Pas sepian sudah membuat, pian tutupi lawan tanah, ucapi kama mata sahibul qabri,
sebagaimana

Nah, mati ini orang yang di dalam kubur, yamutuz zina wazzair, mati juga kelakuan zinanya, wal maisir, main judinya, wasyurbul khamar, minuman kerasnya, wa uququl walidain, durhakawan kuitannya, wa jami'ul ma'asi, sekalian maksiat yang digawinya, mati akan. Kayak itu tak? Fa innaka fa'alul lima yurid. Selesai. Insyaallah kata pengarang kitab, apabila digawi nangka itu, ini salah satu penyembuh bagi mereka-mereka yang kecanduan narkoba, yang terlibat miras, yang ketujuh menjablai, nangka lakuan kada sampuraka. Nah itu tetambahnya, baju nang suah dipakai inya. Kata, jangan salah ambil baju lah. Timbul tak ambil baju seorang harau. Kenapa aja aku ini pindah berubah ini jar. Pindah mati rasa tapi hendak napa-napa lagi. Nah itu istilahnya memati rasanya. Jadi kalau kita meminumi, kadang-kadang kita lihat efek banyu itu kada tapi berpengaruh. Nah jadi ulama hikmah ada menulisakan amalan seperti itu. Itu rancak ulun sampaikan itu. Nah itu contoh batawassul lawan Al-Quran. Allahumma bihaqqi hadhil ayah. Nah itu tadi tawassul dengan kemuliaan ini ayat, lalu minta hapusakan zina, hapusakan minuman keras dan lain-lain sebagainya. Nah itu, atau misalnya bertawassul dengan berkat solawat, bisa juga sambil bermaulitan tuh pian, apalagi rahatan ma'asyarok al itu tempat doa kabul itu. Panyairan membaca nang syairnya pian bisa sambil berdoa di situ. Kena bila orang menyahut, umpat juga menyahut. Nang membaca syair hendak batawasul, pas orang menyahut pian batawasul. Lihat ya abah guru sakumpul jinsin. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, dengan berkat wali-waliullah jersidin. Minta ampuni dosa, minta luasakan rajaki, minta macam-macam. Bahasa kita gin jadi ya. Mungkin ada bisa bahasa Arab. Cuma mun bahasa kita jangan terlalu nyaring. Kena nanti higa tahu hajar kita. Amunnya kita bisa bahasa Arab kan nyaman kayak itu nah. Jakanya hendak meminta apa kayak itu nah. Ya Allah, Allahumma bi barakatin nabi wa ahli baitin nabi wa barakati hadzal maulid wa bi barakati hadzal majlis wa barakati hadzal syekh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, urzuqni zaujatan salihatan wa kabiratan wa kabirata sudriyah misalnya. Ini bahasa Arab orang ada mengerti juga. Dinta misal tuh dinta kenapa babi pinta tuh jangan alang-alang maulah proposal tuh banyak-banyak, masalah dapatnya berapa tuh urusan kaina, yang penting proposalnya maulah dulu. Nah dinta ngerti lah pian tadi doa tadi artinya ada ngerti leh. Kadang ngerti kada kuler juga. Itu pulang ada nama ngomen guru lanji jar. Ya Allah ya Rabbi. Maka ada salahnya minta kayak itu boleh kada? Boleh. Allah Taala Maha Kuasa loh. Apa? Masjidin ketujuh dipintai nang kakak itu. Nama-nama paham tertawa. Tahu guru ja anu kada adil jar. Bahasa sorangan aja jadi pakai jar. Arti akan kah? Arti akan kah? Bahasa ulun tadi itu mun meminta handak babini jangan alang-alang. Nah, kayak itu ya Allah, barilah ulun bini nang bungas, nang sugih, nang hapuk, nang iya sarabanya tadi deh. Nah, kayak itu. Itu kurang lebih lah artinya toh. Jadi hapuk tuh mencakup keseluruhan. Itu perwakilan aja nang kayak itu. Nah ini contoh bertawassul lawan salawat kayak itu tadi. Boleh tawassul pakai napa-napa aja. Nah kayak kita rancak menawassuli Syekh Samman, menawassuli Syekh Abdul Qadir Jailani kayak itu. Cara-cara yang demikian itu tiada ada larangan dalam agama Islam. Kada dilarang jisidin. Karena setiap muslim tetap berkeyakinan dan percaya bahwa semuanya itu apa saja hanyalah merupakan sebab dan tiada mempunyai kekuasaan apa-apa.
Sedangkan yang berkuasa serta mengabulkan sesuatu hajat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada ada yang lain kecuali Dia. Dalam kacamata agama kita, tawassul tidak dilarang. Tidak dilarang tawassul. Karena kita sudah maklum, setiap muslim, kata beliau, memiliki keyakinan bahwa ini cuma sabab, bukan nang berkuasa. Nang kita bertawassul ini bukan inya nang harat. Nang harat itu Allah. Kenapa kita bertawassul lawan inya? Nah, karena kita memandang inya ini ada pangkat di hadapan Allah. Kayak itu, nah. Lalu kita nih sadar diri, kita nih ahli dosa. Kita nih banyak salah lawan Tuhan. Ibarat bapadah minta langsung, asa kada mungkin nah dikabulakan sidin. Kenapa? Karena kita banyak menentang sidin. Toh ternyata lalu kita membawa orang yang dicintai Allah atau amalan yang dicintai Allah, kita sandingkan permintaan kita dengan itu, maka mungkin Allah berbelas kasihan. Bukan melihat kitanya, tapi melihat sidinnya. Aku jatuhan maras, inya meminta membawa-bawa Nabi Muhammad, bang. Aku jatuhan jaka kada tapandang Nabi Muhammad, kada pacang kubariin, bungol ini. Tapi inya pintar membawa Nabi Muhammad. Nah, akhirnya kan ada sifat bari maras gitu, nah, maras gitu. Jadi ibarat bahasa orang Jawa, wajahnya tuh nelongso, orang Jawa. Nelongso gitu, bari maras, muhanya bari maras. Nah, bari maras kenapa? Karena inya membawa Rasulullah. Nah, gitu. Di kita ni sudah tabawa orang yang dicintai Tuhan, Tuhan ketujuh. Baja Tuhan orang ni beadab benar, inya bisa benar mengambil hatiku. Melewati orang yang dicintai sidin. Kita kalau kita hendak mendapati nang ayang beb nih, kita nih hendak mendapati ayang beb, otomatis kita nih bakal lakuan napa nah. Lah, ibarat nih si ayang beb nih janda misal, ibaratnya janda, jandanya beanak, mau kada mau kita lawan anaknya pina baik, kata lah, lawan anaknya pina kisah akrab. Padahal tujuannya menghendaki anaknya lah, kada menghendaki umanya. Tapi tawasulnya di anaknya. Jadi biniannya ni malah umat. Apanya yang benar beliau ini lawan anak. Pas saja pang dijadikan abahnya pulang. Nah, kayak itu kisahnya tu, modelnya tu kayak itu. Napa aja lagu nang El Corona tu napa? Nang hendak mengambil hati janda tu kayak apa tak? Apa aja? Kali ingat lagi pantunnya dah. Pantun nang lada-lada itu apa? Mukaannya lada. Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuang-tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timang-timang. Anaknya nanti timang tahu pada tujuannya menghendaki umahnya. Nanti itu orang bertawassul tak? Bertawassul melewati anak akhirnya dapat umahnya. Nah, sahih itu dah. Ya Allah, apa kabar janda? Janda semakin di depan jar. Kada tunggal Yamaha di depan, janda kin di depan. Pagaya aja binian lah, jangan dianggap lah. Ulun dasar panggayaan bian. Bisi laki panggaya itu nyaman. Kada capat tuha. Bini ulun tu aja orang menangguh umur berapa? Bini ulun yang pertama tah. Ada nama menangguh umurnya 18 jar. Kan padahal umur bini ulun 32. 32 sudah. Tahun ini 33 umurnya. Ulun 31 tahun nih. Ulun tato habini pada ulun. Ya, sedikit-sedikit lah mengambil sunnah tato habini pada anu kayak itu nah. Walaupun tatuhannya kada jauh kayak itu nah. Anggih. Kenapa inya anu maka pina nang ditangguh urang 18? Nah, inya bisi laki panggaya tadi. Jadi kan atuh digayai lalu awet muda. Nah, dinta kaita. Kalau ko haji pang.
Ya Allah, ya Rabbi. Minta rela lah, lambat datang tadi dah minta rela. Nggih, anu ada urusan tadi satu mat. Jauh juga di menguliling tadi di Pala Enam situ menguliling jalan Sungai Lulut pulangan jauh juga. Jadi makanya tak lambat tadi. Jokanya awak dua ulun bagi ya langsung. Makanya manan pang bisa bagi awak. Kalakasan bebini dua ya lah. Ada ya awak un bini pertama aja timbul bini kedua ada juga. Nah tu untung benar kawak itu. Seribu seikung belum tentu ada. Ya Allah ya Rabbi, nah ini tawassul. Jadi dalam Islam kada dilarang karena ini cuma sebab. Sedangkan dalam hati kita nang mangabulakan, nang ampun keputusan mutlak adalah Allah. Paham aja dah kita berataan. Jadi kada ada besyirikan nang ini nek. Nah madahkan syirik itu yang mungkin karena inya terlalu apa yo, terlalu handap menatak keputusan sehingga dipadahkannya syirik gitu. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Imam Ahmad As-Sawi itu, Imam Sawi itu maksudnya imam nama ngarang kitab tafsir Sawi itu namanya Ahmad bin Muhammad As-Sawi nama sidin. Di dalam mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ala lahul khalqu wal amr. Tuhan ada di Quran dah. Ala lahul khalqu wal amr. Imam Sawi berkata wal muradu bil khalqi al ijadu wa bil amri at tasarrufu wa tasarruful hadithi innama huwa bitasrifillahi lahu walaysa li makhluqin istiqlalun bitasrifin abadan wa innamal 'abdu madahiru tasrif faman akramahu ajra jalbal khair wa daf'ad dar 'ala yadihi kamu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa man ahanahu ajra syarra 'ala yadihi. Artinya sesungguhnya Allah yang menjadikan dan melakukan. Paham nih kita berataan. Nang ampun gawian berataan Allah. Dikehendaki dengan lafaz bil khalqi menjadikan dan lafaz bil amri melakukan. Ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah bagi Allah Ta'ala jua ampun gawian, ampunnya nang menjadikan, ampunnya nang melakukan. Berataan Allah Ta'ala ampunnya. Dikehendaki ujar sidin tadi dengan lafaz bil khalqi itu menjadikan maksudnya, dengan lafaz bil amri melakukan. Adapun perbuatan hamba itu sesungguhnya hanya Allah saja yang melakukan. Sedangkan makhluk tiada mempunyai kekuasaan sendiri untuk melakukan. Ini paham dah kita berataan nih. Nang ampun gawian Allah, sedangkan si makhluk kada daya upaya. La haula wala quwata illa billah tu bang dah. Kada daya, kada ada upaya, mun kada ditolongi Tuhan. Itu sudah tertanam dalam hati kita berataan. Adapun sesuatu apapun juga selama-lamanya hamba hanyalah sekedar tempat kenyataan bagi perbuatan Allah. Hamba ini cuma mazhar. Arti mazhar kenampakan. Pian hendak melihat Tuhan Maha Kuasa itu ada di hamba. Pian hendak melihat Tuhan nang bekahandak ada di hamba. Pian hendak melihat Tuhan Maha Tahu ada di hamba. Mazharnya tu kelihatan. Bila sidin batajali lawan sifat ilmunya alim orang tu. Bila sidin batajali lawan sifat hayatnya hidup orang tu. Bila sidin cabut hayatnya mati tak. Bila sidin batajali lawan basarnya melihat tu orang tu. Sidin batajali lawan samaknya mendengar tu telinga orang tu. Sidin mencabut samaknya bengang. Tutulian ya itu samaknya dicabut Tuhan sedikit sudah. Lalu pindah tutulian tu. Telinga ku ni kada pang jar muntuli cuma membuang ke jauh. Sama eh. Bahasa lembut daripada tuli itu. Tuli kan kasar benar padahal kan buang ke jauh. Paham deh kita berataan. Ni di awak hamba ni madhar kenampakan sifat-sifat Tuhan.
Nah pian hendak membuktikan Tuhan beisi kudrat iradat, lihat pian nah hadir malam ini lah. Pian diandaki Tuhan kudrat, lalu kawah hadir ke sini, ada kemampuan, awak sehat, kendaraan ada, sampai pian tak ke sini. Bukti Tuhan mau unjuki pian iradat, dalam hati bakal hendak aku malam ini hadir ha. Aku malam ini duduk ha di majelis, malam ini penutupan pang. Jakanya kada penutupan kawai aku parai. Jar. Malam ini penutupan jadi aku hadir jar. Ada kehendak tu iradat Tuhan. Sebuting ja kurang di, daripada dua ini sebuting kada dak da kawai hadir pian. Diunjuki Tuhan kudrat iradat dah hendak. Iradat kada dak awak mampu. Imbah itu kendaraan ada nang mahalangi kada dak jua, tapi kehendak dada. Ke majelis lah jurang, koler aku aja. Arifin lah dingin-dingin nih, bawa basim pudal aja. Inya iradat dada. Batohok pian membawai kada pacangnya hakun tulak. Itu contoh orang diberi kudrat, tapi iradat dada. Ada nun diberi iradat, kudrat kada diberi, kada kawa tulak juga. Maksud hati handak benar aja tulak, tapi mintuha baruhan. Nah, kada nyaman, ninggalkan mintuha, akhirnya di sini parai. Nah itu ngarannya ada iradat tapi kemampuan kada ada. Sama handak tulak tapi orangnya garing. Handak benar aja aku tulak tapi anu awak kada sehat, kada kawa hadir. Ini tadi di kuminan ada ulun baca handak kaijar hadir aja tapi ngalih ninggalakan nah halus. Ajar. Ada ulun baca di kuminan pas di mobil tadi dalam hati ulun nah halus nah mana? Nah halus ini kan umum. Nah halus na mana kayak itu nah. Ulun rasa curiga jo bang. Malam ini mana malam Senin kayak itu kan. Arinya pina dingin-dingin. Kan nah, ulun curiga nah halus na mana. Jadi jo ulun mantau di sini aja nah jar melihat labnya aja jar kada hadir di majelis berarti orang seputaran lok tabet sini aja tuh juga. Tahu siapa kata orang nyata. Ulun di mobil sambil mantau biasa komen-komen tuh mantau. Oh iya pang jurang nih lah. Rancak bener kok kominan. Jadi kok kominan tuh ulun jadiakan bahan biasanya. Bila ulun berceramah kisah babini dua ada nama komen rajin kisah babini dua terus guru wah inilah ajar. Dalam hati ulun salahkah orang babini dua? Menyak ada salah, napa bang? Lanjutakan. Napa? Salah lah bawa orang bebini dua, bak. Abo, salah lah bawa orang bebini dua. Nang madahakan salah, alasannya apa? Nama dah akan salah tu, napa alasannya? Pian pilih nah, hakon lalakian ni manjabel. Eka hakonnya kawin dua kah? Kada hakon keduanya, tu sudah pasti. Pilih pang salah satu mana nang baik? Bo, coba ulun batakon nah, pilih tukang mana nang paling baik nah? Tukang mabok, tukang main judi, lawan tukang kawin. Kira-kira di antara bertiga ini bagus mana, Bu? Ayo, Bu, jawab, Bu. Tukang kawin dalam artian bukan mempermainkan wanita lah. Dalam artian di sini ia bertanggung jawab sesuai dengan aturan agama. Yang adil tadi. Ayo, menurut Ibu bagus yang mana? Tukang mabok, tukang judi, tukang kawin? Jawab jujur, Bu. Bagus mana, Bu? Jawab jujur. Tidak boleh pian kada menentukan pilihan. Pian tentukan pilihan. Sudah curhat ke dalam mamah dedeh malam tadi? Ada kada yang curhat masalah kawin dua, kawin tiga nih? Coba ibu pilih, bagus tukang mabok, tukang judi, tukang kawin? Bagus tukang? Jawab jujur bu, bagus tukang? Bu, coba belajar jadi orang tuh konsisten dengan pertanyaan.
Anda ini bingung saya. Saya bertanya demikian, Anda menjawab ke lain. Bagaimana bisa nyambung? Sesuai pertanyaan, begitulah jawaban, Bu. Pertanyaan ulun, pilih di antara tiga, tukang mana yang bagus? Tukang mabok, tukang judi, tukang kawin. Tukang? Ulun cuma butuh jawaban itu, Bu. Cuma butuh satu jawaban, kenapa susah? Hah? Tukang mabok, tukang judi, tukang kawin. Tukang kawin. Bagus, menurut ibu tukang kawin bagus. Itu contoh orang tidak konsisten tuh seperti itu. Bo, kalau pian ini masuk apa yang orang interview begawi itu pian gagal itu kadang kalau diterima jadi karyawan. Karena beda begini pertanyaan Anda beda jawabnya. Enggak bisa itu, Bu. Itu tidak diterima kalau interview itu tidak diterima itu. Belajarlah, Bu, jadi wanita yang konsisten, Bu. Ay. Ulun faham, kami mengerti dengan isi hati pian. Semua wanita insya Allah tidak rela dimadu. Insya Allah, kami faham itu. Akan tetapi ibu pun harus memahami kondisi kami seperti apa. Ibu jangan mau menang sendiri aja, Bu. Alah, ya Allah kok. Ya Allah, ya Rabbi. Ada kawai. Tawasul lah dulu. Supaya ibu-ibu kita nih insaf, bujur-bujur insaf. Sudah, Bu. Ulun kada usahin bahas nang itu. Kemana layaunya jadi tak kasih itu tadi? Kemana yuk layaunya yuk jadi tak kasih itu yuk? Kisah, hah? Kisah apa tadi? Jadi layau ka babini nih. Kisah babini dua tadi. Pon. Kisah apa, Bo? Hah? Kudrat iradat tadi lah. Kisah kudrat iradat tadi nah. Oh iya yang kisah Nikuminan tadi. Iya itu jadi layau tak kasih tau tadi. Ada yang mau ngomongin guru kisah kawin tarus ujar kayak itu. Jadi lalu layau tak kasih tau. Padahal ya ulun jelaskan tadi Kuminan yang ulun kada kau hadir aja nah halus ngalih ditinggalkan. Ya. Nah itu pan jadi layau tadi. Kayak itu pak orang ceramah tumbah nu layau. Lain kayak orang pidato tuh ada teks. Jadi kada mau layau. Orang baca ramah nu itu pang salamun. Salayau muntong. Ya Allah, empihan gila. Jam 10 dah. Empihan ke, Pak? Belum. Empihan mahir lawas kah? Empihan ke 7 lawas kah? 71 mat ke, Pak? 7 lawas. Ke 76 panjang kan handap kah? Kan layau. Lanjut, Bu. Lanjut. Apanya nah lanjut. Ya Allah, ya Rabbi. Hafal debuhannya nih. Bila mau kawin ditakonin, apa nang kada akan dibagi lato-lato jar. Itu aja ibu-ibu nih. Oh ya apa buhan pian disadar bue. Kami itu menanti-nanti kesadaran bubuhan pian tuh nah. Kapan pian menerbitkan izin resmi? Itu dari pian agar kami leluasa bergerak. Bawa rileks sajalah hidupnya jangan terlalu tegang pian. Mbah bujur jamaah tuh kada berataan hatinya sanang di luar. Pas ka majelis barang himung hati ya lah. Di luar hutang menyarabut sing banyakan. Pas ka majelis barang ranai dulu kada ingat hutang ka wata kurihing gitu nah. Tapi mudahan naya namana nang tahutang lakas lunas berataan. Itu pang ulun di pasani guru pang bila nyawa jisidin berdoa tuntung majelis tu nah bagus bener orangnya banyak jisidin nah hadir 40 aja menyamai seikung wali orangnya nah hadir jisidin misalnya 500 lebih misalnya kali berapa 40 itu kabul jisidin doa berjamaahan nah makanya jangan kada ingat jisidin mendoakan anak murid tu doa dunia masukakan doa akhirat masukakan
Makanya diampuni dosa itu akhirat ngaratnya. Supaya dapat rahmat, mati husnul khatimah, hidup beriman, mati beriman. Itu akhirat. Menang dunia itu nang kaya banyak barajaki, mbah itu hutang lunas, lakas kawin, itu. itu kan dunia itu. Makanya ulun kan bisa tertinggal, mungkin pian-pian di antara pian ini kayaknya hafal doa ulun penutupan tuh biasanya. Panjang umur, sehat afiat, luas rezeki nang halal, kabul baratan hajat, nang tahutang lakas lunas, belum kawin lakas kawin, nang garing lakas ampeh. Itu kan bisa tertinggal. Karena itu kada sekali, sekali kena nang kabul. Dimana-dimana kah? Dimana tempat kita berdoa terus? Kada mungkin lah Tuhan kada mengabulkan. Karena Tuhan berjanji, udu'uni astajib lakum, berdoalah lawan aku, pasti ku kabulkan. Tuhan berjanji pasti, bukan berjanji cepat. Itu kita perlu memahami. Masalah lambat, masalah cepat, itu hak ampun Allah Ta'ala. Nang jelas sidin berjanji, pasti kabul. Bisa jadi disimpan sidin gesan di akhirat, atau bisa jadi dibari di dunia sedikit, di akhirat kena nambah banyak. Bisa. Terserah Allah, kita jangan mendikti Tuhan. Jadi hamba, sadar diri, jangan mendikti Tuhan. Jadi Tuhan kada kabul, kada hai, beranai dulu. Tunggu kabulnya apabila. Nang jelas pasti kabul. Eta. Terus. Maka orang yang dimuliakan Allah, dilakukan Allah atas dirinya untuk mendapatkan kebaikan dan mencegah kemudaratan seperti mukjizat nabi-nabi dan karomat wali-wali. Dan karomat wali-wali Allah. Sedangkan orang yang dihinakan oleh Allah, dilakukan Allah atas dirinya kejahatan. Nah, jadi apa namanya? Kita paham sudah di sini bahwa kehendak barataan ampun Tuhan. Sedangkan si hamba kada ada beisi kemampuan napa-napa. Maka tatkala kita bertawassul dengan orang-orang soleh, kita mintanya kepada Allah, tapi umpat memakai keberkahan sidin nang dekat dengan Allah. Memakai kita lawan amal-amal soleh, kita kada bertuhan lawan amal. Tuhan kita tetap Allah, tapi kita menawasuli gawian nang dikatujui Allah. Allah katuju, lalu kita raki nang itu. Insya Allah Tuhan mengabulkan juga tuh. Dalil-dalil tawassul. Satu, dalil tawassul yang terjadi sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum ada, sudah ada tawassul tuh. Yaitu hadis yang menunjukkan bahwa Nabiullah Adam alaihi salam bertawassul dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah masih belum lahir. Hadis itu telah diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, di antaranya Imam Al-Hakim, dan mensahihkan ia. Isi daripada hadis itu menyatakan bahwa tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan, maka beliau berkata, "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin illa ma ghafartali." Artinya, wahai Tuhanku, aku minta kepadamu dengan berkat kebesaran Muhammad akan keampunan bagiku. Nah, redaksi di sini kayak ini. Redaksi yang ulun baca tadi dalam kitab lain. Ya Rabbi, bihormati hadzal walad, irham hadzal walid. Ya Allah, dengan kemuliaan ini anak, berilah rahmat, sayangilah kuitannya ini. Nabi Adam minta saya minta rahmat Allah berkat Nabi Muhammad. Di sini Nabi Adam minta keampunan berkat Nabi Muhammad. Ini dalil tawassul sebelum adanya Nabi Muhammad. Amun dipadahkan tawassul itu bid'ah, maka kada mungkin. Karena ini sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad. Yang kedua, dalil tawassul yang terjadi sesudah ada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sudah ada. Lalu adalah dalilnya tawassul? Ada. Hadis yang menunjukkan tentang bertawassul dengan orang yang hidup. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir Wal-Awsat, dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim
dan mereka mensahihkan hadis ini dari Anas ibn Malik. Ia berkata, lamma matat Fatimatu bintu Asad radhiyallahu anha kanat rabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ummu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qal sallallahu alaihi wasallam ighfir li ummi Fatimata binti Asad wa wassi' alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhina min qabli. Ketika Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu an, mamanya Sayyidina Ali namanya Fatimah binti Asad, meninggal dunia, dan adalah Fatimah itu pernah memelihara Rasulullah di waktu kecil. Mamanya Sayyidina Ali pernah maharagu Nabi kita waktu lagi halus. Kemudian Rasulullah berdoa, ampunilah wahai Allah ibuku Fatimah binti Asad, dan luaskanlah atas tempat masuknya, maksudnya kuburnya, dengan berkat pangkat Nabi engkau ini, pangkat Nabi engkau dan Nabi-Nabi yang sebelum aku. Nah ini contoh, ini dalil tawassul kepada orang hidup. Nabi Muhammadnya rahatan hidup. Nabi mendoakan mama angkat ya, nang mama nang suah maharagu Sidin, mamanya Sayyidina Ali, didoakan Nabi, ya Allah ampuni dosanya, luasakan kuburnya, barakat aku dan barakat nabi-nabi sebelum aku. Nabinya masih hidup. Ini contoh boleh bertawassul lawan orang nang masih hidup. Misalnya guru kita nih kelasnya orang wali, misalnya menurut keyakinan wali-wali yang lain, berkat guru fulan, ya Allah gurunya masih hidup, berkat guru fulan, ya Allah mudahan hajat ulun nang ini kabul. Itu tawassul boleh, tidak dilarang di dalam Islam, karena sekali lagi keyakinan kita sudah bahwa Allah naampun barataan kekuasaan. Hamba kada bisa napa-napa, cuma kita bertawassul haja. Cari wasilah nih. Nah, itu dalilnya tak. Jadi lengkap haja sudah dalilnya. Jadi mumpian ditakuni orang, di mana dalil tawassul? Nah, pian bisi kitab ngini julungi lawan inya. Pian bisa lah baca ngini tak? Aku jenya kada bisa baca, baca akankah tak? Nah, mumpian kada percaya, sudah haidah. Kada tapi nang mauk-mauk binta. Aku yakin ampunku, ikam yakin ampun ikam. Lana a'maluna walakum a'malukum, habis kisah. Kadusa bahkan jangan. Ini memauk ini lu hendak bertamparan lagi. Jangan sampai ke itu. Kadusa ini dalil kita sudah ada, ini tambah memantapkan keyakinan kita. Artinya selama ini pekerjaan kita yang mungkin pian masih abu-abu, samar-samar, ini dalilnya ini adakah kadakah? Betawasul nih aku nih kada tahu nah umpatan orang aja nah. Dalilnya ada kada? Sudah ada. Nih malam ini kita belajar. Jadi pian sudah paham, oh, ini loh pekerjaan kita seperti ini ternyata ada dalil. Bukan kita mengaradau. Bukan kita artinya mengarang-arang. Nang gawian ulama-ulama kita bahari memang diambil dari kitab-kitab yang sudah ada kayak itu. So tinggi nah. Mana ampihan? Atau baca belaju aja bisa Jepang, tapi ano kada dijelaskan Hawaii pulang sedikit gini, asa lapar dah parutnya. Jam 10 lewat saparapat dah, rajin jam 10 hampihan dah, oleh talambat datang tadi pak. Yang ketiga, dalil tawassul yang terjadi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sesudah Nabi wafat. Nah, tadi Nabi rahatan hidup, ini Nabi wafat. Yaitu perkataan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah Nabi wafat sambil menangis. Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan udhkurna ya Muhammad inda rabbik. Itu ucapan Abu Bakar. Demi ayah dan ibuku adalah tebusan engkau, wahai Rasulullah. Hidup dan mati engkau adalah baik, wahai Rasulullah. Sebutlah kami di sisi Tuhan engkau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya. Ini contoh
tawassul ketika Nabi sudah wafat. Ya Rasulullah, sebutlah kami di sisi Tuhan engkau. Nabinya sudah wafat, tapi Abu Bakar tetap membawa Nabi agar nama Abu Bakar disebut di hadapan Tuhan. Kami ini nenang hina, kami banyak dosa, minta sambatakan, sebut nama kami di hadapan Tuhan engkau. Rasulullahnya sudah wafat. Ini dalil boleh bertawassul lawan orang yang sudah di alam barzakh. Ya, ke para nabi, ya para wali, boleh kita tawassuli. Kada salah kada. Padahal mintawan kubur lah. Kada beuntungnya orang kada minta lawan kubur. Bapa mintawan kubur. Kubur bisa napa? Apakah bisaan kubur? Kada bisa napa-napa. Orangnya haja dohirnya kita lihat masuk ke kubur, orang membuat apa nang hebatnya kubur, kita kada minta ke situ. Tapi kita sadar nang dalam kubur ini orang mulia, nang dalam kubur ini orang hebat, orang nang dinazrah oleh Allah. Maka lalu kita meminta berkat si wali nang ada di makom ngini, maka kami ya Allah minta ngini, minta ngini, minta ngini. Kada ada orang mintawan kuburan. Ini bila ada juga orang beparawan kuburan, kuburiyun, ajar. Ahli bubuhan penyembah kubur. Kada ada buntungnya kami nyembah Allah, kada ada nyembah kubur. Kami paham ya kubur itu, kada bisa napa-napa. Nah, dintoh. Jadi jangan terlalu anulah menghakimi orang kayak itu nah. Jangan terlalu ekstrim. Ekstrim benar dintoh. Tapi di sini berataan paham aja urusan kayak itu. Jadi urusan ke kubur itu kita mengerti aja kalau lah ada, tapi mau kada marah orang artinya madahkan bojo menyembah kuburan kada, atau kami kada nyembah kuburan, adalah kita sembahyangan di kubur tuh, nang sujud menghadap kubur, Allahu Akbar, betungging anu bersujud menghadapi kuburan, kada ada nang kita bersumbahyangan nang menyembah kubur, kada ada. Wahai kuburan, aku minta makan. Kada ada juga kalau nangka itu. Nah, kada ada kita nangka itu. Dasar beda kayak itu nah anu aturannya agama kita nang dengan orang nang bujur-bujur menyembah kubur beda. Beda. Ada orang menyembah kubur. Kan ada. Ada tuh orang menyembah kubur nah bujur-bujur mintawan kuburan. Nang mangaji sugih mintawan kuburan. Kenapa? Memangnya kuburan itu gudang emas kah? Kada kalah, luput pian nganji sugih mintawan kuburan. Tapi ngarannya dibisiki oleh syaitan, ya akhirnya dilanjur oleh syaitan. Pas inya memuja-muja kuburan, kuburannya balah, keluar emas 2 kilo. Keluar emas. Ya itu, dilanjur sekalian. Akhirnya orang ini sesat berkepanjangan kayak itu nah. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Syaibah dengan isnad yang sahih sebagai berikut. Innan nasa asabahum qahtun fi khilafati Umar radhiyallahu an. Faja'a Bilal ibn al-Harith radhiyallahu an ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum halaku. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fa akhbarahu annahum yusqaun. Bahwasanya orang-orang pada waktu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditimpa musim kemarau atau panas. Lalu Bilal bin Harith datang ke kubur. Lain Bilal bin Rabah lah, Bilal bin Harith. Ini boleh aja ngaran sama, tapi abahnya lain. Datang ke kubur Rasulullah. Si Bilal bin Harith nih, datang ke kubur Nabi. Dan berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan. Nabinya dikubur. Sahabat nih lo, sahabat ini. Mana yang lebih alim dari sahabat? Angkat tangan. Ada yang zaman kita lebih alim dari sahabat? Angkat tangan. Yang alim sekalipun tidak bisa mengalahkan pangkatnya sahabat. Wali kutub sekalipun kada bisa mengalahkan sahabat. Karena sahabat ini lebih tinggi dari semua makom para wali. Ini sahabat loh. Sahabat nang menggawi ini datang ke kubur Nabi lalu berucap, ya Rasulullah mintakan hujan. Nabinya dikubur. Mintakanlah hujan untuk umat engkau. Sebab sesungguhnya mereka sedang menderita atau binasa. Kemudian Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan memberitahukan bahwa mereka dihujani. Han, ayo pian bayangkan.
Nabi sudah dikubur, ucapan sahabat apa? Mintakan hujan. Kalau meminta kepada orang yang sudah di alam barzakh itu salah, berarti gawian sahabat itu salah. Ayo, mana alimnya kita lawan sahabat? Sekali lagi, mana alimnya kita lawan sahabat? Jelas kita kan ada apa-apanya, sehujung kuku sahabat dengan kita ini kan ada. Nang memintawan Rasulullah di dalam kubur, sahabat minta akan hujan. Nah, ini tawassul lawan orang yang sudah di alam barzakh. Akhirnya Nabi beri kabar, tuh sudah hujan dari dalam mimpi. Nah, bangun sih Den, hujan zaman itu. Nah, itu ayo yakin dah kita, yakin bahwa gawian kita ini kada salah kayak itu nah. Aja orang menyalahkan maraha. Itu jangan meherani itu, biarkan anjing menggonggong. Kita terus saja bakunyong. Dalam riwayat yang tersebut di atas ini perlu dijelaskan bahwa yang menjadi dalil bagi kita ialah mengenai datangnya sahabat Bilal bin Haris itu ke kubur Rasulullah dan bertawassul kepada beliau. Jadi bukan dari mimpinya, karena sekalipun mimpi berjumpa dengan Nabi itu adalah benar, namun mimpi itu sendiri tiada dapat dijadikan dalil. Nang si sahabat tak mimpi itu pasti bujur tak mimpi. Cuman nang dijadikan dalil ni kan yang zahir. Mimpi kawalah dijadikan dalil. Secara umum. Secara umum, orang tidak akan bisa menerima apabila mimpi dijadikan dalil. Secara umum, orang awam tu kada pacang menerima. Kada pacang menerima. Kenapa? Karena mimpi tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Dengan kenyataan. Kada bisa. Ulun misalnya ada bapak dahon pian. Ulun malam tadi nah tak mimpi Rasulullah. Apakah pian langsung percaya? Belum tentu. Sekalipun misalnya pada kenyataan ulun tak mimpi Rasulullah, tapi pas ulun sampaikan itu ke pian, pasti ada nang percaya, ada nang kada. Eleh muha nang kayak itu tak mimpi Nabi. Muha kayak apa? Gerang muha sok jadi orang hebat tak mimpi Nabi. Ada. Pasti ada yang merustakan. Kenapa? Karena memang mimpi itu sifatnya kontroversi. Mesti ada orang yang percaya, ada yang kada. Yang percaya ini karena memang inya hanya keyakinannya kuat. Yang kada percaya, kenapa inya kada percaya? Karena mimpi tidak bisa dibuktikan. Adalah rekaman CCTV-nya. Orang tak mimpi itu kawan direkam CCTV. Dada. Tanami CCTV dalam otak. Jadi bila tak mimpi, kawa madahkan ke orang. Kada kawa. Karena ini sifatnya mimpi. Nah, mimpi secara umum kata beliau di sini tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Kalau ya kena tak mimpi nih, misal nih, misal. Ano, ada ulama besar misalnya. Ulama besar ini cari-cari orang keturunannya. Ikam ni lokopina juriat ulama si anuto jerang. Misalnya, lalu sekalinya kita ni tak mimpi didatangi si Din. Ikam cucuku nah, bujur tu ikam cucuku. Tapi dalam mimpi, kawalah pian bapak dah datang ke si pencatat nasab. Nah, pencatat nasab anu guru Fulan bin Fulan, ulun ni cucu si Din. Aje si Din mana dalilnya ikam? Ikam bapak dah cucu di mana dalil? Aku tak mimpi, maaf jesiden. Aku kada kawa mencatatakan. Ikam tak mimpi. Masalahnya ni mimpi. Aku nang jadi tukang catat ni jesiden. Aku perlu data nang nampak. Kada kawa makai mimpi. Nah lalu orang kada kawa menulis. Sekalipun misal, secara kenyataannya memang kita ini keturunan sidin. Tapi karena pencatatan itu kadada kita beisi, lalu kita kada kawa orang memedahkan secara pasti. Walaupun sebujurnya kita ini keturunan juga, tapi karena kita kada kawa membuktikan secara zahir, lalu orang kada kawa menerima. Nah, ini masalah mimpi nih. Jadi mimpi itu jar sidin kada kawa dijadikan dalil. Sekalipun mimpi bertemu Nabi itu memang benar adanya, tapi kan tidak untuk dijadikan dalil. Nang kita jadikan dalil apa? Gawian sahabat datang ke kubur Nabi. Itu nang kita lihat. Lalu pas datang ke kubur Nabi mah apa? Apakah ziarah mau ucap salam aja? Kada inya minta. Ya Rasulullah, mintakan hujan lawan Allah. Artinya apa? Ini boleh kita bertawassul lawan orang nang di alam barzakh. Nah, dintah.
habisakan han halang-halang nah. Sedikitnya bila halang-halang tuh kada nyaman. Tanggung. Jadi baik sampaikan ke puncak. Itu layau tak. Pikiran tuh ke mana? Yang keempat, dalil-dalil tawassul lainnya yaitu bahwa tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam-imam dan para ulama berwasilah juga. Yaitu satu, bahwa waktu Imam Syafi'i di Baghdad, beliau datang ke kubur Abu Hanifah dan bertawassul kepadanya. Nah itu gawian ulama tah. Imam Syafi'i datang ke makom Imam Abu Hanifah lalu bertawassul lawan Imam Abu Hanifah. Nah itu. Amunnya salah gawiannya orang bertawassul itu, berarti gawian Imam Syafi'i itu salah juga tak? Salah jadinya. Tapi kan Sidin mencontohkan. Ada jenama mengomen. Kena guru aja sekali-sekali pang ceramah di alam barzakh jar. Bepala kukuminan eh? La ilaha illallah. Ustaz kena ulun salah bacaan, maaf. Ustaz kena ceramah tentang alam barzakh dan roh. Ulun han mata ulun ni pina anu tadi. Ulun sambil mantau aja nah. Pina ada kuminan nang mauk-mauk. Nah, ada Jepang pang anunya bagus-bagus saja pang nah, cuman di atas tadi nah lewat ini mendengar ngalih bawa bocil jar. Bocil nawana kah? Nah kayak itu, jadi sambil ceramah sambil melihati. Ulun kira tadi nyuruh ceramah di alam barzakh ya pak. Jole halabi hakonnya dia kan kuburannya. Jadi kena liang lahat ulun masuk ke kuburan, sediakan kamera di dalam kubur kan. Anu jadi buhan pian nonton di atas nih. Ulun nambah ceramah buah tanah. Buah tanah ada ki mikrofon, ada ki saluran pernapasan. Ya sesekali lah ke ceramah kayak itu kena akor aja kah. Jadi kena bila ulun datang ceramah berabah aja lagi dalam liang lahat tuh. Siapa tahu pian mendapati penampakan-penampakan na luar biasa kayak itu nah. Timbul pian melihat na bayan nang rahat berceramah hendak assalamualaikum man rabbuka jar. Takajut tam jamaah. Bagus juga Bang sekali dirasai ceramah kayak itu. Ceramah di dari alam barzakh secara langsung. Dari alam kubur lah lain alam barzakh itu cuman kubur kayak itu nah nang dohir kuburannya. Masalah dibawa Tuhan ke dalam langsung tasarah sidin nih. Gurunya jika ada keluar lagi jar. Sampai bagus. Jadi anu nyaman kada mau lagi hidup di dunia nih. Terlalu mau. Kayak pak guru jar sanggup aja lah jar pian cepat mati jar. Kasian bini pian jar. Ba apa kasian lawan bini? Bini bisi Tuhan nih. Nah rajaki sudah dijamin tuh Tuhan. Ba apa takutan hidup tuh. Sudah dijamin Tuhan ba mau. Kada maras lah pian jawan anak pian mun pian mati bedahulu. Oh rezekinya sudah ada bapak mau. Nah kayak itu. Pian siap mati lah. Ada yang siap mati jemaah? Buan pian siap kada mati? Kada dana siapnya kah belum? Jadi tujuan nuntut ilmu ini kesan apa? Apa ini tidak mempersiapkan untuk mati? Si persiapakan pang guru wae cuma dirasa-rasa awak ni banyak dosa masih alasan aja yang itu. Alasan ya Allah ya Rabbana sakit kena. Yang kedua, tatkala Imam Syafi'i mendengar ahli maghrabi itu bubuhan Maroko, daerah Maroko inilah, yang bertawassul dengan Imam Malik, beliau tiada melarang. Bahkan beliau pun bertawassul dengan ahlul bait Nabi. Imam Buhan Maghribi menawassuli Imam Malik. Imam Syafi'i kada menagur. Kada dianggap sidin salah kayak itu nah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri bertawassul dengan ahlul bait.
perkataan beliau napa? Alun nabi zari'ati wahumu ilaihi wasilati arju bihim u'ti ghadan biyadil yamini sahifati. Itu ucapan Imam Syafi'i. Bahasa kitanya keluarga Rasulullah itu nah pingkutan ulun, kepada mereka ulun betawasul, ulun ni maharap benar nah barakat keluarga Nabi, barakat keturunan Nabi, esok hari ulun menerima catatan dengan tangan kanan. Di hari kiamat Imam Syafi'i maharap diberi Tuhan catatan dengan tangan kanan. Kemana beliau betawasul? Alun Nabi, kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu contoh betawassul. Andai tawassul itu salah, kenapa Imam Syafi'i menggawi? Kenapa Imam Syafi'i menggawi? Mana alimnya kita dengan Imam Syafi'i? Jelas kada ada paparakannya. Sidin bisi madhab, kita pun pakai madhab Imam Syafi'i kebanyakan di benua nih. Nah, alimnya luar biasa Imam Syafi'i itu. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran sebijian. Umur 10 tahun hafal hadis Muwatta Imam Malik. Berapa ribu hadis isinya di luar kepala Imam Malik. Sampai kejeniusan Imam Syafi'i itu, waktu Imam Malik mendiktikan hadis, sidin kadada basangu buku, kadada basangu pulpen. Pakai apa menulis hadis gurunya? Pakai banyu liur. Banyu liur. Liur lain nior lah. Liur. Tak ada pembawa acara malam tapalatek. Pas membawa acara ulun ceramah, kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Guru Muhammad Nior. Kada Muhammad Yanur lagi, Muhammad Nior. La ilaha illallah, jurang. Macam-macam insiden kejadian di bulan Rajab. Sampai masuk teran tujuh, ya rame bener. Sampai masuk teran tujuh, nang sebutingnya. Nang sebutingnya tuh di Lok Gabang, nang masuk teran tujuh tuh. Ada nang sebuting tadi di kampung lain. Di Lok Gabang anu antara MC lawan Kori miscommunication. Anu sama pada salah menyangka. Gitu. Kori baka anu MC baka handak artinya pembukaan, ulun melimpar mikrofon ke mana-mana. Ulun ni kada handak membuka, nantu ada suruh ulun nantu ha, saya kong melimpar, tak limpar ke Kori, dikira Kori nyuruh mengaji. Masidin sudah nak assalamualaikum, menarik hindak, alhamdulillah, ya demikian tadi. Itu ngalih je cariannya biar kakak itu tak. Itu sama pada kada tahu, kada sadar gitu nah. Akhirnya kan viral, jadi trending topic gitu nah. Wah, akhirnya viral, diangkat Tran 7 sampai memberitakan itu di Tran 7. Anu MC yang lucu. Ceramah di alam barzah, kalau ada sisi tanya jawabnya, siapa tahu yang betakun munkar dan nakir ustaz. Bebala. Saya pada mengomentar nah, RA Al Hikam Banjarbaru. Nah, di mana tak? Nah, tahu nak sambat ulun ngaran pian. Dodok mun karena akhir betakun. Bapal jun. Allah. Oh iya. Yeah. Izin bertanya guru ujar. Kalau mimpi enggak bisa dijadikan dalil, bagaimana tentang azan yang berasal dari mimpi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid? Terima kasih guru. Itu kan Rasulullahnya hidup. Rasulullah ada. Nah, setelah sahabat itu dapat, Nabi langsung memberikan keputusan. Itu jadi keputusannya ya di tangan Nabi. Jadilah azan itu sebagai dalil karena Nabi yang mensahkan walaupun itu datangnya dari mimpi. Begitulah Ustaz Abdul Halim. Nah, timbul pertanyaan nih mah, jamboh ini. Ada ini bukan sisi tanya jawab ini. Kita baca kitab ini. Allah, curhat dong mah aja lah. Iya dong. Siapa pembawa acaranya malam tadi? Biasanya Abdel.
Binian aja kah malam tadi? Ya, khusus binian.

Nah, dah kembali ke kitab. Kena tahu kada tahu urusi lagi, mau urusi ini ngalih. Apa nyajar? Amun kita sampai 3 kali, ke apa pendapat? 3 kali apa? Oh mimpinya 3 kali. Iya, tapi mimpi ngarannya gini mimpi kayak itu nah. Intinya bila pian ceritakan ke orang, belum tentu orang menerima mimpi itu. Mimpi itu rekayasa gin bisa. Aku jelem tadi ta mimpi patok tadung jar. Bagus jurang, ada hendak berdatang. Tapi jar sidin ku betakon tadungnya tu imbah matok ke mana bukahnya? Bukah ke hulu ke bukah ke hilir ke tadungnya? 7 ke hilir jar. Bah sayang bedar ikam jar. Jakanya 7 ke hulu, 6 berdatang tu sugih orangnya. Jadi jar yang tak mimpi ni hadang dulu lah aja, hadang. Aku mengatakan, memang Mbah Matok tu kehilir 1 mat. Kada lawas bebulik 7 ke hulu tadung aja. Ya kakak itu tuh bang. Nah, intinya bilanya kita tak mimpi itu aset pribadi kita aja sebenarnya. Mimpi bertemu Rasulullah sahih. Mimpi bertemu ulama bagus. Bagus pian bertemu ulama. Cuman mimpi itu kalau kita kisahkan pasti akan mendatangkan pro dan kontra. Ada orang yang percaya, ada orang yang kada. Nah, supaya pian jangan terlalu ribet, jangan tamakan macam-macam ucapan orang, ya sudah mimpi itu lebih baik disimpan. Mimpi apakah? Disimpan kayak itu nah, disimpan. Jadi aset saja. Kecuali kita kisahkan kepada orang yang memang keyakinannya itu luar biasa kepada kita. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, kita kisahkan inya percaya. Ya itu bisa kita kisahkan kayak itu. Tapi kalau untuk umum, misalnya ulun tak mimpi, ulun kisahkan di ceramah tuh kada patut nih. Ulun nih lah, ulun. Karena na ulun ceramah ini ulun kada tahu orangnya nih. Orangnya nang hadir nih apakah pro lawan ulun atau justru menentang lawan ulun. Apalagi masalahnya ceramah umum nang kayak maulid, Isra Mi'raj, halal bihalal. Itu kan hadir umum. Ulun kada kau memprediksi nang datang nih muhibbin atau bahkan ada takapit nang benci lawan kita. Jadi kita kada kau memprediksi pas kita kisahkan pengalaman kita dalam mimpi itu pas didengarnya oleh si pembenci tadi harau jadi bahan. Nah, harau jadi bahan. Jadi bahan apa? Jadi bahan olok-olokan. Ini loh orang kehandakan. Inilah itulah macam-macam panjang pandir. Itu maka lebih baik saran ulun mimpi apapun kita simpan untuk pribadi kita. Kecuali kita sampaikan kepada orang yang betul-betul cinta dan tidak akan memprotes ucapan kita. Baru kita kisahkan. Muntah mimpi pian pengguru bagus. Tak mimpi pian. Ada orang tak mimpi tampar ulun pian. Anu guru aja ulun tak mimpi ditampar pian jar. Kenapa guru lah aja salah ulun aja. Maka ulun ni ditampar pian. Jadi ulun ingatakan dulu ikam nah. Ikam suah kada menguya aku. Suah kada ikam menggibah aku. Suah pang guru aja menyebanti pian macam-macam. Nah bagus julun. Artinya ikam kutagur dalam mimpi. Kisah haratnya. Kaitu guru lah aja. Ulun asli guru aja biru muha ulun ditampar pian. Nah syukur di ulun-ulun kada nampar pian bahadapan. Ulun menamparnya dalam mimpi supaya pian sadar jangan lagi menyambati ulun. Ngih gura di ulun minta rela zahir batin. Udah ngarado aja bang. Tapi nyambung kayak itu nah. Nyambung. Nyambung aja kayak itu. Ya minta rela ulun lah netizen lah minta rela ulun kada ahlinya nang pandi-pandir nang kayak ini nih. Ulun hanya tugas membaca di sini tadi. Nggih. Guru bujurlah kalau mimpi dipatuk ular ada binian yang hendak lawan ulun mohon pencerahannya. Iya itu ujar orang tuha. Ujar orang tuha bila tak mimpi patuk tadung tu ada nah hendak binian kah nang tak mimpi berarti ada lakian nah hendak. Lakian tak mimpi berarti ada binian nah hendak eta. Ya itu masalahnya. Masalahnya terjadi itu apakah ada wallahu alam. Mun ta mimpi ta kamih tapi sudah tuha ya Pak Guru. Ta kamih apa? Nang ta kamih ini banyu apa? Ini masih mun ta kamih banyu kamih yo ada kada jadi masalah mandi ya subuh. Bebau hancing lo awak itu. Macam-macam harau jadi bahan pertanyaan malam ini nah.
Tanya Jo

0: jawab jadinya. Kita nih kada decision tanya jawab. Ulun paling takutan tanya jawab nih, kalau ku salah jawab. Itu nang alihnya. Taruslah. Sikit kena, sikit gak habis. Wah, tah sablis liwat deh. Yang ketiga, bahwa Imam Al-Ghazali pun bertawassul dengan nabi-nabi dan keluarganya dan dengan fadilat amal-amal sebagaimana tersebut di dalam qasidah munfarijah beliau yang akhir. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Itu tawassul dah. Tawassul. Dengan dalil-dalil tawassul tersebut yang meliputi perbuatan-perbuatan dari nabi-nabi, Nabi Adam dan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang besar-besar, yang dengan demikian cukuplah kiranya bagi kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tiada meragukan lagi dan tiada pula mengingkari akan bolehnya bertawassul dengan nabi-nabi, wali-wali dan para salihin. Nah, ya Rabbi bihim wa bi alihim tadi itu tawassul Imam Ghazali. Imam Ghazali bertawassul lawan nabi-nabi, bertawassul lawan semua keluarga nabi-nabi. Apa yang dipinta Sidin? Ajil bin Nasri wabil Faraji. Segerakanlah ya Allah pertolongan dan kelapangan gesan kami. Itu Sidin bertawassul. Sekelas Imam Ghazali bertawassul. Mana alimnya kita dengan Imam Ghazali? Tidak ada perbandingannya kita nih. Nah itu, maka cukuplah kata beliau dalil-dalil yang disebutkan di sini menjadi penguat keyakinan kita bahwa bertawassul itu boleh dan tidak salah. Nah, maka sudah yakin hadirin? Yakin bahwa tawassul itu tidak salah? Sesuai dengan dalil-dalil yang ada kita yakin berataan. Nah, dintah pasbian datang di kampung
1: Ushi. Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufiq.

0: mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
1: Disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa takar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
2: Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir. Tapi dosa gede.

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل

Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2026. Saldo awal kas UPZ sejumlah Rp272.197.566. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah Rp6.309.000. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp6.300.000. Infak kotak amal sejumlah Rp11.791.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp609.000. Infak penitipan barang sejumlah Rp108.000 dan infak parkir harian sejumlah Rp3.924.000. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp29.041.000. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Yang pertama untuk pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat juhur, untuk pengajian Bina Mu'alaf Islamic Center Kalimantan Timur, untuk pengajian Majlis Taklim Muslimah Islamic Center Kalimantan Timur, dan untuk perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp88.231.400. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp213.007.166. Samarinda 24 Juli 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dibacakan surat Al-Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp430.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awang Dharma Bakti bin Haji Abdul Hadi, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambia, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Hajah Sarifah Aliyah binti Haji Muhammad, Haji Dili Prianur bin Haji Ardiansa, Didia Susilawati binti Haji Rasuni, Tasya Ayuwadana Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Edisya Putra, Edisya Putra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafi'ah binti Haji Badrun dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafu salih wa ila hasrati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi

infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jamaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada siang hari ini di tanggal 24 Juli 2026 9 Safar 1448 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Azhar Qawim MPD Suriah PW Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur, selaku Imam Ustadz Hatmi Aziz Imam Masjid As-Salam Samarinda, dan selaku Bilal Ustadz Zulkifli dengan judul khutbah Tafakur Mempertebal Iman. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbung karim wa antazu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadzimil ladzatil maut. Wa qala aidzun, idza aratallahu bi abdin khairan faqahahu fitin wa zahadahu fid dunya wa basyarahu uyubahu. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, khotib berwasiat terutama untuk diri sendiri dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing, mari kita gunakan dalam rangka membuktikan kesyukuran kita kepada Allah, yakni mengajak dirinya masing-masing untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya dan berupaya sekuat tenaga yang Allah berikan kepada kita untuk meninggalkan larangan-larangan-Nya. Semua itu kita landasi, kita lakukan semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita untuk senantiasa di dalam menjalani kehidupan ini memikirkan terhadap diri kita. Apakah diri kita sudah cukup membekali diri apabila kita kelak kembali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, kematian pasti menjemput kita. Kita manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah-Nya di muka bumi akan dimintai tanggung jawab atas sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Rasulullah memberitahu kepada kita, kesempatan kita hidup di dunia ini dibuka lebar-lebar oleh Allah pintu taubat sebelum nafas kita ditenggorokan. Maka kesempatan itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk selalu berupaya mengintrospeksi dirinya masing-masing. Kalimat yang indah yang senantiasa kita dengar, hasibu qabla an tuhasabu. Adakan perhitungan atas dirimu sendiri sebelum dirimu kelak diperhitungkan. Seluruh amal perbuatan kita pasti akan diperhitungkan
dan dimintai tanggung jawabnya. Sedikit pun Allah tidak menzalimi terhadap kita. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis yang indah. Beliau katakan, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Perbanyaklah olehmu di dalam menjalani hidup itu terhadap sesuatu yang bakal memutuskan kenikmatan. Yang memutuskan kenikmatan adalah kematian. Sekarang kita masih diberikan kehidupan, bisa menikmati kehidupan dunia. Tapi ketika kematian sudah datang, apapun yang indah di dunia tidak akan bisa untuk kita nikmati. Hanya perbuatan-perbuatan kita yang kelak menjadi tanggung jawab kita. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin wa zahadahu fiddunya wa basyarahu uyubahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, tiga hal yang perlu untuk kita senantiasa renungkan. Yang pertama, betulkah kita telah memahami tentang agama yang kita ikuti? Kita ngaku sebagai seorang muslim, kita beragama Islam dan kita yakini bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Lalu bagaimana pemahaman kita terhadap Islam? Apakah sekedar Islam menjadi pengakuan dan tercatat di dalam kartu penduduk? Apakah Islam mampu menjadi warna dalam kehidupan kita? Ini penting untuk kita renungkan, sehingga kita tidak sekedar bangga menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, tapi perlu bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah nilai-nilai Islam selalu tercermin dalam kehidupan kita? Ini penting sekali bagi kita, sehingga Rasulullah pernah memberitahu kepada kita, besok zaman akhir umat Islam itu banyak, tapi kapasitasnya, kekuatannya laksana buih di atas lautan. Apabila air mengalir ke utara, buih pun ikut mengalir ke utara. Begitu juga selanjutnya. Yang artinya Islam, manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, hilang kekuatannya karena nilai-nilai Islam tidak menjadi pijakan dalam kehidupannya. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita di dalam Islam mengenal hal yang haram, hal yang halal. Mampukah kita telah menempatkan diri berada di dalam yang halal, atau justru kita diri kita kita jerumuskan terhadap yang haram? Ini penting, sampai Nabi mengingatkan kepada kita, daging yang dibesarkan oleh harta yang haram, maka pantas neraka sebagai tempatnya. Teriakan apalagi yang perlu untuk kita kumandangkan dalam diri kita, sementara kita mengaku bangga sebagai seorang muslim, tapi kita tidak sedih melihat diri kita, manakala kita jauh daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu. Rasulullah mengingatkan, faqahahu fiddin. Yang nomor dua, kata Nabi, wazahadahu fiddunya, zuhud dengan dunia. Artinya dirinya hidup di dunia hati-hati, karena sekecil apapun akan menjadi tanggung jawabnya. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang ada pada dirinya, dari mana dia peroleh dan digunakan untuk apa harta itu? Renungkan oleh kita masing-masing. Semakin banyak harta yang menumpuk kepada kita, semakin banyak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah semuanya itu mengantarkan kita menuju ridhonya Allah, atau justru harta yang bertumpuk pada diri kita mengundang murka dan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa zahadahu fid dunya. Oleh karenanya itu perlu untuk yang ketiga, wa basyarahu uyubahu.
senantiasa mengoreksi, menelaah terhadap kekurangan yang ada pada dirinya masing-masing. Usia semakin hari tidak semakin bertambah secara hakikinya, tapi semakin berkurang. Nilainya boleh bertambah, yang tadinya 60 bisa menjadi 61 dan selanjutnya, tapi hakikatnya perjalanan itu menjadi semakin sempit dan semakin dekat untuk menuju kematian. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Umur kita senantiasa berkurang setiap hari. Sadarkah langkah-langkah yang kita lakukan ini mengurangi jatah yang sudah ada yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati, takutlah pada suatu hari di mana kita dikembalikan menuju kepada Allah, lalu segala perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah tidak berlaku zalim untuk kita. Mari sebelum itu semuanya terjadi kepada kita, waktu yang sangat berharga yang oleh Allah ingatkan kepada kita, manakala kita mampu menggunakannya, kita tergolong orang-orang yang bakal memperoleh keberuntungan. Tapi sebaliknya, kerugianlah bagi kita apabila kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Wal asri innal insana lafi usr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh pertolongan dan hidayah dari Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita karunia Allah ini, kita senantiasa tunduk dengan aturannya, yang dengan itu kita mampu untuk mempertontonkan diri kita masing-masing nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, dan menerima sekecil apapun amal ibadah kita, dan tidaklah kita dimatikan oleh Allah kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

In them. Allahu Akbar.

0: 和恩蒙。
1: سمع الله لمن حمده.

0: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat Jumat secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Mutaqin Islam Center, Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Baru saja bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang segala amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan baik pendengar muslim, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, fama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatama Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summa bukman amyan fahum la ya'qilun.
2: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat, dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya

0: itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir.
1: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat bohong jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Ini hari Jumat. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau banjan, mau bendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhir sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi, begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa

Satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan dan

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Baca doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak mulia, yaitu sifat qanaah. Qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sifat qanaah adalah salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal pembagian rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya akan merasakan manisnya iman orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Banyak orang yang memiliki harta, namun jarang sekali yang memiliki sifat mulia, yaitu qanaah atau merasa cukup dengan nikmat Allah. Padahal jika seorang muslim meraihnya, ia seakan-akan memiliki dunia seisinya. Jika memilikinya, ia tidak tamak pada harta orang lain dan juga selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun yakin segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Pendengar rahimakumullah, sungguh beruntung jika tiga kenikmatan terkumpul pada diri Anda di pagi hari. Lalu apakah ketiga nikmat tersebut? Adalah mendapatkan rasa aman di dalam rumah, diberikan kesehatan, dan memiliki makanan pokok di hari itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang berada di pagi hari di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, yaitu pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketiga nikmat tersebut jika telah ada dalam diri seorang muslim, maka itu sudah menjadi nikmat yang sangat besar. Siapa yang di pagi harinya mendapatkan tiga nikmat tadi, berarti ia telah memiliki dunia seisinya. Pendengar rahimakumullah, hadis tersebut dibawakan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam bab qanaah. Rizki yang disebutkan dalam hadis tersebut dikatakan cukup dan patut disyukuri. Inilah sifat qanaah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pembahasan qanaah dalam Sunan Ibnu Majah tersebut disebutkan pula hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk di dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Dalam bab yang sama pada Sunan Ibnu Majah disebutkan pula hadis, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu, sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Disebutkan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyaknya harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Yang dimaksud ghina nafas dalam hadis ini adalah tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran dari Imam Ibnu Battal rahimahullah. Beliau berkata ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah harta malah masih merasa tidak cukup. Ia ingin terus menambah dan menambah. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta atau tidak merasa cukup dengan harta. Sikapnya yang demikian karena niat jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah telah berikan. Ia pun tidak begitu rakus untuk terus menambah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, "Man kana taliban niziyadah lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina." Siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati. Ar-ridha biqada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi anna ma'indallahi khairunil abrar. Ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Itulah sifat qanaah. Namun pendengar, tentu tidak mengapa dengan kaya harta asalkan tetap bertakwa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am." Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari kenikmatan. Jadi pendengar, tidak mengapa kaya asalkan bertakwa. Yang namanya bertakwa selalu merasa cukup dengan kekayaan tersebut. Ia tidak rakus dengan terus menambah. Kalaupun menambah karena hartanya dikembangkan, ia pun merasa cukup dengan karunia Allah yang ada. Dan yang namanya bertakwa berarti selalu menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut melalui zakat dan infak, menempuh jalan yang benar dalam mencari harta, dan menjauhi cara memperoleh harta yang diharamkan Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan diberikan sifat afaf serta ghina." Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai sifat qanaah. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang selalu qanaah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pulang dari saat ini, latih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita selain bisa banyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini bersama-sama kita berikan kesempatan untuk kembali hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita dengarkan kajian taklim setiap subuh di hari Jumat dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diridai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasala fusadah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillahumul fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman baghwa alayya, hasbiyallahu liman hasadani, أسي الله لمن كادني بسوء. أسي الله عند الموت. أسي الله عند السؤال في القبر. أسي الله عند الميزان. أسي الله عند الصراط. أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Itu undangan acara rutin tahunan, yaitu Arba Mustamir nih. Kalau ada yang mau kirim doa, bisa dikumpulkan di jemaah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, samaniyatu asya la tasba min samaniya. Kemarin sudah sebagian diterangkan ada 8 perkara tidak akan kenyang, tidak akan puas daripada 8 perkara yang lain. Yang pertama, al-ain minan nadhar, mata daripada memandang. Ya, selagi ada mata maka dia akan memandang. Wal ardu minal matar, bumi daripada air hujan. Selagi ada bumi, hujan sebanyak apapun, bumi tetap menerima. Ya, walaupun banjir mungkin, tapi yang jelas tetap diterima. Lama-lama habis, meresap, meresap, meresap. Wal unsa minadz dzakar, yang ketiga wanita daripada laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu terbatas kemampuan, kalau perempuan enggak. Ya, apalagi kalau usia tua. Wal alim minal ilmi, kemudian orang alim daripada ilmu. Jadi orang alim itu semakin alim, bukannya malah berhenti menuntut ilmu. Semakin orang itu alim, semakin ilmunya merasa kurang. Ternyata banyak yang belum dipelajarinya. Oke. Banyak yang belum dipelajarinya. Makanya ada orang yang dokter umpamanya atau profesor, udah usia tua senja masih terus menuntut ilmu, masih terus belajar, masih terus banyak yang dipahami, termasuk orang alim. Jangan dikira orang alim itu diem terus alim nganggur gitu. Enggak, kadang-kadang semalaman. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis. Ya. Tetapi Imam Syafi'i di dalam kesehariannya sampai meninggal itu membagi malam menjadi 3. Jadi setiap malam dibagi oleh Imam Syafi'i menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga malam pertama lil ilmi, untuk ilmu. Ya belajar, ya ngajar. Bahasanya sepertiga malam ini sampai jam 10 lah. Ngaji terus. Ada ngaji tafsir, ada ngaji hadis, ada ngaji apa namanya usul fikih, ada ngaji fikih. Ngaji. Sepertiga malam lagi berikutnya lil istirahat, lil naum. Haknya badan diberikan tidur, ada tidurnya. Sepertiga malam, mungkin jam 10 sampai jam 2 gak. Ya, bangun.

walaupun sendirian, dia punya teman-temannya, yaitu ilmu. Temannya itu ilmu, ngaji terus dibuka kitab, belajar. Fasurutul lati yatawaffaru biha ilmu talib. Adapun syarat-syarat sempurnanya ilmunya seorang santri, tis'atun, itu ada sembilan. Karena di dalam sini satu dijadikan tiga, dibilah lagi dalam kitab Al-Ala itu. Di situ cuma diterangkan zukain, cerdas. Alala tanalul ilma illa bisittatin, kata Imam Ali karramallahu wajah. Alala, ingat, la tanalul ilma, kau tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan modal 6. Pertama zukain, cerdas. Nah, di sini dibedakan, cerdas ini dibagi menjadi tiga. Pertama, al-aqlu, harus punya akal. Yang pertamanya harus memang berakal. Kalau nggak ada berakal, nggak bisa nuntut ilmu dia. Ya, gila, nah, nggak bisa sudah. Yang gila punya akal. Allazi yudriku biha haqa'ikal asya, yang dengan akal tadi kita bisa mendapati hakikat daripada sesuatu. Kemudian yang kedua, al-fatonah. Kalau bahasa Jawanya fatonah itu kalau diartikan limpat. Ini bawaan. Kalau memang orang diberi oleh Allah fatonah, mulai bayi dia sudah diberikan oleh Allah insting, kecerdasan yang luar biasa. Bahasa kita ini mungkin jenius, melihat sesuatu itu bisa menyelesaikan, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu Pak Sponsor, apa itu? Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Rasulullah itu fatonah, tabligh fatonah, amanah, ya kalau itu sifat Rasul. Makanya Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ketika ada apa, batu daripada Ka'bah berguguran kena banjir, itu penyelesaian siapa yang menaruh itu? Maka ternyata pengumumannya, siapa orang yang datang dulu ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk menaruh daripada batu Hajar Aswad tadi. Ternyata Rasulullah yang datang masih anak-anak. Maka Rasulullah kumpulkan seluruh kabilah. Bagaimana supaya kabilah ini supaya akur, supaya aman, kada ada perselisihan. Rasulullah menyelesaikannya dengan taruhlah batu di atas sorban, masing-masing ujungnya mereka membawa satu persatu. Jadi mereka seakan-akan ikut membawa. Jenius. Allati yatasawwaru bi ghawamidul ulum, yang dengan fatonah ini kesulitan-kesulitan ilmu bisa diselesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, az-zaka. Landa zaka ini bisa bisa dipelajarin. Kadang orangnya awalnya tidak pernah, artinya tidak terlalu pintar. Kalau fatonah enggak, memang bawaan mulai kecil. Ya, bawaan mulai kecil. Kalau cerdas, pintar, itu bisa diasah. Makanya ada namanya Ibnul Hajar. Udah tua mau ngaji, lambat. Nerima ilmu itu lambat. Setahun mondok,

0: 3 tahun mondok, dah binder-binder, udah salsa. Pulang aja dah. Dah binder-binder. Nah, sebab cerdas ini sudah memang pilihan Allah juga. Tapi bisa diasah. Aduka alladhi yastakiru biya hirzuma yatasawwaru wa fahima ma'alimahu. Jadi dengan ini, dengan zakat ini, sesuatu itu bisa bersemayam dengan cara belajar tadi. Makanya Ibnu Hajar ketika menuntut ilmu tidak paham-paham, pulang. Begitu beliau ada apa tempat istirahat, ada di situ air netes. Tes. Sekali. Lagi dalam kan ada kan biasanya air yang netesnya enggak sering ya. Dari atas netes, dia termasuk kalau keran bocor itu, nah. Keran bocor kan ada netes kadang-kadang. Tes. Nanti agak lama lagi. Tes. Nah, kebetulan beliau pas lagi duduk, di situ ada batu. Batu itu tertetesi oleh air. Tes. Nah, mungkin itu bertahun-tahun netesnya itu. Beliau merenung. Ini batu keras. Sementara air itu lunak. Ini batu sekeras kayak gini aja, dengan ditetesin, dengan tetesan yang sering, ya, yang sering, maka batu sekeras itu pun akan lubang. Bagaimana dengan otak yang lunak? Kalau dengan diiringi dengan belajar terus-menerus, insya Allah sebodoh apapun kalau mau belajar, dia akan ngerti. Kembali lagi belajar sungguh-sungguh sampai menjadi orang alim. Warabi yang keempat, as-sahwah allati yadumu biha at-talib walayasra ilaihil milal. Kalau di sini diterangkan as-sahwat, keinginan ya, yang kuat, yang langgeng seorang santri dan tidak terburu-buru akan dirinya daripada sahwat tadi, rasa bosan. Jadi mengaji itu tidak bisa setahun dua tahun. Kalau bahasanya itu heris, heris itu semangat. Ngaji itu harus semangat. Ala la talalul ilma illa bisittatin, di antaranya wal hirs. Enggak bosan-bosan, semangat. Ya. Datuk Kelambayan itu di Mekah 35 tahun, Pak. Enggak sebentar, 35 tahun. Ngaji. Dan itu berangkatnya sudah usia, maaflah, sudah menikah. Sehingga ketika ada orang haji, ketika anaknya sudah besar mau menikah, jadi kalau ngomong itu istrinya lembut, dia cuma bawakan cincinnya aja. Ini cincinnya anaknya. Artinya anaknya ini mau nikah, perlu wali. Ini titipan dari istri sampean, ini cincin anak sampean. Nah, orang-orang cerdas itu tidak perlu diomongin, baik. Al-insan yakfi bil isyarah. Ya, manusia itu sebenarnya nasihatnya cukup dengan isyarah aja. Dengan isyarah ini ada nasihat. Cukup sebenarnya manusia itu. Wal hayawan yakfi bid darbi. Dulu saya kalau waktunya sholat, belum sholat, orang tua saya itu enggak ngomong, cuman dipandang gini doa. Jadi kalau datang belum sholat, ini sudah waktunya sholat, jadi orang tua cuman duduk ini ngelihat gini doa. Saya paham sudah, ini masih orang tua saya ini marah, ini saya belum sholat, masih anak-anak. Jadi enggak ngomong, enggak marah gitu, enggak, cukup dilihat gini doa. Aduh, sudah kelimpungan kita ini. Jadi dengan pandangan mata aja cukup sudah. Guru gen gitu juga, dipandang aja kita paham. Makanya kan di dalam Quran orang-orang yang berdosa cukup dilihat aja dia paham. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Walau tara, ketika engkau melihat al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, bagaimana keadaannya orang yang berdosa ketika dilihat? Nakisu ru'usihim, mereka itu menundukkan wajahnya, malu. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, malu karena salah. Cukup dilihat aja paham. Rabbana absorana wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya. Kemudian yang kelima, syaratnya orang apa namanya menuntut ilmu. Wal iktifa bima dati nafsi an kasfi talab, yaitu biaya, bulghah, kecukupan. Wa bulghah, bulghah itu biaya. Beli kitab, ya. Beli pulpen. Kecuali anaknya cerdas kayak Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu Pak, beliau enggak punya kitab. Cuman beliau punya ini apa namanya, kalau bahasa orang bahar itu kayak papan gitu nah. Ini masih ada diterapkan di daerah Afrika itu, orang menghafalkan Quran mesti ditulis Pak. Jadi satu ayat gitu ditulis, dihafalkan, selesai dihapus. Nulis lagi, selesai dihapus. Imam Syafi'i tidak punya, memang orang tidak punya. Jadi kemana-mana beliau itu mesti bawa papan. Pelajaran mengaji itu ditulis, selesai dihapus. Tapi sudah nyentel di sini. Imam Syafi'i itu luar biasa, 7 tahun hafal Quran. Umur 9 hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu karangan Imam Malik. Jadi begitu beliau mengaji, dalam ibaratnya mengaji, dikiranya belum alim, belum faham. Ternyata begitu beliau membaca daripada hadis karangan Imam Malik, baru Imam Malik takjub dengan kecerdasan daripada Imam Syafi'i. Kemudian yang keenam, syarat daripada menuntut ilmu, al-faragh, waktu yang luang. Alladhi yakunu ma'ahu atawafur wa yasulu bihil al-istiksar, artinya banyak luang, banyak belajar. Ya, makanya ada santri itu paling bagus memang mengaji itu mulai kecil, mulai anak-anak umur 7 tahun ya. Yang paling mentok sekarang ini lulus SD. Tapi ya tetap mulai kecil sudah mengaji. Kalau ibarat dipondokkan itu lulus SD lah paling enggak. Kenapa? Di sini ini masih kosong, Pak. Di sini masih kosong. Enggak mikirin kerjaan, enggak mikirin pacaran. Ya kalau masih kosong, ibarat tempat itu kosong, tinggal diisi. Beda kayak kita-kita yang ini memorinya ini penuh, Pak. Agak lemot. Agak apa Pak? Lemot. Kalau sampean sama saya ini kalau dikasih ngapalan, ngapalnya di atas, alhamdulillah hafal Pak. Diulang-ulang sampai 50 kali, alhamdulillah hafal. Begitu ngapalkan yang bawah, alhamdulillah yang atas lupa lagi. Makanya bubuan nang kita-kita ini, kalau nang tua ngasih amalan, jangan disuruh ngapal, dikasih kertas. Nih baca. Jadi kita ini kebanyakan cuma membaca untuk mengamalkan sesuatu saat ini. Itu tadi karena pikirannya sudah penuh. Al-Baroh itu. Kemudian yang ketujuh, Adamul Qawati Al-Mudhilah. Ketika kita ini sedang menuntut ilmu, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. Fokus. Kadang sambil bekerja, ya kalau nuntut ilmu sambil bekerja ini repot. Jadi kalau sudah ngaji, pelak ngaji aja sudah, tidak ngapa-ngapain. Minal humum wal amrat, daripada sesuatu yang membuat susah atau sedih. Dan daripada penyakit, ini menghalangi menuntut ilmu. Kemudian yang ke-8, tulul umri, yaitu panjangnya umur. Jadi tidak bisa ngaji, terutama mondok ya. Orang mondok itu kadang-kadang ya paling sedikit 14 tahun, 15 tahun ya. SD berapa tahun? SD SMP 6 ya. Enggak SMP ya, mulai SMP lah. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun, 10 tahun. Di tempat Abuya Said Malik itu paling sedikit orang boleh pulang dari pondok itu 10 tahun. Tapi kalau waktu pulang sering kadang-kadang. Kayak Habib Ali dulu pulang nunggu 5 tahun lagi. Sudah selesai kalau 10 tahun. Syaratnya mondok 10 tahun. Pamit sama gurunya Abu Yasin. Nuridus Safar Rehabi mana? Mau pergi pulang gak deh di rumah. Naam. Badal haji katanya. Nanti setelah haji. Tapi gak disebutkan haji tahun berapanya Pak. Begitu sudah haji, menghadap lagi. Naam. Badal haji. Nah, ini kan sudah haji, kalau mau pamit lagi, sudah mau pulang, ya sudah, nanti selesai haji. Nah, haji depan lagi, berarti. Nanti maju lagi, badal haji lagi, badal haji. Sampai nunggu 5 tahun, sampai 15 tahun. Tapi nurut sama guru, ya jadi, ya kan ya. Badal haji, nah badal haji, badal haji. Tasi adapun yang ke-9, ad-dhafru bi 'alimin sami'a bi 'ilmihi. Keberuntungan ketika mendapatkan guru yang mampu membimbing dia. Ya. Jadi pas dia dapat guru, gurunya yang bisa membimbing dia. Ikhlas, nyampaikannya ikhlas ya. Kalau dalam ala-ala itu wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadina, mendapatkan bimbingan daripada seorang guru. Nah ini, kalau 9 ini diperoleh, maka orang itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kemudian yang ke-4, pertama mata, kemudian yang kedua, yang kelima berarti wasail minal mas'alah. Yang tidak akan puas adalah orang-orang yang meminta-minta atau pengemis. Minal mas'alah, daripada meminta-minta. Ru'a annahu sallallahu alaihi wasallam qol man fataha baba mas'alah, siapa orang yang membuka pintu untuk meminta-minta, fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran baik di dunia maupun di akhirat. Ya kayak pengemis-kemis, kadang tidak puas terus. Sampai kalau di Jakarta itu kadang rumahnya ternyata mewah, punya mobil banyak. Ya. Waman fataha baba atiyah. Nah, dan barang siapa membuka pintu untuk memberi atau rajin sedekah lah bahasa kita itu. Ya. Siapa orang yang membuka pintu untuk memberikan sedekah, dia senang sedekah. Ibtigha'a liwajhillahi ta'ala, semata-mata di dalam memberi tadi mencari akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Atahu wa ta'ala khairad dunya wal akhirah, maka sebenarnya Allah telah memberi kepada orang itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi orang yang rajin sedekah itu bukannya tambah susah, tidak. Oke, pagi gini loh kita ini sudah didoakan baik kalau orang rajin sedekah. Yang satu malaikat ketika bergiliran bertemu, kita saling berdoa, ayo kau doa dulu. Maka berdoalah satu malaikat, beliau berkata, Allah mati munfikon khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin sedekah ganti yang banyak. Malaikat yang doa. Nabi mendoakan barakallahu fi bukurihim. Allah pun moga-moga memberikan keberkahan orang-orang yang berbuat baik, yang sedekahkah apakah di waktu pagi-pagi mereka. Makanya Nabi ajarkan sedekah itu waktu gini-gini, Bu. Waktu bangun tidur. Di rumah dibikinkan kotak amal. Kotak kaleng enggak? Lah, bangun tidur tahajud, ada uang berapakah digelintir ini, Bu? Masukkan bismillah. Nanti dikasihkan di mana terserah pian, bismillah masyaallah Muhammad, niatin untuk orang tua. Nawaina alama nawasalafus saleh. Aku berniat sedekah ini seperti niatnya orang-orang soleh. Karena kita tidak sedekah apa niatnya ini, kita tidak mampu niat yang banyak. Kami berniat seperti niatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu setiap amal diniatin dengan baik. Kita berniat seperti niat mereka dah. Masukkan bismillah. Besok lagi gitu. Nanti sudah banyak kirimkan kemana terserah pian. Tapi subuh sudah sedekah pian. Bakiru bisodakoh. Pagi-pagi kau bersedekah. Barakallahu fi bukurihim. Allah berkahi orang-orang yang berbuat amil di waktu subuh mereka. Begitu malaikat satunya berdoa, Allahumma ti munfikal khalafan. Yang satunya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang begini. Mumsik itu gini. Gini bahasa apa, Pak? Bahasa isyaratnya orang apa? Seke. Mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mencegah, artinya seke, kerusakan, kebinasaan. Makanya orang seke itu hartanya nanti diambil dengan, dirampas dengan salah satu dari lima ini. Orang seke dirampas oleh lima orang ini, dirampoklah. Pertama dengan api, ya, bisa jadi kebakaran. Dua, banjir. Tiga, dirampok. Empat, penyakit. Kasih sakit sama Allah, sekiranya hartanya itu habis. Ya, makanya orang seke itu penyakitnya spesial, Pak. Orang kaya-kaya ini, yang kaya yang seke maksudnya, penyakitnya spesial. kemarin operasi habis 500 juta. Habis itu kena insomnia, habis banyak. Begitu selesai meninggal. Nang terakhir nih, ini pasti dirampas oleh anak-anaknya. Warisan. Kalau warisnya orangnya baik, alhamdulillah, ya. Meninggal diwaris dengan waris yang baik, alhamdulillah, sebab sampai ini semuanya pasti dapat warisan. Bisa jadi warisan bukan duit juga, utang. Utangnya orang tua. Nah, harus sampai bayar itu. Sampean yang, makanya kalau mau meninggal, mau dikuburkan, bila ada sangkut paut atau hakul adami daripada almarhum, mohon menghubungi ahli waris daripada almarhum. Ya, ada jiwa yang warisannya utang, yang datang. Nah, ini termasuk salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua, mau melunasi utang orang tuanya. Nah, asal akur aja aman sudah. Innal mayyit yu'adzabu fi qabri ma kana yu'dhihi fi baitih. Sesungguhnya mayit itu kadang disiksa oleh Allah gara-gara sesuatu yang menyakitkan juga di dalam keluarganya. Anak sama anak tengkar tentang warisan, mayit itu sakit, Pak. Betulan. Apalagi ditinggalin harta banyak, masih berkelahi sehingga tidak bersapaan antara satu dengan yang lainnya. Kakak tidak mau nyapa adiknya, adiknya tidak mau nyapa kakaknya, gara-gara rebutan warisan aja. Dan itu maaf berkelanjutan sampai anaknya tidak boleh kalau datang ke rumah paman, tidak boleh ke rumah anu, sampai anaknya pun diajarin untuk tidak bersapa-sapaan. Dan itu berarti cucunya. Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi ma yu'dhibi fi baitih. Jadi kalau orang rajin sedekah, insyaallah barokah. Mana kosomalun min sodakoh. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Bal yazdad. Diulang Nabi 3 kali. Bahkan tambah. Dalam Quran, sedekah 1 bisa menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700, menjadi 7000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa jadi 70.000 kali lipat. Coba sampean kalau punya benih biji 1, wae. Kalau sampean tahan aja biji sampai mati 1 biji aja. Biji apakah? Biji padi. Sebiji dan simpan di amplop sampai mati, ya sebiji itu. Tapi begitu sampai lempar ke sawah, biji 1, bismillah, plek, sawahnya subur. Nanti langsung 1 itu set, nanti agak lama jadi segempal tangan gini loh, Pak. Kalau panen kan gini, kalau panen gini, asalnya kan 1 aja. Cuk. Tapi waktu panen pegangnya gini, Pak. Cret. Padinya banyak. Itu dari 1 biji. Semakin subur tanahnya, semakin banyak buah yang dibuahkannya. Kalau sampean kepingin dapat ikan yang besar, mancing. Dan mancing itu harus ikhlas membuang milik kita. Kita punya nasi, kasih 1, lempar. Ujungnya kail kok, nasi 1. Dapat apa yuk? Seluang kecil gini, nah. Ketik. Nah, seluangnya dimasukkan lagi. Dilempar ke burit di belakang rumah. Ada danau kalau dapat haruan segini, Bian. Sebab anunya segini, seluangnya. Kecacingnya segini. Nah, sekarang haruannya dimasukkan. Bawa ke laut, lempar. Dapat hiu, Bian. Coba kalau orang mancing hiu, bukan cacing, wae, kepala ikan lah ditatak, dek, gede yang gede itu masukkan, dapat hiu. kalau sampai tidak mau buang, tidak akan dapat. Tidak mau buang nasi, tidak dapat seluang. Tidak mau buang seluang, tidak dapat haruan. Tidak mau buang kepala ikan, tidak dapat hiu. Yang ketiga contohnya, orang sedekah harus rela dikeluarkan terus. Orang ngebor air, dapat mata air kalau cip, sudah dapat. Orangnya tidak diam, kata yang ngebor, dibuang terus saja pae. Begitu air disentok, bur. Pertama agak kecil sumbernya mungkin. Dibau, baunya bau tanah. Ngebor pertama itu mesti bau tanah pae, tidak bisa diminum langsung. Masih bau tanah, keluarkan aja. 3 bulan dikeluarkan pae, padahal tidak dipakai. Disentok terus, lama-lama jalannya sumber itu tambah gede, tambah gede. Tadinya cuma segini, jadinya 1 in keluar terus, bur-bur. Begitu sudah 3 bulan, orang semakin banyak mengambil air, maka semakin bersih air yang dibawa. Kalau sampai tutup, air itu akan bau tanah lagi, bau banger bahasa kita. Tapi semakin dikeluarkan terus, air ini makin bersih, tambah melimpah, tambah melimpah, tambah melimpah. Itu gambaran orang sedekah. Rawahu Ibnu Jarir. Wariyanau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Sedikit yang disampaikan ini, moga-moga bermanfaat. Barakah fiddini wa dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnul khatimah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi 1 jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman, dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajidhuhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Zuwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Zuwaibit tersebut. Bahkan dikatakan, tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang, Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman, di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqamah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dan riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestine. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibit ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah, diajaklah. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga dalam Siyar Alam Nubala. Diceritakan juga dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini. Semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjaannya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman, yang penting kamu ikut saya kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibit ibn Harmalah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibit, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibit, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu

kiri, orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suhaibit mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi, Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar, Nuaiman cari makanan. Dia enggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suhaibit yang jaga makanan, dikatakan, "Wahai Suhaibit, saya mau makan. Berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar." Kata Suhaibit, "Ya Allah, Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar." Kata Nuaiman, "Kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu." Merah wajahnya Suhaibit, karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suhaibit, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, "Ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar, sahabatnya Nabi." Kata Nuaiman, "Kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya." Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba saya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 kalanes. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu, kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu, 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba saya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, "Saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah." "Apa benar ada hamba saya harganya segitu?" "Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan." "Apa?" "Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka." Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaibit bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja." "Oh, baik." Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya. Kemudian Suhaibit ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibit teriak, "Saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka." Maka orang-orang tersebut mengatakan, "Saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu gitu." "Ya kan hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah. Yang penting dia mau kerja." Akhirnya ditangkaplah Suhaibit dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya, dia mengatakan, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apa yang kau lakukan, wahai Nuaiman?" Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. "Saya jual." Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar. Lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaibit, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina

bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masanya sudah habis. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatang ashraf delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada ke rumah Rasulullah SAW membawa unta kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, itu untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyiduna Hamzah, kalian tahu Sayyiduna Hamzah adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Umar, kalian tahu Sayyiduna Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Ali bin Abi Talib, ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Empat sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW, berjaga sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Wallahu ya'asimuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nu'aiman datang. Ini Nu'aiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nu'aiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nu'aiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nu'aiman datang ingin duduk bareng-bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nu'aiman, bercanda begitu, Nu'aiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nu'aiman, ini besar banget ini badannya besar gitu, dagingnya pasti banyak. Iya, ini kalau kita sate enak nih ntar malam, kata Nu'aiman. Kata Sayyidina Hamzah, ah, apakah kamu berani? Kata Nu'aiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nu'aiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nu'aiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Jadi ada yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari, berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW, dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Talib, ada Umar, gak bisa jaga kendaraannya tamunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu, tamu melihat apa, untanya sudah begitu, mereka teriak, wa naqata, unta kami wahai Muhammad, baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali, mereka enggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa, Nu'aiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan dua kali lipat daripada harta unta ini, sehingga apa, agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekkan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nu'aiman. Nu'aiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nu'aiman datang. Nu'aiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat, dipuji-puji sama Nu'aiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nu'aiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah, kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat, tolong selamatkan saya. Saya pengen masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak? Kata Miqdad, siapa yang mengejar kamu? Pokoknya saya dikejar sama orang-orang, kamu mau atau tidak selamatkan saya? Sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nu'aiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nu'aiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi, nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nu'aiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya, walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, enggak mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah. Akhirnya masuk Nu'aiman. Setelah beberapa menit, Rasulullah dan rombongan benar

0: bingung ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami ini? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Innalillah, kata Miqdad. Nggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik.
1: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Ngasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang bukan kewajiban saya. Tapi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib ya sudah. Kan gak enak, Anda hidupnya gak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikih, tapi ada akhlak yang harus hadir.
2: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
4: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
5: Oleh karena itu, kami menunjukkan menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS,
6: dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
7: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
8: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib, kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, kayak terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin? Anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: ada.
1: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Lina.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: التامة
1: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
3: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الفلاح والضمد الصلاة والضمد الصلاة اللهم اللهم لا إله إلا الله.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: Kenapa? Tadi enggak sholat asar sekalian aja. Enggak gitu.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
2: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

0: Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul. Tamim bikal rasul Husain bin Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Ahmad bin Isa. Sebagai muqaddam Salam bin Abdullah bin Ali al-Hadar Syafi'i wa Salam bin Abdul Bakar al-Tusi wa Salam bin Bakar al-Yusri wa Salam bin Bakar al-Tas. Wa Salam bin Bakar al-Durus wa Sulaim wa Farim wa Sanan Syekh Maulana Abdul Ibrahim Sanan wa Ana Musa wa Farim min Allah darajat fil jannah. Wa Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa Sulaim wa Farim min Allah darajat fil jannah wa yakathru mathubatihim. ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, keringanan untuk langkah kaki kita menuju ke dalam masjid, melakukan ibadah, aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang perempuan ataupun yang lelaki, mudah-mudahan Allah berikan segala hajat kita dunia dan akhirat digabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuh. Dia adalah kekasih Allah. Dia adalah orang yang paling dicintai.

diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, yang terpaut dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu efek dari makanan yang kita makan atau efek dari rezeki yang kita raih dari perbuatan yang halal. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani membuat atau mengarang kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa, yang isinya adalah wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa manusia, siapa orang yang telah memakan atau menghasilkan daripada sesuatu perkara yang halal, begawi kerja yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, pekerjaan yang halal, kemudian dari pekerjaan halal tadi otomatis makanan yang dikonsumsi adalah makanan dari hasil yang halal. Nabi mendiktakan siapa orang yang makan makanan dari hasil yang halal atau rezeki yang dia capai adalah rezeki yang halal, shaffa dinuhu, maka lembut agamanya, bagus tatanan pondasi agamanya. Maksudnya shaffa dinuhu, orangnya mudah untuk beraktivitas ibadah, mudah untuk melakukan perbuatan yang baik, ringan untuk melakukan aktivitas yang notabene perbuatan itu adalah sesuatu perihal ibadah yang membuat dia lebih dekat kepada Allah. Diajak ibadah, senang. Diajak majelis taklim, senang. Kalau enggak sholat jamaah, sumpek. Kalau enggak sholat duha, gelisah. Kalau enggak ngumpul sama orang mukmin, enggak ngumpul sama orang alim, enggak ngumpul sama orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, hatinya gundah gulana. Efek pertama yang didapatkan orang atau manusia yang memakan makanan daripada hasil yang halal, maka efek yang pertama agamanya akan kuat, agamanya akan lembut. Yang seperti kita gambarkan tadi, mudah untuk diajak aktivitas ibadah, mudah untuk beraktivitas, berperilaku sesuatu yang baik. Kemudian efek yang kedua, memakan atau menghasilkan daripada rezeki yang halal. Efek yang kedua yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal, kemudian rezeki tadi dimakan, dikonsumsi dengan dia, maka efek yang kedua yang akan dia dapatkan apa? Waraka qalbuhu, hatinya akan lapang, hatinya akan mudah menerima daripada nasihat. Penyakit-penyakit hati akan sirna dalam hatinya karena sebab makan makanan yang dari hasil yang halal. Maka dari itu kalau orang sudah makan rezeki yang halal, kalau orang yang sudah menghasilkan daripada rezeki yang halal, maka orangnya ini masalah penyakit hati gak ada dalam hatinya. Hasud, dengki, iri, pemarah, memang itu kadang ada termasuk daripada minal adat, kebiasaan, tabiat. Memang dari lahir pemamayan ada, dari lahir pengomelan ada. Tapi apakah tidak bisa diubah? Bisa. Dengan apa? Latihan. Dan latihan itu disusupi dengan rezeki.

halal. Maka kalau orang yang rezekinya ampun maaf, kadang rezekinya syubhat, enggak tahu ini halal atau haram, yang penting banyak sikat. Halal, haram, enggak masalah. Walaupun haram tapi banyak, maka efek

0: kelihatan daripada efek pertama. Apa? Akan hancur agamanya. Diajak aktivitas ibadah males. Mau hadir majelis taklim sumpek. Mau diajak ke tempat-tempat yang di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau. Apa itu? Yang hadir di majelis taklim itu paling tidur. Yang dihadir majelis taklim itu apa? Paling melamun. Yang dihadir majelis taklim itu paling apa? Yang dicari makanannya seuzon. Males hadir majelis taklim. Gak mau ngumpul dengan alim ulama. Gak mau ibadah kepada Allah dalam masjid. Itu termasuk efek daripada makanan atau rezeki yang dihasilkan karena perbuatannya. Entah itu syubhat atau haram. Kalau halal, Allah akan berikan taufik untuk dia. Allah akan memberikan pertolongan untuk dia. Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Agar apa? Mudah untuk aktivitas ibadah. Karena apa? Rezeki yang dia makan adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah Allah ridho, maka di situ akan ada peran Allah untuk dirinya. Makanya ibadah nyaman orang-orang makan rezeki yang halal ini. Walaupun sedikit. Sehari 10 ribu penghasilan. Beli telur 3 untuk 5-6 orang yang ada di rumah. Tapi apa? Hatinya tenang. Rumah walaupun masih ngontrak. Hah? Listrik hari ini mati, air mati, sabar harinya. Kenapa? Rezeki yang dihasilkan adalah rezeki yang halal. Beda kalau orang sudah menghasilkan daripada makanan atau rezeki yang haram. Nih, penyakit-penyakit hati akan timbul pada dirinya. Sombong, angkuh, pembualan, perajuan, pengemosian. Maka itu adalah efek dari makan makanan yang haram. Maka kembali ke taufik pertama, orang yang menghasilkan daripada rezeki yang halal, maka efek pertama ketika dia makan rezeki yang halal, yang pertama agamanya akan kuat. Sofa dinuhu, lembut agamanya. Yang kedua, apa? Waraka galbuhu, hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya senang. Yang ketiga, walam takun, walam yakun lidakwatihi hijabun. Hah? Yang ketiga, efek yang ketiga orang yang makan rezeki yang halal yaitu walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak akan ada dari sesuatu yang dia minta kepada Allah itu enggak diijabah sama Allah, pasti diijabah. Pasti dikabulkan segala hajat pian, segala keinginan pian, segala apa yang pian inginkan kepada Allah selagi rezekinya halal, rezekinya bagus, kada zalim, tidak mencuri, tidak membegal dan lain-lain sebagainya. Rezeki yang pian hasilkan adalah rezeki yang halal, maka di situ Allah akan ridho dan setiap dari doa kita akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nyaman kalau orang menghasilkan daripada rezeki yang halal. Berbeda kalau rezeki yang sudah dipilih atau rezeki yang sudah dia dapatkan adalah rezeki yang haram, ini akan berat bagi dirinya untuk ibadah kepada Allah, berat untuk hatinya menerima daripada nasihat, berat untuk Allah mempertimbangkan doanya ini kira-kira perlu diijabah atau enggak. Berat. Karena apa? Sesuatu yang dia makan, sesuatu yang dia konsumsi, sesuatu yang dia dapatkan, itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Naam. Memang rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Rezeki ada yang halal, ada yang haram. Begal haram, haram. Tapi apakah itu rezeki untuk dia? Rezeki. Sebutkan dalam tafsir Asy-Sya'rawi bahwasanya mahwar rizq. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah alladhi yantafi'u bih, sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Sesuatu apapun yang bermanfaat untuk kita, maka itu dikatakan, dikategorikan sebagai rezeki. Maladzi ta'kuluhu fahuwa rizq. Apa yang engkau makan itu rezeki. Ketika makan jadi kuat, ketika makan jadi tidak lapar, ketika makan yang tadinya lemes jadi berenergi. Makanan itu rezeki. Wa matal basuhu fahuwa rizq. Apa yang kalian pakai untuk membuat daripada postur atau diri kita ini bagus, membuat kita tertutupi daripada aurat, pusat kita tertutupi, lutut kita tertutupi, rambut kita ditutupi, segala macam yang kita pakai menutupi daripada aurat, manfaat fahuwa rizq, itu rezeki. Maka apapun yang bermanfaat itu rezeki, walaupun haram. Tapi nah, dari situ akan ada efeknya. Kalau yang halal yang tadi kita sebutkan tiga efek memakan rezeki yang halal, yaitu lembut agamanya, lapang hatinya, doa-doanya enggak bakal ditolak oleh Allah. Dan kalau yang haram, kebalikan dari tiga ini, ibadahnya susah, ibadahnya malas, hatinya sumpek, hatinya gelisah, dan doa-doanya tidak akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sering terjadi di masyarakat kita, dan sering kita lihat, dan sering sekali kita dapatkan di masyarakat, orang-orang yang mereka itu menghasilkan daripada rezeki yang haram selalu temperamental, emosian. Emosian. Tidak ada salahnya. Ada yang memang tabiat, ada yang memang efek dari makanan, ada yang memang dari lahir memang sudah emosian, ada yang baru-baru karena sebab makanan yang dikonsumsinya. Yang jadi permasalahan bagaimana untuk membuat amarah itu tadi, emosi itu tadi redam. Salah satu caranya itu rubah rezeki kita kepada yang tadi rezeki yang haram menjadi rezeki yang halal. Disebutkan dalam kitab Matan Zubat, yarzuqu man sa'a wa man sya'a harama warzuqu ma yanfa' walau muharrama. Rizki itu Allah yang menentukan. Ya, rizki itu Allah yang menentukan. Allah berhak memberi rizki ke fulan, Allah berhak memberi rizki ke dia, dan Allah pun berhak untuk tidak memberi kepada mereka. Dan rizki itu terbagi menjadi dua tadi. Ada yang yanfa, yang bermanfaat. Ada yang layanfa, ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat justru ketika dikonsumsi malah jadi bala untuk dia. Apa? Sesuatu rezeki yang dihasilkan karena sebab yang haram. Yang jadi pertanyaannya, orang yang sering banyak makan makanan yang haram, hatinya itu akan keras. Dan ini real, Pak. Dan ini betul adanya, wahai Ibu. Orang yang makan rezeki yang halal, hatinya itu akan menjadi kotor. Seakan-akan di hatinya itu setiap hari makan makanan yang rezeki daripada rezeki yang haram itu akan tertetesi dengan satu tinta hitam dalam diri, dalam hatinya. Setiap hari ditetesi hitam, ditetesi dengan tinta hitam, maka hati itu akan jadi gelap. Hati itu akan jadi gelap. Efek makanan yang haram, hatinya itu enggak bakal bisa tenang. Yang termasuk orang-orang yang makan rezeki yang haram, itu mereka mudah emosian. Nah, maka dari itu ini ada salah satu trik, cara bagaimana bisa kita mengontrol atau menghilangkan bahkan daripada sifat marah atau emosian itu. Karena Pak, Bu, emosi itu, amarah itu yang buat adalah setan. Bahkan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, di situ ada cerita Al-Imam Asy-Syaikh Wahab bin Munabbih, salah satu daripada anggota atau salah satu daripada generasinya para tabi'in. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak. Ada seorang rahib. ahli ibadah luar biasa di zaman dulu ya. Orang zaman dulu walaupun titelnya pendeta, walaupun titelnya itu bukan orang yang beragama muslim, tapi kitab-kitab mereka itu masih kitab-kitab yang ori dari turunan Allah, dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran, ada tiga kitab ini yang itu adalah real dari Allah. Yang bentuknya apa? Cuman perlembar-lembaran saja. Dan mereka orang-orang dulu walaupun titelnya pendeta, belum masuk ke dalam ajaran Islam, masih mungkin menganut agama Yahudi dan Nasrani. Agamanya, hakikatnya Islam. Ada salah satu pendeta disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Wahab bin Munabbih bercerita bahwasanya setelah beberapa waktu ada salah satu rahib ahli ibadah pendeta di suatu tempat yang terpencil, ibadah terus kepada Allah, luar biasa ibadahnya pak, luar biasa, sehingga datanglah prajurit daripada golongan setan. Datang setan untuk menggoda ini si rahib, mau menggoda si ahli ibadah ini tadi. Digoda-goda gak bisa-bisa, dipengaruhi gak bisa-bisa, sudah dikeluarkan nih trik cara agar dia ini bisa terpleset dalam godaan setan, gak bisa-bisa, susah. Sehingga apa? Akhirnya setan ini ya, baru pertama kali juga saya mendengarkan setan itu ayis. Apa ayis itu? Bahasa Arab ayis itu adalah pasrah. Wes anggapannya kalah sudah saya, enggak bisa menggoda orang ini sudah. Akhirnya apa? Akhirnya diketoklah pintu rumah si rahib tadi. Diketuklah pintu rumah sang pendeta ahli ibadah tadi. Oleh siapa? Oleh setan. Oleh setan. Yang mana setan ini tadi adalah setan yang sudah merasa kalah dengan ahli ibadah tadi. Kan? Ahli ibadah tadi. Lalu kemudian diketok pintu rumah rahib tadi oleh si setan. Oleh si setan diketuk, wahai ahli ibadah keluar, saya mau ngomong. Ketukan pertama gak mau keluar si ahli ibadah, gak digubris, gak dijawab, dikacangi kata orang wahai ini. Dikacangi, gak dihawil, gak diherani. Ketukan pertama gak ada suara. Ketukan kedua, wahai rahib, wahai ahli ibadah. Ketukan yang kedua, dia berkata, tolong bukakan pintu. Jika aku pergi, maka engkau akan menyesal. Yang kedua, setan ngetok pintunya. Hip, wahai ahli ibadah, buka pintu. Kalau enggak dibuka pintu, nyesal ente. Kalau enggak dibuka pintu, nyesal. Yang kedua kali enggak digubris juga. Enggak ada jawaban. Yang ketiga kali, wahai rahib, wahai ahli ibadah, kalau enggak dibuka pintu, saya pulang. Kamu enggak bakal bisa mendengarkan informasi yang penting dari saya, kata si setan. Kalau yang ketiga ini kamu enggak buka, kalau kamu enggak mau memperlihatkan wajahmu, kalau kamu enggak mau ketemu sama saya, maka kamu akan menyayangkan informasi yang seharusnya kamu dengar dari saya. Setan ngasih embel-embel, ya, ngasih ancaman di situ. Kalau enggak dibuka, maka saya enggak akan ngasih tahu sesuatu rahasia yang selama ini saya simpan untuk manusia. Si rahib akhirnya dengar. Si rahib yang ahli ibadah itu tadi mendengar daripada ucapan setan tadi. Enggak ada gubrisan juga. Ahli ibadah ini kokoh pokoknya. Kokoh. Akhirnya berbaliklah setan tadi, ingin pulang. Beberapa langkah keluar dari pintu rumahnya si rahib itu, keluarlah si rahib tadi membukakan pintu. Apa kata si rahib? Kata pendeta tadi, tunggu sebentar. Dibukakan pintu, kata si rahib, coba aku mau dengar apa yang kamu rahasiakan selama ini daripada rahasia-rahasia yang kau simpan. Ini baru pertama kali ini setan berceramah, ini baru pertama kali ini setan ngasih nasihat baru dicerita Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih menceritakan bahwa setan itu mengatakan kepada si rahib tadi, si rahib mengatakan, akhbirni, berikan kabar kepadaku, ma min akhlaq ibni Adam, daripada akhlak-akhlak, tingkah laku daripada manusia, alladhi yantasirun, alladhi tamsuru ala halakihim. Kabari aku akhlak dari manusia yang membuat manusia itu rusak karena sebab akhlaknya. Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku akhlak atau perbuatan manusia yang bisa membuat mereka hancur dengan akhlak mereka itu sendiri. Lalu setan itu mengucapkan, setan itu berkata kepada si rahib tadi, dia mengatakan, ketika mereka menjadi keras, ketika mereka menjadi besi, maksudnya ketika mereka itu naik pitam, mereka itu emosi, maka mereka itu diibaratkan seperti bola yang dipermainkan oleh anak kecil. Bapak tahu anak kecil main bola? Ibu tahu anak kecil main bola? Itu bola mau digiring ke kanan, terserah si anak kecil. Mau ditendang, terserah dia. Mau dibawa kiri, goreng kanan, goreng kiri, depan, belakang, terserah, karena bola. Manusia ketika mereka emosi, ketika mereka marah, ketika naik pitam, maka yang mempengaruhi daripada jasadnya bukan dirinya lagi, tapi siapa? Setan. Sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, setan ketika ada orang marah, seperti itu juga setan mempengaruhi daripada manusia. Maka jangan pian berprasangka bahwasanya orang marah ini karena tabiatnya, enggak, itu setan yang mempengaruhi. Makanya ketika orang marah itu kadang-kadang ceritanya orang marah itu kalimat yang dikeluarkan itu kalimat hamid, kalimat yang bersih, kalimat yang tahir, suci, enggak ada. Orang marah pasti meso-meso, orang marah pasti bepandir sesuatu yang sifatnya kotor, kata binatang yang keluar, sumpah serapah lah yang keluar, caci makian yang keluar. Pernah ngelihat orang marah, ikam nih, wah, mudahan jadi presiden misal, mudahan ikam nih jadi alim ulama, ada orang marah seperti itu? Nah, kalau ada orang marah seperti itu, berarti dia enggak lain setan itu yang mempengaruhi, apa, malaikat yang mempengaruhi dia. Enggak mungkin orang marah itu sesuatu yang diucapkan kebaikan, enggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, setan itu ngasih kabar seperti itu. Maka kalau sudah pian marah, kalau sudah pian naik pitam, kalau sudah pian emosi, apa tips dari Nabi agar kita bisa meredam, menghilangkan daripada gangguan setan itu tadi? Bagaimana caranya meredam daripada emosi? Maka Nabi memberikan 4 tips bagi manusia yang sudah terlanjur emosi atau terlanjur tergelingsir ke dalam amarah, yang mana itu adalah salah satu triknya setan untuk menghancurkan manusia. Tipsnya 4 dari Nabi, apa saja? Yang pertama dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan, ini dia menceritakan perihal tentang Nabi memberikan tips agar manusia itu bisa terhindar daripada amarah. Selain daripada rezeki yang halal ya. Kan kita tadi bahas rezeki yang halal. Kalau rezeki yang halal kita konsumsi, maka hati kita jadi lapang, hati kita akan jadi lembut, hati kita tidak akan termasuk daripada hati-hati yang rusak. Kalau makan rezeki yang halal, salah satu meredam emosi, rezeki kita harus diperbaiki. Yang kedua, berarti ini tips yang kedua diberikan Nabi. Tips dari Nabi berarti 5. Yang pertama, makan rezeki yang halal agar kita tidak terpengaruh daripada triknya setan untuk menjadi orang yang pemarah. Yang kedua, tips dari Nabi apa? Dari Sulaiman bin Surat, bahwasanya Sulaiman bin Surat bercerita, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Nabi wa ma'as sahabah, sebagian daripada sahabat. Kemudian di ketika waktu itu, warajulani yastabban, ada dua laki-laki yang sedang berseteru, ada dua laki-laki yang sedang bertikai, saling adu mulut, adu argumen, lagi marah. Fa ahaduhuma ihmarra wajhah, ihmarra wajhu, salah satu daripada mereka wajahnya sudah memerah. Wajahnya sudah memerah. Kalau orang sudah merah wajahnya, ini berarti bujur-bujur sarik sudah. Bujur-bujur sudah marah sudah. Tidak cukup wajahnya merah, tapi apa? Wantafakhat audajuh. Nih, urat-urat yang ada pada wajah dan lehernya itu sudah terkeluar semua. Anggapannya kalau sudah marah ini ya sudah siap-siap jadi huluk. Apa? Emosi tidak terkontrol. Emosi sudah meluap. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu yang melihat kejadian dua orang bertikai ini, Nabi mengatakan, "Inni la'lamu kalimatan." Sesungguhnya aku mengetahui daripada kalimat, "Lau qalaha dhahaba anhu ma yajid." Seandainya mereka ucapkan, seandainya mereka ketahui, seandainya mereka yang berdua bertikai tadi aku kasih tahu ini kalimat, maka akan dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang sesuatu yang ada pada diri mereka. Apa? Amarahnya, setannya, segala apa yang ada dalam dirinya akan sirna dan hilang kalau mereka tahu satu kalimat ini. Lalu para sahabat mengatakan, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu? Kasih tahu dong. Apa informasinya? Apa kalimat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau gola, seandainya mereka mengucapkan seperti ini, a'udzu billahi minasyaitan." Seandainya mereka mengetahui dan mereka mengatakan a'udzu billahi minasyaitan, "Dhahaba anhu ma yajid." Maka akan hilang itu amarah, akan hilang itu emosi dalam dirinya. Bisalah meraktekan ini kira-kira. Ketika lagi marah ini, lagi sumpek, sudah amarah meluap, pian ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah Ustaz, sudah ulun ucapkan beberapa kali, tapi enggak hilang-hilang juga. Bagaimana enggak hilang setannya di depan? Orang yang dimarahi di depan. Maka bagaimana cara yang kedua? Kalau orangnya masih di depan, ya, orang yang lagi pian marahi, orang yang lagi buat pian emosi, seharusnya kalau ada orang emosi, pian tuh minggir dulu baru pian ucapkan a'udzubillah. Kalau pian menyebutkan a'udzubillah tapi musuh masih di depan, ya sama aja, akan tetap marah. Yang ketiga, kata Nabi, kalau misalnya sudah mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, enggak hilang-hilang itu amarah. Yang ketiga, apa? Uskut, diam. Ini kalau masuk ke dalam komunikasi nonverbal, dalam telekomunikasi dan komunikasi, diam ini paling bagusnya perilaku ketika kita marah. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang mencaci atau memberitakan sesuatu yang bukan-bukan di depan kita. Paling bagus tuh diam sudah. Ada orang ngomong, "Ini fulan ini gini." Cukup diam, perhatikan matanya, sudah nanti diam sendiri dia. Perhatikan matanya ya. Kalau bisa, pian berikan lirikan tajam. Agar apa? Orang yang melihat kita itu tadi akan merasa tidak enak dengan pembicaraan yang mereka lakukan.
1: Ini si fulan ini, kaya luar biasa, tapi pelit mendit. Pian lihat aja. Perlu pian tambahin lagi. Nah, terus. Terus. Pada akhirnya nanti dia akan diam. Jangan ketika kita diam, ketika kita sudah uskut, pas sudah dia berhenti, pian tambahi. Ayo ucapkan lagi, ayo. Itu malah tambah emosi. Maka bagaimana kata Nabi, kalau ada orang yang mencaci, kemudian kita emosi, kemudian kita meluap dari... Pian ketika emosi pasti keluar ucapan-ucapan yang tidak enak. Wes beli lem tambel. Lebih bagus diem daripada nanti ketika emosi nggak tahu apa yang dibicarakan malah tambah sesuatu mudorot yang keluar, cacian, makian, fitnah, adu domba. Itu apa yang kita ucapkan mana bisa ditarik lagi? Pencuntan, kalimat yang kita keluarkan itu kira-kira bisalah kita ambil lagi, kita masukkan. Bisa? Tidak bisa. Maka sesuatu, kata Nabi, kalau orang masih ada keimanan dalam dirinya, iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka dia bisa mengontrol daripada hawa nafsunya, bisa mengontrol daripada mulutnya ini. Kalau enggak bisa berucap sesuatu yang baik, kata Nabi, uskut, diam. Sudah selesai. Maka tips yang ketiga, kata Nabi, kalau kalian marah, pertama makan rezeki yang halal akan meredam daripada amarah. Kemudian yang kedua, pian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak bisa hilang juga, Ustaz. Kemudian yang ketiga apa? Uskut, diam. Di diam. Kemudian yang keempat, cara agar meredam atau menghilangkan daripada amarah yang ada dalam diri kita, setan yang ikut serta dalam perannya manusia. Maka yang keempat ujian Nabi apa? Taghayyaru harakat, ubah posisi kalian. Hah? Kalau lagi emosi, kalau lagi marah, ubah posisi. Marah ketika berdiri, maka kalau marah lagi berdiri, pian duduk. Kalau dalam keadaan duduk pian masih marah, berabah. Berdiri emosi, duduk emosi, berabah masih emosi. Apa? Guring. Nyaman dah, sampai tit bunyi dah. Guring, hilang tuh. Ustaz, guring masih aja besarik ulun. Kenapa? Orang yang disariki di higa, orang yang dimarahi di kiri. Siapa? Ading kita misal. Maka jauhkan itu dulu, tenangkan pikiran, baru hilang juga nanti. Dan yang terakhir, apa ujian Nabi agar kita bisa menghilangkan amarah dalam diri kita? Yang terakhir nih, yang terakhir sudah paling jitu sudah. Kalau kada bisa ini lagi, kebacut. Ujian orang Jawa, kebacut tuh keterlaluan dah. Nemen terlalu nih. Apa? Yang terakhir, wudu. Kalau wudu kada bisa jua, ulun sarangan kan apa? Pian bemotor ke makam, dari atas makam terjun. Mandi. Itu hilang sudah. Bukan hilang amarahnya lagi, hilang ikap pian-piannya juga hilang. Kada balik-balik lagi. Maka dari itu, lima ujian Nabi supaya pian kada jadi orang yang emosian. Satu, makan rezeki yang halal. Dua, banyak ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan. Yang ketiga, perbanyak atau diem kalau misal emosi. Kemudian yang keempat, kalau lagi emosi dalam keadaan berdiri, ubah posisi. Kemudian yang kelima, terakhir, senjata paling jitu, wudu. Dan tambahan dari ulun yang keenam, kalau sudah wudu enggak mempan, mandi di sungai Mahakam. Mandi sungai makam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, khusus hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah lihat kita malam ini, Allah pandang kita malam ini dengan pandangan rahmat dan berkahnya, sehingga nanti apabila kita mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan. Ulun al-fakir minta maaf, minta ridha, minta halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan yang al-fakir lakukan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fakir tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali, maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan, kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya.

Orang yang pandai menahan amarah dijanjikan surga. Orang yang pandai memaafkan orang lain dijanjikan surga. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah dijanjikan surga. Percayalah, jangan pernah putus asa dengan surganya Allah. Jangan pernah merasa surga Allah itu berat untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kebaikan. Dan tentunya Allah ingin semua makhluknya masuk ke dalam surga. Pelajaran ya, jangan mudah menjudge seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena pintu surga sangat luas. Boleh jadi yang sempit bukan surganya, tapi yang sempit hatinya.

perhatikan baik-baik ini ya, perhatikan baik-baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man, akan bahagia dan sukses hidup seseorang yang bisa menyucikan jiwanya. Menyucikan apa? Nah, ibu kan punya pengalaman mencuci kan? Ya kan? Ya, seperti saya pun ayah punya pengalaman mencuci. Perhatikan, kalau nyuci itu buang pakaiannya atau buang kotorannya? Ada enggak orang yang nyuci buang pakaiannya? Pada kemana? Pada nyusuk. Buang satu, dua, terus beli lagi yang baru. Kan tidak begitu kan? Ya, dibuang apa ya? Kotorannya, dicuci kotoran itu sampai bersih. Mungkin enggak nyuci pakaian kalau enggak kotor? Tidak kan? Artinya apa? Artinya kotoran itu diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat pakaian jadi kotor, tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau enggak ada kotor, bersih enggak akan diketahui. Ibu tahu dari mana kalau jilbab itu ibu itu bersih? Tahu saat tidak ada kotorannya. Di kotoran itu diciptakan bukan untuk kotor-kotoran, bukan. Supaya menciptakan dan tahu bersihnya. Kalau enggak ada kotor, enggak mungkin ada bersih. Jelas sampai sini? Marah itu diciptakan bukan untuk menjadikan ibu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, enggak akan mungkin muncul sabar. Ibu kalau enggak percaya, ibu nanti setelah pengajian pulang ke rumah, enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada petir. Ibu bilang sama suami, "Akang, sabar ya, Kang." Coba. Coba kira-kira ibu rasakan tuh, jawaban suami ibu gimana tuh? Coba. Bukan bingung lagi, paling tanya, "Mama sehat?" Nos di mana tadi tuh? Mesti ada pemicunya dulu kan? Karena itu amarah diciptakan supaya sabarnya muncul. Jadi kalau suami sedang marah, itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Supaya kesabaran pada ibu muncul, karena nanti ada masalah-masalah lain yang butuh kesabaran ekstra. Dilatihnya lewat suami. Anak membuat kesal, kalau ibu kesabarannya tidak berlipat, nanti yang keluar kata-kata tidak baik. Sedangkan kata-kata ibu kepada anak saat mengasuh langsung jadi doa, Bu. Jadi doa langsung. Maka dilatih lewat situ. Ibu pulang ketemu suami marah. Lihat, oh, marah lawannya sabar. Suami marah, saya sabar. Gitu. Terima kasih ayah sudah marah hari ini. Ya, sama aja Bu, teorinya begitu. Tapi prakteknya kan gak mudah. Ya, tapi dilatih itu untuk itu. Ustaz juga sama, jangan dikira mudah. Ya, makanya jarang-jarang kan Ustaz ceramah begini bawa istrinya kan? Live nggak? Cari lawannya. Nah, balik ke sini, galau gelisah lawannya apa? Tenang. Jadi gelisah itu diciptakan, galau itu diciptakan secara fitrah untuk menghadirkan tenang. Sebab nggak mungkin tenang itu muncul kalau nggak ada galaunya. Itu dasarnya, dasar awalnya itu dulu tuh. Jadi kalau ibu sedang gelisah, sedang gak tenang, ya, sedang galau, cepat cari lawannya. Oh, terima kasih ya Allah menitipkan kegelisahan pada hati saya. Sebetulnya engkau ingin melatih saya supaya punya banyak ketenangan dalam hidup. Itu dulu, kalau ibu sudah punya rasa itu, minimal dari awal sudah punya kekuatan untuk mengatasi kegalauan. Dari mana ditemukan yang seperti itu? Tadi Quran surah kedua, ayat 155 ini. Yuk naik, pindah. Sampai sini dulu, kalau kita paham dasarnya, kita mengerti, minimal kita punya kekuatan untuk mengatasi kegalauan dari dalam diri kita sendiri. Walanabluwannakum. Ada? Dan aku pastikan dengan keagunganku akan menguji kalian yang hidup. Nah, jadi ujian itu hanya diberikan pada yang hidup. Yang meninggal sudah enggak diuji lagi. Tapi membawa pertanggungjawaban dari hasil ujian. Awas, jangan salah kesimpulan. Oh, kalau sudah meninggal ujian akan hilang, enggak ada lagi. Jadi memutuskan mengakhiri hidup misalnya. Mohon maaf, dengan keputusan itu justru itu jadi berat setelah meninggal, karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan salah kesimpulan. Ya?
ambil rumusnya, wala nabluwannakum, dan dengan keagunganku aku akan uji kalian yang hidup. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Setiap orang yang hidup pasti diuji. Lompat dulu. Quran surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuan. Berarti sifat ujian yang pertama, jika ada seorang hamba diuji, dia dinilai oleh Allah sanggup, punya kemampuan mengatasi ujian itu. Gak mungkin Allah menguji seorang hamba kalau tidak sanggup. Jadi kalau ibu siapapun hadir hari ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ibu harus punya keyakinan bahwa hanya ibu yang sanggup yang bisa menyelesaikan itu. Sebab kalau Allah tidak menilai sanggup, ibu gak akan mungkin dikasih. Ustaz Adi gak sanggup, makanya saya gak dikasih. Ibu yang sanggup harus yakin, karena gak mungkin Allah kasih kalau gak sanggup, itu gak mungkin. Itu dulu. Nah, setiap orang hidup pasti ada ujian, ya. Sifat ujian, perhatikan, sifat ujian berbanding lurus dengan kadar kesanggupan. Ujian, sifat yang kedua, diberikan bukan untuk membuat hamba bermasalah. Baik-baik, lihat. Bukan untuk membuat hamba bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab setelah lewat ujian, nanti ibu akan mendapatkan kekuatan baru, tambahan kebaikan baru untuk mengatasi masalah berikutnya. Hukum ujian tuh begitu, Bu. Kalau ibu sudah ujian pasti naik kelas, bahasa gampangnya gitu. Ibu punya anak di SD, cucu ada? Mungkin enggak naik SMP kalau enggak ujian. Ujian dulu kan? SMP ke SMA ujian enggak?

Pelan-pelan. Ujian bentuknya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masa. Nah, ibu pun yang begini, tenang, senang, manis-manis, senyum, belum tentu gak punya masalah. Nah, tapi ya wajar, karena kita sedang hidup pasti punya masalah. Kalau sudah wafat baru masalah selesai. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Nah, sudah, kalau gitu jangan mengeluh. Jelas? Nah, di antara ujian itu, di antara masalah itu ada sifat-sifat dasar. Yang pertama apa? Minal khauf, nomor satu urutannya, gelisah. Ujian yang pertama, khauf ini. Tuh, tadi yang kita tulis ini. Mangga dibuka mushafnya. Ibu akan temukan nomor satu ini. Ya. Yeah. Walanabluwannakum bisyai, dan sungguh dengan keagunganku kalian yang masih hidup akan diuji dengan beragam macam persoalan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupmu, untuk menjawab doa-doamu. Jadi ketika ibu berdoa dijawab oleh Allah, tanda doa dijawab itu ujian dulu. Ya, ibu minta mobil, diuji dulu kira-kira kalau dapat mobil sanggup enggak mengemban amanah itu sampai dihisab. Tuh. Itu poinnya, lalu diberikan ujian. Makanya kalau ibu sedang diuji, ibu harus bersyukur, karena itu tanda awal Allah ingin menjawab doa ibu. Itu cara melihatnya begitu. Kalau tidak belajar fikih ujian, gak enak rasanya. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa engkau tidak berikan pada Ustaz Adi aja? Tidak begitu juga. Jelas, minal khawf. Yang pertama apa? Khawf. Jadi ini ujian pertama, ini fitrah. Jadi gak bisa kita katakan galau, hilanglah dalam jiwaku. Ya hilang juga rohnya. Kan melekat pada jiwa. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran bagian dalam hidup. Waljuk, rasa lapar. Nunggu, pengen duduk, sap-sap paling depan dari awal belum sarapan. Wanaksi minal amwal, kemarin sukses, jualannya banyak, sekarang berkurang, omsetnya turun. Kan? Wal anfus sakit, ada kerabat yang meninggal dan sebagainya. Wa thamarat. Apa di situ thamarat diartikan? Buah-buahan. Nah, itu agak kurang lengkap. Kalau buah-buahan, berarti hanya tukang buah yang diuji. Ya, tukang cangkue tidak diuji. Campur enggak diuji. Thamarat itu menggunakan kata kiasan, majas, ya. Itu istiarah di ilmu balaghah, diambil satu kiasan. Maksud samarat itu hasil kerja keras kita diambil orang. Ibu nanam pohon. Dari tumbuh awal sudah berbuah, besok mau dipanen, malamnya diambil orang. Itu maksudnya. Ibu sudah kerja keras, sudah bikin macam-macam, bikin desain begini, tiba-tiba diambil orang yang bikin pakaiannya. Bisa begitu. Ya, ada ujian begitu ada enggak? Nah, nanti ada cara menyelesaikannya supaya enggak galau. Mana? Nanti. Khauf. Nah, satu ya. Ah, jadi saya ingin tekankan dulu bahwa khauf ini ujian awal, gelisah ini diciptakan bersamaan dengan fitrah kehidupan kita. Apa hikmahnya? Satu. Kenapa mesti ada gelisah, mesti ada galau? Satu tadi sudah dijawab. Di Quran surah ke 91 ayat 7-10. Secara singkatnya, gelisah diciptakan untuk bisa mengaktifkan tenang itu supaya muncul. Bahasa kerennya sebagai katalis yang menstimulus ketenangan itu muncul. Sebab kalau enggak ada gelisah, tenang enggak akan muncul. Ibu kalau sedang gelisah pengen apa? Pengen tenang kan? Iya kan? Nah, supaya pengen tenang itu gelisah harus ada. Dua. Hikmah dari adanya kegelisahan supaya kita merasakan nikmatnya bertuhan, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, untuk menunjukkan dan mengamalkan sifat tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, supaya terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Tuh, ibu kalau sedang gelisah berdoa enggak? Nyebut nama Allah enggak?

0: Ya, ibu keluar mendung nih, gelisah. Kan fitrah lisan ibu mengatakan langsung, ya Allah, gelap, mendung, ya kan? Macet, gelisah, ya Allah, macet. Sedang ngaji, hujan turun, ya Allah, hujan. Ibu ke pasar, barangnya mahal, ya Allah. Jelas? Ya kan? Ibu ngatur anak-anak, demam.
1: Ya Allah, berisik tuh.
2: Kaget.
0: Ya kan? Anak-anak diatur, dirawat, gak mau nurut apa yang keluar di lisan. Ya Allah, tuh. Terus udah fitrah di lisan. Keluar. Jadi, gelisah itu diciptakan supaya kita merasa dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, terhubung dengan Allah. Dari mana tahu ayatnya? Turunkan lagi di Al-Baqarah. Surat keberapa? Surat kedua. Ayat keberapa? 150. Makanya ibu ngaji, ngaji.
3: Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu fala takhshawhum wakhshawni.
0: Nanti di ayat lain ada tafsiran makna khasyah itu turunan bawahnya khauf, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nanti ada turunan ayat lagi. Ya, jangan engkau merasa kegalauanmu karena takut dari orang lain. Ketika engkau merasa gelisah dan galau, ya tanamkan rasa galau itu sepenuhnya pada dirimu, serah untuk diserahkan kepada Allah mendapatkan solusinya. Curhatkan. Ya, curhatkan. Nanti tingkat di atas khauf itu khasyah namanya. Ya, kepasrahan tertinggi, ketakutan, kegalauan tertinggi sampai-sampai merasa linglung. Ya, kadang-kadang gelap. Saking-saking khawatirnya, gelisahnya, gelap, pikiran gak enak, makan gak enak, minum gak enak. Di titik seperti itu kata Allah, ya, kembalilah padaku. Aku ciptakan semua itu supaya engkau bisa curhat denganku, minta. Maka solusi yang pertama, obat yang pertama dari Al-Qur'an, satu. Kalau ada kegelisahan dalam bentuk apapun, kegalauan dalam bentuk apapun, obat yang pertama, terhubunglah dengan Allah. Sini. Obat yang pertama, terhubung dengan siapa?
4: Allah.
0: Cara terhubung dengan Allah, caranya satu, melalui ibadah. Jadi ketika kita diperintahkan untuk ibadah, salah satu manfaatnya adalah menghilangkan kegalauan yang ada dan sedang kita rasakan dalam diri kita, dalam masalah apapun. Apa jenis-jenis ibadah yang dengan mudah bisa menghadirkan ketenangan dan menghilangkan kegalauan? Saya berikan karena waktunya terbatas hari ini, dua saja. Satu, salat. Satu apa?
4: Salat.
0: Baik. Maka kalau sedang gelisah, apapun masalahnya, ibu salat. Ambil wudu. Saya ulangi, ambil wudu. Menghadap kiblat, sholat dua rakaat. Apa saja sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Misal, waktu seperti ini duha. Niatkan duha itu untuk mendapatkan ketenangan. Jelas? Misal di sholat fardu, silahkan masuk ke duhur, sholat. Walaupun sifatnya wajib, niatkan dalam kewajiban itu saat sujud minta ketenangan. Dalam sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Waktu sholat paling bagus untuk mencurhatkan isi hati kita supaya mendapatkan ketenangan itu ada dalam tahajud, sholat malam. Ini dirinci lagi, saking rinci loh bu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu tentang kita. Sholat malam. Ini obat pertama. Ditemukan di mana? Al-Muzammil. Di ayat keberapa? Ayat ke-6.
3: Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh, jika engkau bisa bangun malam untuk menunaikan sholat, sholat malam itu asyaddu wat'a, sentuhan kepada hatinya lebih kuat. Jadi ibu kalau ingin mengeluarkan rasa di dalam hati yang tersentuh pada jiwa, mengeluarkan segala macam yang dirasakan, kekalutan, kebingungan, lalu dikeluarkan dalam doa kita wa aqwa muqila, itu lebih kuat dampaknya kepada jiwa, paling cepat mengatasi kegelisahan. Makanya orang kalau bangun malam sering tahajud, sering sujud dengan benar, itu salah satu dampaknya lebih banyak menenangkan pada hatinya, cenderung menyikapi apapun dengan tenang. Ibu kalau pengen jadi pribadi yang lebih tenang, rajin tahajud. Satu. Nanti dalam sujud ibu curhatkan, sholat sunnah boleh ibu curhat dengan bahasa hatinya, keluarkan, biarkan air matanya mengalir, gak apa-apa, nangis saja gak apa-apa, nangis saja sampai ibu udah gak bisa nangis lagi, terus kalau belum bisa nangis, kalau belum bisa lagi nangis, kalau belum bisa tangisi diri ibu yang belum bisa nangis. Terus minta, di mana rumusnya Nabi Ya'qub tadi, innama ashku bathi wa huzni ilau. Wah, di Quran surat 12 Yusuf ayat 88. Ya, 88 89 ibu cek tuh. Sudah? Jadi bentangkan sajadah, minta, itu solusi pertama, obat yang pertama. Kalau masalahnya siang, enggak harus nunggu malam. Ambil wudu, salat. Kalau tidak ada waktu salat yang lain, yang rawatib, yang wajib, ambil yang mutlak. Apa yang mutlak? Salat wudu. Selesai wudu, sholat, niatkan itu, curhatkan sama Allah dalam sujud, minta. Apa dalilnya? Hadis Nabi, dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa bunyinya? Innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Maka perbanyaklah doa dan curhatanmu saat sujud itu. Ada enggak doa spesifik yang bisa dibaca mengentaskan galau dalam sujud? Ada. Bahkan bisa dibaca di luar sujud. Ditemukan di mana? Di Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1555. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1555. Siapa yang meriwayatkan hadis ini sampai ditemukan dari Nabi? Sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi doanya? Bu boleh catat ini. Kalau nanti sambil agak lambat, buka lagi rekamannya. Ibu boleh cek satu-satu ya. Ibu boleh ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi minal hammi wal hazani wa minal ajzi wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa min ghalabati daini wa qahrir rijali. Itu ijazah doanya langsung dari Nabi. Kalimatnya itu indah sekali, disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diajarkan dari Nabi. Maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau bacakan itu hilang semua galau? Alhamdulillah. Saya terjemahkan ya. Duhai Allah, aku merendah di hadapanmu. Jadi kalau Allahumma itu sambil kita memiliki sifat merendah, itu gabungan dari ya Allah tapi dalam bentuk perendahan. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kegalauanku saat ini dan kesedihanku yang aku rasakan. Kalau bahasa dalamnya begini, ya Allah, engkau tuh maha tahu aku sedang begitu sedih hari ini, begitu gelisah, begitu galau akan persoalan hidupku. aku berlindung kepadamu dari segala kegalauan dan kesedihan yang aku rasakan hari ini. Wa minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung padamu dari kelemahanku untuk mengatasi ini. Engkau yang maha kuat, engkau yang bisa menghilangkan, engkau yang bisa memberi solusi. Wal kasali, dan dari kemalasanku yang mungkin dengan malas itu masalahku tidak pernah tuntas. Wal jubni wal bukhli, dari sifat penakutku. Ada jenis kegelisahan itu karena penakut, bu, karena takut. Takut kalau bicara pada suami, suaminya malah marah. Takut kalau bertindak pada anak, anak malah lari. Maka kita serahkan kepada Allah yang punya dan memiliki hati suami, hati anak, hati tetangga dan sebagainya. Jubni wal bukhli, rasa pelit. Mungkin masalah ini hadir karena saya ini pelit. Pelit berbagi, pelit cerita, pelit senyum, pelit berbuat baik. Wa ghalabati baini, ya Allah, mungkin kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ini karena terlilit utang piutang. Pikiran banyak. Wa qahrul rijal, dan diintimidasi oleh orang. Terasa kan? Jadi kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa yang mengalami, ini artinya 6 hal yang disebutkan dalam doa ini akan dialami siapapun di setiap masa. Tidak ada orang tidak gelisah. Ustaz juga gelisah. Ustaz juga sedih. Sedih kalau nerangkan 2 jam jamaah enggak paham-paham. Ya, sehingga masuk pada kategori yang keempat dalam berpikir. 1, ada jamaah yang berpikir. 2, ada jemaah yang sedikit berpikir. 3, ada jemaah yang tidak berpikir. Yang penting datang lihat ustaz selesai. 4, ini yang repot, ada jemaah yang pikiranun. Jadi pikiran buat ustaz. Itu doanya tadi ya. Tolong dipegang, dirangkum saat sujud, minta. Tapi mintanya pakai hati. Ya, selesai sholat, minta. Mintanya merendah, makanya pakai Allahumma. Jangan, kalau berdoa sama Allah, jangan mengangkat diri. Ya Allah, engkau tahu kan aku sedang sedih. itu buang sifat begitu ya. Nah ini, obat yang pertama, tunalkan dalam sholat. Kalau bisa waktunya kapan, ma? Tapi kalau punya masalah siang, tidak harus tunggu malam. Kalau doa tadi ingin dijadikan zikir, ya bacakan itu dalam kesempatan pagi dan petang. Pagi setelah sholat subuh, petang setelah sholat asar. Yes? Baca, baca, baca. Insya Allah terjaga. Tapi harus punya keyakinan. Saya ulangi dulu sebentar. Paham tidak? Jelas. Jadi obat galau yang pertama apa? Sholat. Kalau sedang punya masalah, sholat. Curhatnya dalam sholat. Nah, bukan di Instagram. Bukan di Facebook. Jadi jangan pernah setelah kajian ini menulis lagi di Instagram. Aminkan ya. Gagal saya ngajar hari ini. Ya, jelas? Bikin status. Galau, sholatlah. Jelas? Mungkin bukan karena hartamu yang kurang banyak, bukan karena kedudukanmu yang kurang tinggi. Mungkin karena sholatmu yang kurang terhubung dengan Allah secara baik. Itu yang menjadikan kegalauanmu tidak pernah tuntas. Bikin di bawah, tenang itu sederhana. Sholat. Yo, bikin status tuh. Dah, perdalam dalilnya, perdalam. Adakah perintah dalam Al-Quran? Ini kan baru isyarat tadi. Isyarat kan? Perintah jelasnya ada enggak? Ada. Ditemukan di mana? Al-Baqarah. Ayat berapa? 45. Wasta'inu bis-sabri. Kita ibu hafal ayatnya. Kenapa enggak digunakan? Quran surat 2 ayat 45. Wasta'inu. Tunggu sebentar, saya mau terjemahkan. Wasta'inu, dan jika kalian punya masalah dalam hidup, mintalah solusinya. Pertama, bisabri dengan cara minta solusinya pada Allah dengan cara satu, sabar dulu terima itu. Terima dulu. Bagaimana cara sabar? Tadi balik ke atas, Bu. Alhamdulillah saya yang dipilih bukan yang lain, karena yang naik kelas itu saya. Yang punya kemampuan itu saya, pasti bisa. Insyaallah bisa. Bisa, bisa. Katakan, itu nanti ada ayatnya itu. Katakan pada diri kita, di balik semua yang sulit ini pasti ada solusinya. Di surat apa itu? Al-Insyirah. Surah keberapa? 94. Apa nanti bunyi ayat terkait itu? Innama al-usri. Katakan, di balik semua yang sulit pasti ada solusinya. Kalau ibu sudah punya keyakinan gitu, hatinya lapang. Kelapangan hati dari beragam masalah yang ada itu disebut insyirah namanya. Karena itu ayat pertamanya alam nasyrah laka. Kapan sodrun ini bisa insyirah, bisa lapang? Ketika punya keyakinan bahwa semua masalah ada solusinya. Itu dulu yang praktekkan sampai sekarang. Orang Jepang tuh gak tahu ayatnya secara umum ini. Tapi mereka itu kalau ada apa-apa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu tahun 95-96, itu di TPI ada acara Benteng Takeshi. Sore itu. Dan saat ingin menaklukkan benteng itu ada tank kan, di samping yang mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu ya. Saya masih ingat tuh. Saya ingat gak, Bu? Ingat kan? Kenapa nyambung ke sana itu ya? Nah, ini satu dulu ya. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa ini bisa selesai, ini bisa tuntas, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah hadir, tanamkan pada jiwa, lalu perhatikan, itu cara sabar, bisa beri. Lalu wassalah, enggak sampai di situ. Tunaikan sholat, dalam sholat itu minta, koneksikan dirimu pada Allah, minta solusinya. Karena itu perintahnya, wasta'inu. Ini perintahnya nih, wasta'inu, ini. Ini kan kata perintah fi'il amr. Kalau kita ingin rubah kata perintah dalam bentuk permintaan dirubah, maka kalian itu jama atau tunggal? Kalian, jama kan? Kata Allah kalau kalian punya masalah, berarti kan bukan satu dua orang yang punya masalah kan? Banyak kan? Jama. Bagaimana mengganti no di sini yang jama menjadi bentuk permintaan? Rubah menjadi na. Dari wasta'inu dirubah jadi apa? Nah, karena nu perintah jadi permintaan dikedepankan na-nya. Nah, lalu istainnya digabungkan dengan na, berubah makna menjadi kami minta ya Allah. Jadi nasta'in. Sta'in. Mintanya sama siapa? Sama Allah saja atau boleh sama yang lain? Mau saja, ya? Kalau sama Allah saja, satu titik itu saja, tidak ada yang lain, maka dalam bahasa Arab disebut iyyaka. Apa namanya? Iyyaka. Perhatikan. Tadi kan kalau ada masalah, ada galau, obat pertamanya apa? Salat. Masih ingat gak? Tadi salat itu bagian dari apa? Ibadah kan? Ibadah, berarti kalau kita ingin katakan ya Allah, aku punya masalah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah, kepadamu saja aku ibadah sekarang, kau perintahkan ibadah, aku ibadah ya Allah, kau perintahkan aku untuk minta, aku minta sekarang, kepadamu aku ibadah. Bahasa Arabnya apa? Iyyaka na'budu. Sehingga kalimat fitrahnya muncul, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, aku lakukan sekarang. Kau perintahkan aku minta saat punya masalah, aku kerjakan sekarang. Kalau dengan semua yang aku kerjakan belum kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku minta kepadamu? Maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawabannya dalam hadis? Hadis kunci. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, salatnya sekarang benar ditunaikan, khusyuk benar salatnya, masalah apapun yang dia minta, apapun masalahnya, aku selesaikan sekarang.
0: Makanya dulu ulama kalau punya masalah, sholat selesai masalahnya. Allah tanya balik, mau minta apa? Ada masalah apa? Bingung kan saking banyaknya masalah? Bingung kan? Maka Allah ajarkan satu kalimat yang kalau dibaca hilang masalah. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Itu ungkapan menunjuk solusi yang mudah, yang gampang, mungkinlah, tidak berat. Ibu kalau jalan mau ke istiqomah, pilih yang berkelok-kelok, pilih yang lurus. Gampang ya? Ya Allah, berikan aku hudan, petunjuk, tunjukkan jalan yang mudah, yang lurus. Anak masuk sekolah nggak harus nyogok, nggak harus belok-belok, mudah. Suami mau cari kerja, mudah. Istri di rumah tangga, mudah. Itu maknanya, mencakup semua masalah. Nanti kalau ingin didetilkan dalam ruku, dalam sujud, baru detilkan yang tadi dibaca. Tapi kalau ingin cepat dijawab, sholatnya yang benar. Makanya nanti dalam sholat itu, ketika dilaksanakan, ayat 46 nya hidup. Kami 45 kan? Quran surat 45 kan? Ayat 46 nya praktekkan. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam minta pun ada yang gak serius. Asal baca, gak sampai ke hati. Ibu ketika menyebutkan iya karena abudu wa iya karena stain, rasakan masalah apa yang sedang dimiliki. Minta. Ihdinas siratal mustaqim, minta, pasrahkan sama Allah, minta solusi. Jelas? Nah, kemudian lihat ayatnya kembali. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun. Tapi untuk khusyuk itu gak mudah. Fokus itu gak mudah. Illa alal kha, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana cara khusyuk? Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Ini kuncinya, Bu. Hati-hati ya, fokus ini karena setan tuh enggak mau Ibu berhasil tuh. Orang-orang yang bisa mendapatkan solusi itu langsung dari Allah adalah orang yang ketika sholat dia merasakan betul, diawasi, dijumpai, dilihat oleh Allah. Intinya apa? Ibu merasa punya Allah. Makanya kalau ruku jangan dibaca langsung bangun lagi, tidak, rasakan dulu sampai tenang. Istilahnya tumaknina. Apa? Apa itu tumaknina? Tumaknina itu ketenangan yang dihasilkan lewat ibadah. Kalau dimiliki oleh jiwa, berubah jiwa jadi mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang punya tumakninah karena rajin ibadah. Itu asalnya. Makanya kenapa kita ibadah? Supaya tumakninah. Kenapa tumakninah? Supaya tenang. Kenapa tenang? Supaya enggak banyak gelisah. Itu rahasianya. Bagaimana cara tumakninah? Mulaqu rabbihim, harus merasa punya Allah. Di ketika sujud merasa punya Allah. Bagaimana supaya bisa merasa itu? Tumpahkan rasa kita, kemudian pasrahkan kepada Allah sampai merasa ada getaran dalam jiwa. Keluar nangis saja, setelah nangis itu tenang. Walaupun solusinya belum datang, yang penting tenangnya hadir dulu. Nanti semakin tinggi tawakal, semakin cepat datang solusi. Jelas? Wa annahum ilaihi raji'un, pasrahkan kepada Allah. Dan yakini ini semua ujian dari Allah, dan pada akhirnya kita pun akan kembali, akan pulang. Itu caranya. Jadi ini obat galau yang pertama lewat sholat. Cara ditunaikannya sudah kita bahas, waktunya, kapan saja kita dapatkan masalah tunaikan. Tapi kalau ingin berlatih sampai khusyuk baik, diupayakan di waktu malam. Teknisnya bisa ditunaikan dalam sholat tahajud. Karena itu nanti dalam ayat tahajud, setelah tahajud masalah, setelah masalah syifa. Syifa itu obat hati. Ditemukan di mana? Quran surat 17. Ayat berapa? 79 sampai 82. Nah, di 82 itu ada syifanya. Dah. Jelas ya? Paham insyaallah? Jadi kalau sedang galau, sedang punya masalah, sekarang ambil wudu salat. Dua. Dua Al-Quran. Dua apa? Al-Quran.
2: Nah, masya Allah.
0: Ini saya penting utarakan dulu, Quran itu mukjizat bukan? Suratnya atau ayatnya juga? Ayatnya juga. Hurufnya mukjizat bukan? Harakatnya mukjizat bukan? Nah, karena semua mukjizat, pertanyaannya apa itu mukjizat? Oh, gue bilang mukjizat tapi enggak tahu mukjizat. Keistimewaan dari Allah. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, yang mengalahkan, yang melemahkan segala sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obat dari segala masalah, solusi dari semua persoalan. Yang melemahkan siapa yang menantang. Jadi yang bisa melemahkan galau, gelisah, kesedihan, itu ada diantaranya adalah Al-Qur'an. Pertama, kalau sedang gelisah, sedang gak enak, ambil wudhu, buka mushaf. Ibu baru buka mushaf saja, itu sudah mendapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya Quran. Yang lebih luar biasa, ibu buka acak, itu kadang langsung ayatnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah ibu. Bisa terjadi begitu. Ya, ada gelombang dalam tubuh kita yang nyambung dengan pembukaan mushaf, begitu dibuka, loh kok ayatnya ini seperti yang saya rasakan. Deh. Kemudian, lanjut pelan-pelan. Kalau ibu punya kemampuan, pilih ayat atau surat-surat yang sesuai dengan masalah ibu sendiri. Tapi ini tidak mudah. Kadang harus tanya. Ya, misal saja. Ada masalah di rumah tangga dengan suami misalnya. Maka ada Al-Qur'an misal di surat An-Nisa ayat 34 misalnya sampai 35. Itu kalau sudah fatal-fatal sekali dan sebagainya. Ya. Ada masalah dengan anak misalnya, Quran surat 17 ayat 23 sampai dengan 27. Anak masih kecil, cucu kecil dibawa-bawa supaya lurus, ke depannya khawatir jadi apa? Quran surat 31 Luqman itu. Bisa dari ayat 12 sampai 19 ya. Misal. Kemudian nanti ada surat-surat yang menjaga kita tiap pekanan. Misalnya nanti kalau malamnya itu Yasin, ada fadilahnya. Siangnya itu Al-Kahf di Jumat. Kalau bisa Jumat baca dua surah. Malamnya apa? Yasin. Siangnya apa? Kahf. Sampai Nabi berkata begini, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jumu'ataini. Paham? Tidak. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur pada dirinya, cahaya di setiap dua Jumat. Artinya dari Jumat satu ke Jumat yang lain Allah kasih cahaya pada dirinya. Nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, dibagi dalam 12 makna. Di antara maknanya ada perlindungan dari Allah, solusi dari masalah. Jadi kalau sebulan sekali dibaca, setiap bulan dapat cahaya dari Allah selama 1 tahun 12 bulan, dijaga. Ya. Jadi kalau nanti di surat Yasin ada penjagaan pada jiwa, di surat Al-Kahf penjagaan kepada raga. Jelas? Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Qur'an mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat. Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustaz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu kan, teman-teman gak enak dan sebagainya. Ada dua surat langsung, surah 93 dan 94, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan dibaca dalam sholat, misalnya subuh rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu, dua surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur terganggu gelisah. Alhamdulillah. Lihat anak gelisah. Ibu mimpi enggak enak. Ya kan? Bangun gelisah enggak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil. Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool. Terlindungi. Disebut dengan muawwadhatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan tafsir dari yang Al-Baqarah 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini gak mungkin, gak bisa, stres dan sebagainya, gak bisa melakukan apa-apa, itu salah satu faktor yang terdalamnya sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah gak bisa apa-apa saya, sehingga kemampuannya gak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri, ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya, innama dzalikum syaitan, itu yang menyebabkan demikian itu setan. Yukhawifu awliya'ahu, memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya terus tidak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti, itu setan. Bu jangan lihat saya begitu, setan itu yang bukan saya. Saya ulang ya, siapa itu? Setan. Jadi setan yang menyebabkan itu, setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu, nah kamu memang begitu, kau mah lemah, kamu bilangkan dalam keadaan demikian, yakinkan itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti, yuhawifu awliya'ahu, membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum, jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Enggak benar nih. Kamu pasti bisa. Enggak benar. Paksa sholat, paksa baca Quran. Lawan. Kalau enggak dilawan, nanti kebawa terus. Rasa takut itu kalau enggak dilawan, nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau enggak dilawan, itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian, harus diajak naik tinggi. Supaya merasa enggak ada apa-apa. Kalau enggak pernah begitu, takut terus. Nah sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam, itu harus dilawan dalam dirinya. Nah bagaimana cara melawannya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Pasrahkan semua kekhawatiran, kegelisahan itu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu memang beriman padaku, ditanya imannya. Itu yang khawatir, yang galau, gelisah, memvonis diri, ditanya balik sama Allah, kamu beriman gak? imannya dipertaruhkan. Hanya orang beriman yang mau mengaktifkan imannya. Aktifkan imannya, Bu. Sehingga ketika iman itu hadir, aman diri kita. Nah, cara kita untuk mengatasi itu dengan bersandar pada Allah, itu bagian tipikal orang beriman. Dan pekerjaan kita mengatasi kegelisahan itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan salah, amal soleh itu bukan hanya sholatnya. Ketika kegelisahan, kegalauan itu dilawan karena Allah, dituliskan jadi pahala, Bu. Dari mana dapat taunya? Quran surah 16 ayat berapa? 97. Quran surah 16 An-Nahl ayat 97. Man amila saliha, siapapun yang mengerjakan satu amal saleh, min dzakarin aw unta, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia kerjakan dengan keimanannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan robah keadaan hidupnya menjadi lebih baik daripada hari itu. Janji Allah. Kami robah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ibu ingin mengatasi kegalauan, pakai iman. Jangan andalkan dengan kemampuan, pengalaman. Bagus, ilmu ada, silahkan. Konsultasi pada psikolog, boleh, silahkan. Gak apa-apa, lakukan. Ibu tanya pada orang, silahkan. Tapi dalam diri kita sudah ada anti galaunya. Kalau keluar antibody, kalau galau anti, ada antinya. Bagaimana mengaktifkannya? Pakai imannya. Wa huwa mu'minun, minta sama Allah amal soleh. Apa amal soleh terkait dengan itu? Yakinkan pada Allah, lawan godaan setannya. Jangan diikutin, jangan dibawa ke depresi, dibawa ke pikiran dalam. Untuk apa? Apa ibu dengan seperti itu selesai masalah? Tidak. Ibu mau vonis diri, gak bisa tidur, gak bisa apa-apa, divonis diri gak bisa, gak akan tetap, gak akan selesai masalah. Lebih baik lawan perasaannya, nanti setelah itu tenang, hadapi dengan berikhtiar. Lawan dulu, itulah amal soleh. Saat ibu bisa melakukan itu, dituliskan pahala. Apa yang terjadi? فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً, aku akan rubah hidup orang itu, kata Allah, menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Tuh. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, di akhirat itu dinilai sebagai pahala dan dikasih anugerah surga terindah saat pulang kepada Allah. Tahu enggak tempatnya di Al-Quran disebut apa? Tempat surganya adalah tempat yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Tuh, ibu punya, ada orang misalnya paling kaya di sini punya kapling 10 hektar. Tapi masih 10 hektar, masih di Bandung. Ada orang yang hatinya lebih luas dari keadaan dirinya. Dia lawan kegelisahannya, dia luaskan hatinya. Karena dia meluaskan hatinya untuk mengatasi masalahnya, Allah balas di akhirat dengan memberikan surga seluas langit dan bumi. Silahkan ibu, mau maraton, mau koprol, mau lari, selangit dan bumi itu bahkan selesai. Ditemukan di mana suratnya? Surat ketiga, di ayat berapa? 133. Di mana masalah yang diatasi? Ayat 134-nya. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Oh. Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang galau, koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, istighfar, pakai istighfarnya. Ya, kan tahu ada istighfar galau kan? Pernah enggak keluarkan ayatnya istighfar galau? Galau dalam kegelapan, gelap, melihat masalah, ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Surah 21. Ayat berapa? 87 sampai 88, surat Al-Anbiya. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, ini istighfarnya, أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Itu udah tahu. Tuh, karena selama ini banyak menghafal, jarang dipraktekan. Sampai situ ayatnya enggak dituntaskan. Coba lihat ayat seterusnya apa? Coba lihat ayat seterusnya apa? Fastajabna lahu,
3: langsung kami jawab. Kalau zikirnya benar, istighfarnya benar, dijawab. Kemudian wa kashafna ma bihi min gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan, lalu kami bukakan gham. Apa itu gham? Gham itu asalnya awan gelap yang menutupi seakan-akan gelap karena masalahnya itu sulit. Kenapa dibuat gham? Padahal Nabi Yunus ini terperangkap dalam ikan besar kan? Ya kan? Di dalam ikan kan? Tapi jawabannya, kami bebaskan dari kegelapan yang menyelimuti. Artinya apa? Ada orang nanti di masa depan, alhamdulillah, ada orang di masa depan tidak harus masuk ke dalam perut ikan, tapi punya masalah yang membuat dirinya gelap, seakan-akan mau jalan susah, pikiran susah, saking gelapnya sulit melangkah. Pakai zikir itu, rasakan suasananya, maka Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangankan Yunus, kalau ada manusia di depan memiliki persoalan yang sama, gila, walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan, punya masalah yang membuat dia gelap, kami selamatkan orang beriman ini seperti kami selamatkan Yunus. Tapi mukminin harus pakai iman. Jelas? Nah, ngaji begitu. Ayatnya keluarkan, suratnya, baca itu, zikirnya. Itu algoritmanya namanya. Nah, nanti Quran tadi simpan di tempat-tempat yang baik. Simpan. Mau tidur, kalau tidur bisa lihat mushaf, di tembok disimpan, dikasih raknya dikit, simpan di tempat-tempat yang baik. Apa fungsinya? Kalau ibu minimal sedang gelisah, tiap hari lihat Quran, itu ke hati itu ada ketenangan. Yang kedua, ini dahsyat ini. Biasakan murattal hidup di rumah. Beda, beda. Ruangan yang diisi Quran dengan yang enggak ada Qurannya itu beda. Lain. Bu, kalau enggak percaya, dicoba ya. Saya cerita karena coba di rumah. Area dapur dikasih murattal, area tempat anak-anak belajar kasih murattal, ruang tamu kasih murattal, di kamar kasih murattal. Satu kali padam karena habis baterainya, itu berubah keadaannya, enggak enak. Enggak enak. Nah, coba ibu, coba mulai ya, praktekan gitu seperti itu, bacakan, bacakan, ngaji yang enak, itu akan lain. Akan lain. Dan yang terakhir, kalau ingin lebih enak lagi, satu lagi tadi, upayakan jadi ahli Al-Quran, atau siapkan satu dari anggota keluarga jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Yang penting konsisten bersama Al-Quran. Jadi upayakan baca walaupun sehari satu surat. Nggak bisa misalnya satu ayat, kalau nggak bisa satu ayat keterlaluan. Alif lam mim satu ayat, masa nggak bisa? Toha satu ayat, masa nggak bisa? Nama apa Toha, baca Toha nggak bisa? Jelas namanya An-Nisa tapi surat An-Nisa nggak pernah dibaca. Halo, dipaksain ya. Nah, itu aja, jangan banyak-banyak. Jadi obat galau hari ini ambil dua saja, satu sholat, yang kedua Al-Qur'an. Tapi kita belajar cara bacanya bagaimana, kapan dilakukan, zikirnya apa, ada pagi dan petangnya, ada malamnya, ada setiap waktu. Pokoknya punya masalah, punya hajat, sholat. Makanya setiap sholat disebut hajat. Setiap sholat disebut apa? Hajat. Jadi kalau ibu mau hajatan, sholat. Ya, ya, mulai, mulai diupayakan. Kemudian diusahakan paksa diri untuk membaca Al-Quran tiap hari. Kalau sedang tidak suci, minimal mendengarkan aja, bahwa belajar hukum-hukumnya. Baik ya, diupayakan dimaksimalkan mungkin. Insya Allah kalau sudah seperti itu akan lebih baik keadaannya.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita selain bisa bagi

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak, dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Berapa kali cariin bapak?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Biarin, dia main. Kenapa? Biarin, dia main. Sama masjid.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدى

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر

Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

آمين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي

آمين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

0: engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: خالدون.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

0: Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tabnu kullu nafsin ma aslafat

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Amin.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يعملون.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan

dan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: alim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: المسلمين.
1: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
0: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
1: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: إياكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
3: hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqadiru layla wa nahar alima allam tuksuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فيها جزاء بما كانوا يعملون.

حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي.

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا

إليه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin: abdin mamlukin awimro'atin awsobiyin awmaridin. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, seluruh pendengar pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin, Komplek Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, dimanapun berada yang berbahagia. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah atas dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, sehingga kita dapat untuk mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Semuanya semati semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam takzim ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup dari sekalian para nabi. Alhamdulillah kita meyakini dan mengakui bahwa diri kita adalah umatnya, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengakuan kita benar-benar membuktikan bahwa diri kita adalah umatnya, yang begitu memunculkan kelak di yaumil kiamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau mencermati di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, apakah ini karena tidak mengerti atau menganggap remeh atau sepele, kita tidak tahu. Yang kadangkala kalau kita perhatikan, kita lihat ketika khotib sudah di atas mimbar, sudah membacakan khutbahnya, kadangkala ada jamaah yang baru masuk dari luar menuju masjid sambil ngomong, sambil bersenda gurau, terlihat padahal perbuatan itu adalah perbuatan lagu, perbuatan yang menimbulkan kesia-siaan
yang menjadikan tidak mendapatkan pahala Jumat. Ini hati-hati. Karena ibadah sholat Jumat itu wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki. Bagi kita yang beragama Islam, seorang Muslim yang laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu memiliki perbedaan. Karena sholat Jumat itu harus dilakukan dengan berjamaah. Kalau sholat wajib yang lainnya seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ada yang menyatakan itu wajib, tapi jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah lima waktu itu hukumnya sunat. Nah ini sementara untuk sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendirian. Maka ini penting menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang Muslim. Sampai-sampai saking pentingnya ini, diantaranya orang Muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu dibatasi. Mari kita coba bersama-sama memahami hadis yang ada di dalam buku sampean itu, halaman 166. Bisa dibuka nanti. Di halaman 166. Thariq bin Shihab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin. Sholat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap orang Muslim dengan berjamaah, kecuali bagi empat golongan. Jadi empat golongan ini, empat kelompok ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Tapi sholat Jumat ini dibebankan bagi hamba Allah yang laki-laki. Perempuan tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Tapi apabila perempuan mengikuti sholat Jumat, maka dipandang cukup, dipandang sah, dan tidak lagi berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Tapi syaratnya apabila perempuan tadi sudah masuk dalam kelompok lansia, manula. Itu pandangan daripada kelompok mazhab Syafi'i. Yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah muslim laki-laki. Kecuali terhadap empat golongan. Ini. Jadi jangan mengiri terhadap yang empat golongan ini. Dan ini hati-hati juga bagi yang membawa di antara empat golongan ini. Karena dia tidak memiliki sebuah kewajiban, jadi jangan sampai nanti menimbulkan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya di dalam ibadah sholat Jumat. Empat golongan yang tidak diberikan kewajiban untuk melakukan sholat Jumat ini. Yang pertama, abdin mamlukin. Budak yang dimiliki. Jadi kita punya budak, tapi sekarang tidak ada lagi perbudakan. Taruhlah ini sudah kita tidak bicarakan. Kalau kita punya tenaga kerja di rumah itu kan tenaga kerja, bukan budak. Kalau budak itu boleh untuk dijual belikan, dijual boleh. Nah, kalau kita punya pembantu atau pekerja di rumah bukan budak,
maka dia kalau laki-laki berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Kalau tidak dibolehkan oleh majikannya sholat Jumat, kalau tuannya, maka tuannya bertanggung jawab terhadap dosanya pembantunya tadi. Ini hati-hati. Kalau tuannya atau majikannya atau katakanlah yang memperkerjakan tadi tidak memerintahkan, tidak mengingatkan, tidak menganjurkan, maka tanggung jawab sebagai seorang pemimpin menjadi kena dirinya dalam hubungan hukum dosanya. Ini hati-hati. Jadi kewajiban kita untuk senantiasa memperhatikan. Maka itu Rasulullah mengingatkan kepada kita yang Jumat kemarin kita sampaikan dalam khutbah itu. Iza aradallahu bi abdin khairon faqqahu fiddin. Jadi manakala Allah itu menghendaki kebaikan atas hambanya itu, maka hamba itu diberi oleh Allah faham dengan agamanya. Ya, memahami agama itu berarti memahami apa yang menjadi aturan di dalam agama. Bukan sekedar difahami, tapi bagaimana aturan agama tadi menjadi tuntunan dalam kehidupannya. Menjadi suluh, menjadi pedoman dalam melakukan kehidupannya. Jadi bukan sekedar cuma kita bangga mengaku sebagai orang yang beragama, tapi bagaimana membuktikan keagamaan kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini faqqahu fiddin. Maka kita semuanya harus selalu memperhatikan apakah kita sudah menjadi pribadi yang faqqahu fiddin, yang sudah faham dengan agama kita. Sehingga selalu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, kaitan dengan ibadah sholat Jumat ini, empat golongan yang tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul-Nya, yang pertama adalah abdin mamlukin. Nomor dua, awim ro'atin. Nah, ini tidak diwajibkan atau tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat bagi perempuan. Tapi tadi sudah saya sampaikan, perempuan boleh untuk melakukan sholat Jumat. Tapi di Samarinda ini tidak menjadi biasa. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di tempat saya di Jawa sana itu, di daerah saya di Pondok Al-Ghazaliyah itu, ibu-ibu yang sudah mengikuti yang namanya Torikoh itu, beliau mengikuti dan menjalankan sholat Jumat. Dan kalau sudah melakukan sholat Jumat, maka tidak lagi ada kewajiban sholat zuhur. Keuntungannya untuk mengikuti sholat Jumat adalah mendengarkan, memperhatikan dari khutbah daripada khatib. Maka ketika khatib membacakan khutbah, haram hukumnya kita berlaku lagu. Ini termasuk seandainya sampai memegang tasbih, memutar tasbih untuk kita berzikir. Sudah dipandang lagu. Tugas kita ketika khatib membacakan khutbahnya, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ini tugas. Nah, ini kadangkala kita perhatikan. Orang Islam apakah tidak faham tadi saya katakan dengan agama, sehingga ketika dia melaksanakan menuju untuk melakukan sholat Jumat yang kebetulan mungkin datangnya sudah terlambat dan sebagainya. Nah, ini khatib sudah mengumandangkan khutbahnya kadangkala sambil masuk ke masjid sambil bicara kebetulan bersama dengan temannya dan sebagainya. Dan ini yang kadangkala tidak disadari oleh kita.
Maka kalau bawa anak ini juga harus hati-hati. Karena anak itu dalam hadis ini, ausobiyin ini belum berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, tapi orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya. Nah, ketika anak itu diajak, sementara anak belum memiliki kewajiban untuk sholat Jumat, maka orang tuanya harus sudah memberitahu jauh sebelum berangkat menuju sholat Jumat, diberitahu. Kalau nanti anaknya itu rami umpamanya, lalu si orang tuanya kok menegur anaknya sedangkan khotib lagi membacakan khutbahnya, maka orang tua ini termasuk berlaku lawu, berlaku sia-sia, pahala Jum'ahnya tidak mendapatkan. Akhirnya cuma sekedar melakukan saja. Nah, ini kan penting untuk menjadi perhatian kita. Bukan sekedar untuk kita datang untuk sholat Jum'at, tapi bagaimana memperbaiki kualitas kita di dalam beribadah, dalam tanda petik ini sholat Jum'at. Nah, ini. Maka ini perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya sebagai seorang muslim. Sampai-sampai ketika panggilan sholat Jumat itu datang, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan jual beli. Sehingga hukum fikih menyatakan ketika waktu sholat Jumat, waktu Jumat sudah tiba, panggilan sholat Jumat sudah datang, masih melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keduniaan, hasilnya dipandang sebagai hasil yang haram. Ini kan perlu kehati-hatian kita. Boleh jadi sehingga dengan itu mengakibatkan tidak munculnya keberkahan di dalam harta yang ada pada diri kita. Yang kadang-kala karena kita tidak menyadari seolah-olah itu hal yang halal, padahal itu hal yang haram. Itu wazarul baik. Ini kan perlu perhatian buat kita. Sementara Allah sendiri dengan hari Jumat itu sangat-sangat memuliakannya. Kita semuanya tahu bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Dalam satu Jumat ada satu hari namanya rajanya hari, yakni hari Jumat. Dan di dalam hari Jumat itu ada amalan-amalan yang ditambah selain pada hari Jumat. Bayangkan. Ada hadis nanti di dalam kitab itu, Muhtarul Ahadis. Nanti ketemu. Apabila kita selesai sholat Jumat, sudah selesai salam, kita masih duduk seperti pada tahiyat yang akhir, lalu kita membaca yang serba tujuh itu, surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Muawwidhataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 7 kali. Posisi kita masih dalam keadaan duduk seperti tahiyat akhir. Dan itu tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Itu khusus di hari Jumat untuk selesai sholat Jumat. Itu diberikan oleh Allah pahala, kata Nabi, diampuni dosa-dosanya Jumat yang lalu dan Jumat yang datang. Itu saking mulianya ibadah sholat Jumat. Belum lagi yang namanya khusus, dan ini ada hadisnya, siapa di malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san syadidan, dan sampai seterusnya itu dibaca pada hari Jumat, malam Jumat. Rasulullah menjelaskan begitu besar fadilah, keutamaan yang didapatnya. Ini kadangkala kita menganggap remeh. Coba mari kita renungkan sama-sama. Kehidupan yang hanya bersifat sementara dan terbatas di dunia ini, apa yang sudah kita perlombakan untuk diri kita? Apa kita berlomba-lomba untuk menggapai dunia? Ataukah kita sudah mengajak diri kita berlomba-lomba
untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Sementara kita semuanya sudah hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bagaimana menjadi kehidupan akhirat menjadi lebih baik dibanding dengan kehidupan dunia, sementara kita mensia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita menanya dalam diri kita masing-masing. Karena semua diri kita masing-masinglah yang akan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan kita selama kita di dunia ini. Nah, ini kan penting untuk kita telaah, kita renungkan. Agar kita menyadari tentang siapa sebenarnya diri kita ini. Sehingga kita faham dan mengerti, mengetahui tentang diri kita. Bukan diri kita yang berbentuk utuh jasad semata ini. Tapi bagaimana kita dibentuk, dicipta oleh Allah. Apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Dan tidak semuanya manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan tugas kewajiban. Kecuali bagi yang diberikan oleh Allah cukup syaratnya. Sehingga fikih menyatakan melakukan hukum agama itu apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Kewajiban melakukan hal yang wajib apabila dia sudah masuk dalam mukallaf, baligh berakal sehat. Tapi baligh walaupun berakal sehat, di sholat Jumat dikecualikan. Budak yang dimiliki. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa sekarang tidak ada lagi perbudakan. Nah ini hati-hati. Supaya kita sama-sama memperoleh kemuliaan di dalam ibadah yang kita lakukan. Yang dilandasi dengan pemahaman kita. Maka ilmu itu penting. Sehingga di dalam melakukan ibadah betul-betul bersandarkan tuntunan dan aturan yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yang tidak diberikan kewajiban untuk melakukan sholat Jumat adalah ini tadi, au sobiyin, anak kecil. Artinya belum baligh. Anak yang belum baligh itu tidak dituntut untuk melakukan sholat Jumat. Tapi tugas kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan sholat. Maka orang tua karena kepingin untuk mengajarkan anaknya dan anaknya diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, maka orang tua seringkali mengajak terhadap anaknya. Nah, ketika orang tua yang mengajak anaknya tidak memahami, akhirnya anaknya bisa menjadikan sebab di masjid merusak kekhusyuan ibadah. Nah ini kan penting. Supaya difahami. Karena ini tugas kita. Yang nomor 4 yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, kata Nabi adalah au maridin. Orang yang dalam keadaan sakit. Maka orang yang sakit di rumah sakit itu, walaupun hari Jumat tidak sholat Jumat, tidak dituntut beban dosa karena tidak melakukan sholat Jumat. Tapi wajib baginya untuk melakukan sholat zuhur. Jadi bukan berarti kalau sakit terus bebas tidak melakukan sholat Jumat, lalu bebas tidak sholat zuhur, tidak. Dibebaskannya tidak dikenakan hukum wajib untuk melakukan sholat Jumat, tetapi kewajiban untuk melakukan sholat zuhur tetap melekat pada dirinya. Bagi orang yang tidak dalam keadaan sakit dan tidak termasuk dalam kelompok yang 4 tadi ini, abdin mamlukin, awimro'atin, awsobiyin, awmaridin, yang tidak termasuk dalam 4 ini, maka melekat hukumnya bagi dirinya yang mengaku sebagai seorang muslim berkewajiban
untuk melakukan sholat Jumat kalau di dalam dirinya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Ini dengan sengaja, tidak karena sebab. Maka secara fikih tidak ada haknya untuk mengganti dengan yang lainnya. Meninggalkannya sengaja, ini hati-hati. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Ini. Maka Jumat ini penting bagi kita yang tadi saya katakan sampai begitu besarnya Allah memuliakan terhadap hari Jumat. Lalu bagaimana kita yang sebagai hambanya diperintah oleh yang menciptakan kita untuk memuliakan hari Jumat. Maka orang yang faham dalam agama, kata Nabi, di dalam melakukan ibadah sholat Jumat, apabila dirinya termasuk yang katakanlah memenuhi kewajibannya, yakni menjadi imam atau menjadi katakanlah menjadi khatib, maka kata Nabi dalam hadisnya, orang yang faham dengan agama itu, kalau hari Jumat itu apabila dia berkhutbah, pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Jangan dibalik-balik. Nah sekarang ini banyak dibalik-balik. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek saja. Padahal tuntunannya di khutbah Jumat itu pendek saja khutbahnya, panjang sholatnya. Nah panjang sholatnya ya diukur, nggak mungkin sampai panjang sholat lalu rokaat pertama dibaca sesudah Fatihah surat Al-Baqarah sampai habis, lalu rokaat kedua surat Ali Imran sampai habis, bubar jamaah sampean. Kalau untuk kita di sini umumnya biasa ya Sabihis Al-Atak sudah. Bukan berarti tidak sah apabila khutbahnya panjang terus sholatnya pendek, bukan berarti tidak sah. Tapi tidak mengikuti tuntunan hadis. Itu. Nah, hadisnya menyatakan kalau khutbah Jumat itu pendekkan khutbahnya, panjangkan sholatnya. Tidak diganti khutbah yang panjang ketika sholat. Kulya kulhu. Nih, jadi penting sekali lagi untuk kita renungkan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kita beribadah, agar ibadah yang kita lakukan ini menjadikan diri kita semakin menyadari betapa besar karunia-Nya Allah untuk kita. Yang kita beribadah menyatakan diri kita meyakini akan segala janji Allah yang pasti akan ditepatinya. Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, kita berjanji, kita mohon. Dan berdasarkan firman-Nya Allah sendiri yang kita sudah hafal dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 yang seringkali sudah saya sampaikan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang menyatakan diri beriman lalu dibuktikan dengan amal-amal yang soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyediakan surga firdaus untuknya. Nah ibadahnya ya ketika di dunia, maka ibadah dilandasi dengan ilmu, sehingga ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Nah ini penting bagi kita. Nah kalau khutbahnya panjang-panjang, akhirnya jamaahnya tertidur-tidur, ini akhirnya khutbahnya sia-sia. Nah ini. Baik. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, mari kita sama-sama memahami ini. Man tawaddo yaumal jum'ati fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata wastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata salasati ayyamin wa man massal haso faqad lahu.
Ini tadi sudah sedikit saya singgung. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya dengan sempurna, dengan baik. Lalu dia mendatangi sholat Jumat. Dia mendengarkan khutbah Jumat. Dia memperhatikan khutbah sholat Jumat. Khutbah Jumat. Ufirolahu ma bainahu wa bainal Jum'atil ukhra. Kata Nabi, diampuni dosanya Jumat ini dan Jumat yang lainnya. Artinya Jumat ini, Jumat yang akan datang dan Jumat yang sudah dilewati. Diampuni. Tapi syaratnya tadi itu, betul-betul dia mendengarkan, memperhatikan. Jadi kalau bahasanya kita lihat itu, apabila kita datang menuju sholat Jumat, lalu kita melaksanakan sholat Jumat, sebelum melaksanakan, mendengarkan, di dalam kita melaksanakan sholat Jumat, kita tidur tidak mendengarkan sholat khutbah, khutib melaksanakan khutbahnya, membacakan khutbahnya, bahasanya tidak mendapatkan pengampunan atas dosanya Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Maka itu agar jamaah tidak sampai tertidur ngantuk, dianjurkan oleh Nabi supaya khotib memendekkan khutbahnya. Nah ini, kadang-kadang khutbah yang pendek saja itu jamaah masih tertidur, masih tidur. Apalagi kadangkala datang lalu cari tempat untuk bersandar. Nah ini, biasanya itu. Lalu kalau sudah bersandar, sudah. Nah, sambil temereng-mereng kepalanya. Nah itu. Nah itu. Lalu akhirnya dia tertidur. Sampai khotib sudah menyelesaikan khutbahnya, Bilal mengumandangkan azan iqomah, akhirnya dibangunilah oleh temannya. Nah, pertanyaannya muncul, tidur dalam keadaan bersandar itu tadi apakah menjadi sebabnya batalnya wudu atau tidak? Nah, ini pembahasan lain. Kalau seandainya kita meyakini dan faham bahwa tidur dengan bersandar itu menimbulkan batalnya wudu, lalu seandainya ketika mendengarkan khutbah dia tidur dalam keadaan bersandar, lalu ketika Bilal sudah mengumandangkan iqomahnya, lalu temannya yang sebelah tadi mengingatkan bangun, terus ikut melakukan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat Jumatnya sementara wudunya umpamanya dinyatakan sebagai wudu yang sudah batal? Ini kan perlu pemahaman kita. Maka tadi dikatakan dalam hadis Nabi itu, idza aradallahu bi abdin khairon faqahahu fiddin. Nah ini. Belum lagi yang lainnya. Bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, manistaro sauban bi asrati darohima wa fi samanihi dirhamun min haramin lam yaqbalullahu lahu sholatan madama alaihi. Siapa yang membeli pakaian dari bagian uang yang dipakai untuk membeli pakaian tadi itu adalah uang yang haram, lalu pakaian tadi dipakai untuk menutup auratnya dalam rangka untuk menggunakan untuk melaksanakan sholat, itu kata Nabi, lam yaqbalullah. Nah ini, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Maka itu dari itu perlu renungan kita masing-masing. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk memperoleh, manakala kita kelak dimatikan oleh Allah,
mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

yang kering tak cuma di baju itu dalam hidup. Lalu anamuna nasun akan aku wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak jamaah sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi

duduk di pasar, kenapa? Berkah

0: escándalo.
1: Subuh 4:43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4:43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
2: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

paling beruntung hidupnya adalah orang yang hidupnya tetap tersambung dengan Allah. Dia memperhatikan Allah, Allah pun memperhatikan dia. Dia mementingkan Allah, Allah pun mementingkan dia. Dia berkomunikasi dengan Allah, Allah pun berkomunikasi dengannya. Itu orang yang paling beruntung, bahagia, benar, rapi, lurus hidupnya. Siapa mereka ini? Ini nasihat Sayyidina Muhammad Al-Baghir kepada putranya. Nak, kamu kalau pengen hidup kamu bagus, benar, selalulah tersambung dengan Allah SWT. Anaknya tanya, ayah, bagaimana cara saya tersambung dengan Allah? Ibu kalau misalnya gitu, nasihat sama anaknya, nak, walaupun kamu sekolah di luar negeri, kita harus tetap berhubungan. Itu maksud ibu apa? Kita harus tetap teleponan, harus tetap WhatsAppan, kan gitu bu. Nah ini seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, kamu dalam hidupmu jangan pernah putus dari Allah, harus tetap tersambung dengan Allah SWT. Anaknya nanya, gimana caranya ya? Kalau sama orang kita ngerti dah caranya, tapi kalau sama Allah ini gimana caranya? Ayahnya bilang, kalau kamu pengen berkomunikasi sama Allah, sholatlah, berdoalah. Kamu kalau lagi doa tuh, ya Allah, pandanglah saya dengan pandangan kasih sayangmu. Lagi komunikasi apa enggak? Komunikasi sama? Ya Allah, kasihanilah saya ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi saya, celaka saya ya Allah. Kan begitu? Itu kalau di bahasa Arab kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana

Bapak-Ibu sekalian saya muliakan. Jadi ayahnya bilang, "Nak, kamu itu selalulah berkomunikasi sama Allah." Anaknya tanya, "Gimana cara saya berkomunikasi sama Allah?" Ayahnya menjawab, "Kalau kamu pengen kamu berkomunikasi sama Allah, berdoalah, salatlah." Kita tuh saat salat, cara kita berkomunikasi sama Allah. Makanya dari awal berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah kathir, subhanallah bukrata wa asir.

0: boleh kebir, aku berterima kasih sebanyak-banyaknya padamu ya Allah. Wajah-wajah aku hadapkan diriku yang hina dina ini kepadaku, kau ya Allah Fatir Samawat wal Ard, yang menguasai langit dan bumi. Laporan kita menghadapkan diri kepada sholat.
1: Sholat tuh sarana komunikasi. Makanya Bu, orang kalau gak sholat putus hubungan sama Allah. Orang kalau tetap jagain sholatnya, insya Allah seapa-apanya masih akan berkemungkinan jadi soleh, jadi soleha. Makanya Bu, hal yang sangat penting untuk terus-terusan diingatkan kepada anak-anakmu, juga kepada dirimu. Tapi kalau sama ibu-ibu nih, insya Allah sih saya yakin yang hadir-hadir di majelis pasti sholatnya terjaga. Semoga ini bukan hanya husnudzon saya kepadamu, tapi sudah benar-benar Allah jadikan dirimu orang yang menjaga sholat. Sebab Nabi Muhammad menjadikan sholat itu tiangnya agama bagi diri kita. Siapa yang sholatnya benar, agamanya lurus, tegak. Siapa yang sholatnya rusak, agamanya juga akan rusak, akan hancur. Sedikit sekalian, kalau pesen sama anak, gak usah banyak-banyak Bu, ntar anak lupa. Ibu kalau pesen dua aja, nak, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholawat. Sebab orang kalau tinggal sholat putus hubungan sama Allah, kalau tinggal sholawat putus hubungan sama Rasulullah. Kita harus jaga hubungan kita sama Allah dengan sholat. Kita mesti jaga hubungan kita sama Nabi Muhammad dengan sholawat. Jangan tinggal sholat. Undangan tuh dari Allah, sholat itu ada panggilannya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan, diundang semua orang Islam. Tapi yang hadir hanya yang ditentukan untuk datang. Makanya sering saya sampaikan, Bu, sering saya sampaikan, ketika seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap kepada Allah. Ketika orang gak sholat, ketika orang meninggalkan sholatnya, bukan karena dia gak mau sholat, bukan hanya karena dia gak mau sholat, aku gak mau sholat, ah males, aku gak mau sholat, ah berat, aku gak sholat nih ya, tapi aku tetap baik. Ini aneh nih kalau ada orang ngomong kayak begitu. Dia tuh orangnya gak sholat, tapi dia baik. Baik versi siapa? Baik menurut siapa? Kalau menurut saya, teman-teman saya sekalian, orang yang ninggalin Allah gak ada kebaikan darinya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kita. Yeah. Betul gak? Makanya buat adek-adek nih yang belum nikah, dek, jangan mau nikah sama orang gak sholat. Allah aja dia tinggalin, dek, apalagi kamu. Buat para janda, kalau kamu dilamar sama laki-laki gak sholat, jangan hanya kamu lihat, ih mobilnya bagus, ih rumahnya besar, terus kamu terima lamarannya. Orang kalau ninggal sholat, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Kamu jangan bilang, tapi dia bilang dia tak mampu hidup tanpa saya. Yeah. itu namanya cinta monyet. Tungguin aja, selagi masih ada cintanya, dia tidak meninggalkanmu. Tapi kalau cintanya udah habis, cintanya hilang tinggal. Dari yang asalnya kamu dicintai, gantian kamu dimonyet-monyetin sama dia. Jangan, jangan mau nikah sama orang gak sholat. Ustazah udah terlanjur, suami saya gak sholat. Tinggalin boleh, jangan. Kalau udah terlanjur sih gak boleh begitu. Kalau udah terlanjur, saudariku sekalian, inget gini nih. Sholatnya suamimu gak akan jadi hisab bagimu. Masing-masing hisaban kita tuh sendiri-sendiri. Istri dihisab atas perbuatannya kepada suami, suaminya dihisab atas perbuatan dirinya dan juga ibadah istrinya. Makanya kalau ada istri gak sholat, suami ikut nanggung dosa. Ikut dosa, bukan berarti istrinya jadi gak dosa, tapi ikut menanggung dosa. Kalau istri gak sholat, kalau suami gak sholat, dia sendirian bu yang berdosa, kamu enggak. Ustazah gimana ya caranya bangunin suami saya sholat subuh, susah banget Ustazah. Lah kamu yang punya suami nanya sama saya. Boleh gak Ustazah saya siram air? Untung yang jadi Ustazah bukan kamu. Kalau ada suami gak bangun-bangun juga nih buat sholat subuh, apa yang mesti kita lakukan? Biarin. Kita bangunin sekali, dua kali. Tapi kalau dia gak sholat juga, tinggalin sholatlah kamu. Kamu sholat, dia gak sholat. Kenapa gitu? Boleh gak kalau saya marah-marah, ngomel-ngomel sekarang gini loh. Suami gak sholat tuh kamu gak ikut dapat dosa. Tapi kamu ngomelin suami tuh kamu dosa. Suami gak sholat kamu gak dosa. Tapi kalau kamu siram air ke suami kamu dosa. Ngapain mengerjakan sesuatu yang membuatmu berdosa untuk resiko yang kamu gak dosa? Terus dibiarin aja gitu Ustazah, doain. Kalau kamu punya suami gak sholat, apalagi anak-anak kamu udah besar-besar, doain, doain, kesian. Bu, saya sih ngelihat orang gak sholat tuh kesian, kesian. Kapan lagi ada waktunya kita berbisik lirih ke bumi dan suara kita didengar sampai ke arsy? Kapan lagi kita bisa merasa dekat, lekat dengan pencipta kita lebih daripada saat kita sholat? Nabi Muhammad sampai bilang, "Aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid. Fa akthiru fiha ad-du'a fa qamin an yustajabalah." Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka berdoalah di saat sujudmu, sangat mungkin doamu dijabah oleh Allah Ta'ala. Maka belajar buat lebih menjaga sholat-sholat kita, insya sholat. Jika kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Orang yang bagus sholatnya bakalan bagus hidupnya. Saya gak lagi doa, gak usah diaminkan. Saya cuma mau bilang, orang kalau sholatnya bagus, hidupnya bakalan bagus. Amin lagi. Semoga Allah memperbaiki sholat-sholat kita.
2: Amin.
1: Itu baru doa. Orang kalau bagus sholatnya, pasti bakalan bagus hidupnya, Bu. Sebagaimana orang kalau sholatnya berantakan, sangat sulit untuk memperbaiki kehidupan. Ini hal pertama yang harus kita perbaiki. Kita mau benerin hidup nih, hal penting untuk kita perbaiki adalah perbaiki sholat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ingin berbincang dengan Allah, sholatlah. Jangan tinggal sholat. Sampai ketika datang seseorang, dia mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna jariyati saraqat mali." Saya punya budak wahai Rasul, perempuan. Budak perempuan, dia suka ngambil-ngambilin duit saya. Suka lumayanan, ntar disuruh belanja, ada duit kembaliannya gak dibalikin. Ini dia ngaduin budaknya ya. Kalau sekarang suami-suami ini kalau ngaduin istrinya pada begitu. Kalau dia bilang buat bayar listrik berapa? Sebenarnya 300 dinaikin jadi 500. Itu bayar listrik apa top up? Siapa yang suka kayak begitu? Inna jariyati saraqat mali wahai Rasul. Kata Nabi ini, "Ustazah kalau kayak gitu boleh apa enggak boleh sih?" Ya enggak boleh kalau bohong. Jadi kamu mesti benar aja, mesti yang benar, yang jujur. Biar yang kamu dapat tuh halal. Gitu kan? Bayar listrik berapa? Sebenarnya 300, tapi kamu bayar melalui saya, ada biaya admin. Kalau enggak ya kamu bayar-bayar sendiri dah. Kalau dia repot kan nyuruh kita bayar, ada biaya tambahannya. Saya ke sekalian, dia bilang, "Budak saya nih Rasul, suka ambilan duit saya yang kecil-kecil suka diambilin gitu sama dia." Nabi nanya, "Ya tusalli," dia sholat apa gak sholat? "Salli ya Rasulullah." "Ya tusalli," dia sholat, gak tinggal sholatnya. Kata Nabi Muhammad, "Salatuhu satanhahu anil fahsyai wal munkar." Salatnya kalau dia jaga, salatnya kalau dia jaga. Ini Bu nih salat nih, sifatnya salat. Walaupun khusyuknya kurang, tapi asal jaga aja. Tiap waktu salat dia salat, tiap waktu salat dia salat, tiap waktu salat dia salat. Apalagi kalau dia jaga salatnya dengan berjamaah. Allah bilang, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat akan menjaga seseorang. Sungguhnya sholat akan menjaga seseorang dari kemungkaran dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sholat akan menjaga seseorang, mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya ini saya yakin, ibu-ibu sholat? Sholat kan? Sholat. Saya tanya, ibu-ibu pernah bunuh orang? Gak pernah. Sholatmu mencegahmu dari membunuh. Ibu sholat? Ibu-ibu pernah judi? Kan sholat ibu sudah mencegah ibu dari perbuatan judi. Ibu sholat? Apakah ibu melakukan praktek sihir? Enggak. Nyantet orang, cinta ditolak dukun bertindak? Enggak kan? Sholatmu sudah mencegahmu dari sihir. Sholatmu mencegahmu. Ada di sini ibu-ibu yang suka mabok? Enggak. Sholatmu sudah mencegahmu dari hal itu. Paling maboknya perjalanan ibu ya.

dosa. Itu. Terus gimana dong Ustazah kalau kayak gitu? Dibenerin lagi sholatnya, dirapikan lagi sholatnya, sholatmu akan mencegahmu dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Semakin bagus sholatnya, pasti akan semakin bagus hidup seseorang. Sholatnya udah tambah rapi, lama-lama gak bisa bohong. Sholatnya tambah lebih rapi, lama-lama gak bisa marah-marah, ngomel-ngomel sama suami. Sholatnya tambah rapi, lama-lama gak bisa marah-marahin anak. Tuh, sholatnya sudah mampu mencegah seseorang. Ibu-ibu, teman-teman sini sekalian, sang ayah berkata, kalau kamu kepengen kamu berbincang sama Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbincang denganmu, bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, di sana terdapat jawaban Allah, firman Allah yang tertuju kepadamu. Tapi memang Quran itu, Bu, dibaca, difahami hanya oleh orang yang mengerti ilmunya. Quran itu kayak lautan. Lautan tuh, Bu, tuh bisa dinikmati siapapun. Tapi jangan main-main. Kalau kamu bisa berenang, bolehlah kamu jadi nelayan. Ya kan begitu? Kalau kamu bahkan gak bisa berenang, mau jadi nelayan, ya tenggelam. Kalau kamu cuman bisa berenang aja, jangan jadi penyelam. Sebab penyelam perlu skill yang lebih besar, tahan nafas dan lain sebagainya. Ada ilmunya. Buat bisa dapetin ikan, kamu bisa jadi nelayan. Tapi buat bisa dapetin mutiara di dasar lautan, kamu harus menjadi seorang penyelam. Kalau kamu bahkan gak ngerti caranya menyelam, kamu gak ngerti caranya berenang, jangan coba-coba jadi penyelam atau bahkan sekedar jadi nelayan. Melainkan jadilah penikmat senja yang duduk di tepi pantai untuk melihat pemandangan indah saat sore hari. Gak apa-apa, kamu bawa teh di termos, ya kan? Bawa cemilan-cemilan, tempe goreng, tahu goreng pakai cabai, duduk di tepi pantai, liatin matahari kembali ke peraduan. Cantik sekali. Al-Quran tuh persis kayak lautan. Yang gak ngerti ilmunya, jangan coba-coba mentafsirkan Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Kamu gak paham, jangan coba-coba melakukan itu. Ustazah, saya mah ngajarin ngaji buat anak-anak kecil, ya udah cukup itu aja. Gak usah coba tafsir-tafsirin Quran. Sari tilawahnya doang, Ustazah, dibaca doang. Ya kalau dibaca doang mah gak apa-apa. Tapi kalau berusaha menerangkan, takutnya malah justru jadi salah-salah. Ada ilmunya, Bu. Lebih rumit daripada ilmu menyelami lautan. Panjang masanya. Saya belajar ilmu Al-Quran lebih dari 12 tahun. Segitunya, ibu-ibu saudaraku sekalian, tidak gampang untuk menerangkan Al-Quran, melainkan dengan kita mempelajarinya lebih dulu, menyampaikan tafsir dari para ulama-ulama yang memang sudah menyampaikan tafsirnya di dalam kitab-kitab mereka. Gitu. Tapi Al-Quran memang berisi banyak sekali ilmu pengetahuan, termasuk tentang kita perempuan. Makanya beberapa waktu yang lalu ada, saya buat kajian bersama teman-teman dari Jepang.
Kalau saya enggak

salah ingat. Mereka ada satu pertanyaan, Ustazah, ada beberapa orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan untuk di zaman sekarang ini. Apa pandangan Ustazah tentang hal itu? Saya bilang, yang bikin Al-Quran atau Al-Quran itu berisi firman dari Allah yang menciptakan alam semesta. Selagi alam semesta ini masih berada dalam kendali Allah, Al-Quran akan selalu pas dengan penghuninya, sebab yang menurunkan Al-Quran dialah pula yang menciptakan umat manusia dan segala zaman. Betul gak? Kamu ciptaan siapa? Anakmu ciptaan siapa? Al-Quran firmannya? Ya pasti bakalan cocok sampai kapanpun juga. Gak ada ceritanya Al-Quran udah gak cocok lagi. Ada pertanyaan lagi, Ustazah, Al-Quran itu banyak sekali mendiskriminasikan kaum wanita. Saya bilangnya mustahil kayak begitu. Kalau kamu merasa ada ayat Al-Quran saya nih bu belajar bahasa Indonesianya cuman sampai SD. Habisnya itu saya malah lebih banyak belajar bahasa Arab. Saya malah lebih banyak belajar bahasa Al-Quran dan seterusnya, sehingga bahasa-bahasa yang terakhirnya ada sisinya tuh saya suka bingung. Kayak deket gak sih sama demokrasi, koalisi? Mustahil ada ayat Al-Quran yang mendiskriminasikan kaum wanita. Ngomongnya sampai cepet-cepet, takut salah. Kenapa? Sebab yang menurunkan Al-Quran dialah pula yang menciptakan kaum wanita. Tapi Ustazah, contohnya nih, ayat tentang warisan. Oh, gimana bunyinya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Buat laki-laki dua kali jatahnya perempuan. Oh iya betul. Kenapa tuh Ustazah? Kayaknya kayak enggak adil gitu buat perempuan. Sebab Allah ingin laki-laki bertanggung jawab. Di zaman sekarang banyak banget bu bapak-bapak tidak bertanggung jawab. Betul? Allah tidak mau itu terjadi. Bapak-bapak itu, para suami, biarkan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya. Makanya sama Allah dikasih. Memang ibu-ibu secara kekuatan badan, secara kekuatan akal pikiran, tuh laki-laki biasanya memang dikasih lebih sama Allah SWT. Ini ibu-ibu nih yang emansipasi, si lagi nih, emansipasi wanita gitu kan. Emang ibu mau angkat galon? Emang ibu mau angkat beras 50 kilo? Enggak gitu kan. Emang ibu mau tuh benerin genteng waktu bocor? Kita akan suruh orang laki-laki. Dan memang mereka memang punya kelebihan-kelebihan daripada kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan lain sebagainya. Saya bilang, kamu gak baca tuh dalam Al-Quran berisi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang bagaimana seharusnya laki-laki berbuat baik pada kaum perempuan. Nih bu nih, saya kalau baca Al-Quran saya suka kegeeran gitu. Ya Allah, Allah baik banget ya. Ada ayat saya baca gini. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
berbuat baiklah kalian kepada istri kalian, pergaulilah istri kalian dengan baik, yang baik-baik sama istri. Bu, itu saya sebenarnya kayak permintaan bapak saya kepada suami saya, betul nggak? Yang baik ya istrinya, awas loh yang baik istrinya, betul apa nggak? Terus Allah tambahin lagi, wa in karimtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullah. Kurang baik apa Allah bu sama kita kaum perempuan, sampai Allah pesan sama para suami-suami kita yang baik sama kita, tapi saya gak seneng sama dia ya Allah, tapi saya terlanjur terjebak hidup bersamanya. Jangan. Wa ingkaritumuhunna, jika bahkan kamu gak demen sama dia sekalipun, gak seneng sama dia sekalipun, benci sekalipun sama dia, tetaplah berbuat baik padanya. Asa antakrohu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan kathira. Seringkali kamu paksain berbuat baik padanya, Allah akan kasih kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Itu kayak bapaknya seorang perempuan yang sangat sayang, gitu ya, bilang sama mertuanya, udah deh nak, yang baik-baik aja sama anak saya, sama istri kamu. Tapi saya gak demen pak sama dia. Udah tenang, gak apa-apa, kamu tetap baik aja deh. Nanti ya, urusan rezeki kamu akan saya urusin. Nanti ya, perusahaan tuh akan saya kasihin sama kamu. Nanti ya, mobil kamu akan saya kasih. Nanti ya, kamu akan saya... Kayak gitu Allah kepada hamba-hambanya, para laki-laki di atas muka bumi ini, umat Islam. Halo panitia, halo. Berisik amat sih. Ini yang ribut malah panitianya ya bu. Panitia itu melancarkan acara, bukan malah mengganggu acara. Ayo bismillah, bismillah. Karena kalau berbicara ini perlu konsentrasi, dan bicara itu, konsentrasi itu perlu ketenangan. Tolong bantu saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita membacanya dengan penuh ilmu, kita akan mendapati bahwa ayat Al-Quran penuh berisi dengan cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah, sholatlah dan berdoalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Tapi kita tidak bisa memahami Al-Quran, kita tidak bisa mengerjakan sholat kecuali dengan ada yang mengajarkannya. Untuk itulah kita perlu tali kedua untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah, yaitu baginda kita Nabi Besar Muhammad. Dari mana kita ngerti sholat kalau bukan dari Nabi Muhammad? Dari mana kita ngerti caranya berdoa kalau enggak diajarin sama Nabi Muhammad? Makanya bu, ketika ada orang lagi sakit banget, ditengokin sama Nabi Muhammad terus dia bilang, Rasul doain dong saya biar cepat mati. Sama Nabi Muhammad bilang, jangan begitu. Kamu kalau harus berdoa karena enggak tahan lagi sama sakit, mudah. Dalam keadaan husnul khotimah. Perlu diajarin sama Nabi kita Muhammad alaihi salallahu wasallam. Itu sebabnya bu, orang tuh yang paling benar hidupnya yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Karena Nabi tuh udah ngajarin semua-muanya. Dan ini ajaran agama Islam, ibu-ibu saudara sekalian, gak ada yang lebih indah daripada itu. Nabi ngajarin kita bukan hanya tentang
cara menjalani kehidupan, cara berbuat baik, cara bersedekah, cara sholat, sampai cara potong kuku diajarin sama Nabi Muhammad. Ibu udah tahu? Kalau ibu bilang tahu, diamalin apa enggak? Kalau ibu bilang enggak tahu, kemana aja dari dulu-dulu? Ibu kalau potong kuku tuh bu, mulai dari tangan kanan telunjuk, habis itu ke tengah, habis itu ke jari manis, habis itu ke kelingking, habis itu ke jempol. Nah habisnya itu begini nih, secara berurutan, secara berurutan, yaitu dari kelingking ke jari manis, ke jari tengah, ke jari telunjuk, ke jempol. Atau cara yang kedua, telunjuk tadi tuh kanan, tengah, jari manis, jari kelingking, jempolnya entaran. Kesini dulu nih, ke kelingking, ya dari kelingking tadi tuh ke kelingking gitu ya. Terus sampai ke jempol, nah baru abisnya jempol ditutup lagi pakai jempol. Kayak orang lagi bikin lingkaran. Diajarin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Terus diajarin lagi sama Nabi. Kalau potong kuku tuh jangan gegarukan, jangan makan sebelum cuci tangan. Sampai segitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin. Segala macam hal diajarin menabi bu, sampai urusan kalau kamu udah bikin kopi, tahu-tahu ada lalat hidup nih, jelek, masuk ke dalam kopimu, sementara kamu mau bikin lagi kopinya udah kehabisan, ibu ya, atau gulanya yang habis, ya udah sayang banget nih, si lalatnya juga ternyata belum mati, misalnya gitu kan? Nah, gimana nih caranya nih? Jangan kamu ambil lalatnya kemudian kamu buang gitu aja. Jangan, kata Nabi Muhammad, tenggelemin di sayap satunya. Coba nih, pastikan kepadamu betapa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita segala macam hal dalam kehidupan. Ajaran yang sangat indah. Sampai diajarin kalau lalat masuk dalam minuman kamu, kata Nabi Muhammad, kalau kamu mau tetap meminumnya boleh, tapi tenggelamin dulu sayap satunya. Dia masuk pasti dengan satu sayap, ibu-ibu saudara sekalian. Kata Nabi, fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhar dawa. Tenggelamin di sayap satunya lagi. Set, tenggelamin, habis itu buang. Jangan kemudian kamu camil. Sayang nih masih ada sisa kopinya, jangan buang ya. Habis itu boleh tuh kamu minum airnya. Silakan diminum airnya, enggak akan berbahaya sebab kata Nabi di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Diselidikin, Bu. Ini kan zaman sekarang kan laboratorium udah canggih-canggih. Ternyata dua-duanya ada racun, dua-duanya ada penyakit, gak ada obatnya. Tapi Nabi Muhammad bilangnya kayak begitu. Mereka pun mencobanya di minuman. Ternyata subhanallah, subhanallah, racun yang satu menyembuhkan racun yang lainnya. Nabi kalau ngomong gak akan pernah salah. Sebab semua ucapan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Karenanya bu, orang kalau hidupnya pengen bener nih mesti terhubung terus sama Allah. Nah buat terhubung sama Allah kita mesti ngikutin jalannya Nabi besar Muhammad. Ikutin sunnah-sunnahnya Nabi, cara hidupnya Nabi, cara bicaranya Nabi, cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi. Bener semua tuh, bener semua. Orang kalau ngikutin jalan hidup Nabi, ya Allah bu, hidupnya terarah, hidupnya bagus. Tapi kan sunnah Nabi banyak ustazah, sunnah Nabi kan besar-besar.
saya putus asa buat ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jangankan kita, ulama-ulama besar sekalipun mustahil bisa mengikuti 100% sunnahnya Nabi Muhammad. Mustahil. Gak ada orang bisa hidup kayak cara hidupnya Nabi Muhammad 100% tuh gak ada, Bu. Sebaik apapun orang itu, apalagi yang kayak kita nih, Ibu. Nabi Muhammad sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Ibu, bengkak telapak kaki gara-gara apa? Asam urat, kolesterol. Boro-boro sholat malam sampai bengkak telapak kaki, terawih aja ngitung rokaat mulu. Nyarinya masjid yang paling cepat, malah nyarinya masjid yang paling sedikit rokaatnya. Siapa tuh? Yang di sana 20 tambah 3, yang situ 8 tambah 3. Kayaknya kalau ada masjid yang bikin traweh 2 rokaat, orang-orang Bekasi bakalan ikut yang itu kayaknya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Nabi salat malam sampai bengkak telapak kakinya. Mustahil buat kisah ikutin, Bu. Mustahil. Nabi hatinya tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun. Mustahil kita bisa ngikutin. Pasti ada aja rasa kesel sama orang, rasa sebel sama orang, kan begitu. Maka kalau saya bilang bahwa kita mesti ngikutin jalan hidupnya Nabi, yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang kita masih bisa ngikutinnya. Sekedar masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kalau makan sambil duduk, pegang makanan dengan tangan. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hal-hal yang seperti ini nih, hal-hal kecil. Kayak tadi tuh yang saya sampaikan tentang cara potong kuku. Cara potong kuku mau kayak gimana juga kepotong semua, Bu. Nah, daripada kamu potong kuku gak dapat pahala, kan mendingan potong kuku pakai pahala. Enak sama-sama potong kukunya, sama-sama kukunya jadi pendeknya. Kenapa kita gak mau dapat pahala? Cara minum, ini kebetulan saya haus. Pegang makan, pegang minuman pakai tangan. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali tegukan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban suratan bifadlih wa lam yaj'al humilhan ujajan bidunubina. Ngapa? Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban suratan bifadlih wa lam yaj'al humilhan ujajan bidunubina. Ngapa? Ini tahu saya. Kayaknya kalau urusannya ngajarin doa ini nih sampai maghrib nih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah jadikan air ini tawar dan mudah kami dapatkan dengan rahmat-Mu ya Allah, dan tidak menjadikan air ini asin ataupun susah kami dapatkan disebabkan karena dosa-dosa kami. Katanya Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, siapa yang minum dengan adab-adab yang tadi telah saya sampaikan, minumnya duduk, minumnya pakai tangan kanan, minumnya tiga kali tegukan, tidak bernafas di dalam air. Jadi salah tuh kalau minum blok-blok-blok-blok, kan gitu kan? Kalau minumnya blok-blok kan nafas keluar masuk, itu nggak bagus. Minumnya tiga kali tegukan, tidak bernafas di dalam air. Setiap tegukan diawali dengan bismillah. Tau kalau mau panjang, bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan doa seperti yang tadi. Doanya harus yang seperti yang tadi.
Ustazah cukup kalau doanya baca alhamdulillah doang? Boleh aja, tapi gak dapat fadilah yang akan saya sampaikan. Siapa yang minum dengan adab-adab yang telah tadi saya sampaikan, diakhiri dengan doa yang tadi telah saya sampaikan, sedikit sekalian, kata Nabi Muhammad, Allah tidak akan mentakdirkan dirimu berbuat dosa selagi air tersebut ada dalam badanmu. Selama kamu minum dosa berguguran dari dirimu, selama air itu ada dalam tubuhmu, kamu tidak akan ditakdirkan berbuat dosa. Enak benar jadi orang Islam. Ustazah kok saya baru tahu ya ilmu ini. Nah kamu gak ngaji. Ngaji dong. Kalau ngaji diajarin. Kan begitu. Ngikutin ajarannya Nabi Muhammad. Gak ada yang pernah keliru. Bu, enak semua, bagus semua. Ibu, saya ceritain. Saya ada dapetin hadisnya Nabi di semasa saya sekolah dulu di Al Anwar, Sarang Rembang, Jawa Tengah. Saya mondok tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair 3 tahun. Ada hadis yang berbunyi, saya mondok 12 tahun, Bu. Di Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Pasuruan, tempatnya Habib Hasan Baharun, hampir 5 tahun. Habis itu di At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah, tempatnya Kiai Haji Ahmad Saidi, setengah tahun. Habis itu di Al-Anwar, Sarang, Rembang, tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair, 3 tahun. Habis itu Darul Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman, tempatnya Habib Umar bin Hafid, selama 4,5 tahun. Ibu-ibu sekalian, selama saya di Sarang, 3 tahun, saya di awal-awal belajar dapat ada hadis diajarkan bunyinya, man sallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzakal yaum alam. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, namanya sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, sesudah adzan subuh, sebelum mengerjakan sholat fardu subuh, qobliyah subuh. Ibu boleh niat usolli sunnata qobliyatul subuh misalnya gitu, atau ibu bisa niat usolli sunnatul fajr rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian dia membaca rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam taro. Siapa yang sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasrah rakaat pertama, alam taro rakaat yang kedua, lam yusibu dzalikal yaum alam, dia enggak akan terkena rasa sakit sepanjang hari tersebut. Panjang hari sampai maghrib, ini enggak bakalan sakit. Enggak bakalan ngerasa sakit. Ibu-ibu sekalian, saya Bu ngamalin itu selama 3 tahun. Ibu-ibu sekalian, enggak pernah bolos sekolah karena sakit. Karena sesakit apapun saya di waktu malam, subuh saya sholat baca itu, paginya hilang sakit saya. Terdatang lagi malam lagi. Siangnya tuh selalu aman, gak ada sakitnya gitu. Subhanallah, kebenaran hadisnya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun, gak pernah cuti, gak pernah libur karena sakit, kecuali ketika saya sedang dalam keadaan menstruasi. Saya gak bisa sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh dan alam taroh. Itu baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW. Ngajarin semuanya. Enak orang tuh kalau hidupnya dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Ini saya mau ajarin nih, ibu-ibu pasti seneng nih. Dengerin nih. Ada orang ngadu sama Nabi Muhammad Rasul, utang saya banyak, rezeki saya seret Rasul, saya mesti gimana dong Rasul? Usaha ini gagal, usaha itu gagal, seret mulu, susah hidup saya nih Rasulullah. Sama Nabi diajarin, Bu, idza dakhala baitak, kalau kamu masuk rumah, fasallim ala ahli, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Ini tambah jarang nih sekarang, orang masuk rumah masuk-masuk aja nih. Dulu sih awal-awal tuh zaman saya kecil kayak rata-rata gitu diajarin sekolah-sekolah madrasah. Jadi kalau pulang dari sekolah tuh, assalamualaikum, kan gitu tuh.
sekarang nggak tambah jarang orang masuk rumah baca ucap salam. Coba deh perhatiin deh, perhatiin. Anak-anak zaman sekarang pada nggak diajarin kayaknya. Teman-teman sini sekalian saya muliakan, kata Nabi, kalau kamu masuk rumah ucap salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian summagra surat al-ikhlas, kemudian bacalah surat al-ikhlas. Ucap salam, kemudian baca surat al-ikhlas. Assalamualaikum, al-ikhlas, al-ikhlas, enggak gitu. Salah. Akan tapi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Sekali aja. Kalau saya sekalian juga masuk baca al-ikhlas sama baca ayat kursi. Kenapa gitu? Diajarin juga sama Nabi, Bu. Kalau ibu suka panas dalam rumah, melihat suami bawaan pengen marah, melihat anak bawaan pengen ngomel, iya, cobain dah masuk rumah baca ayat kursi. Biar kenapa? Biar setannya gak ikutan masuk. Itu yang bikin panas rumah, setan, Bu. Setan tuh terbuatnya dari api. Maka ibu-ibu jangan mau temenan sama setan. Setannya biar suruh di luar aja, gak usah ikutan masuk. Caranya dengan tiap masuk rumah baca ayat. Jadi kalau ada anak masuk-masuk ngomel-ngomel marah-marah gitu, bilangin anak keluar lagi. Masuk ucap salam baca ayat kursi. Cepetan. Gituin. Besokannya suami pulang-pulang marah-marah. Keluar lagi. Baca surat al-ikhlas tiap masuk rumah, kata Nabi Muhammad kepada sahabat ini. Diamalin, lebek ya Rasulullah. Tiap masuk rumah baca ayat kursi, masuk lagi ke rumah baca ayat kursi, masuk lagi ke rumah ngerjain apa-apaan baca ayat kursi, masuk rumah gak ada kerjaan keluar lagi, masuk lagi baca ayat kursi. Dia amalkan sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Beberapa waktu kemudian datang lagi dia sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sadaqta wa sadaqallah, wahai Rasul, engkau telah benar sebab Allah telah benar. Sebab semua ucapan Nabi Muhammad wahyu dari Allah SWT. Kata Nabi, kenapa? Itu saat ilaiya dunia, dunia udah jadi lebar buat saya, wahai Rasulullah. Dakhalatid dunya ila baitina wa nahnu raghibin. Dunia udah masuk nih ke rumah kami, kayaknya bukan dari pintu aja, dari jendela-jendela juga. Ibu marah nih, mendidih rasanya. Daripada ibu ngomel-ngomel nanti bakalan ibu seselin, ya Bu ya? Mendingan segeralah pergi berwudu. Kalau wudu enggak mempan, mandi. Kalau mandi gak mempan, rendeman aja dulu. Terus ditanya sama suaminya, kamu di mana sih? Di bak. Gak punya kolam renang, berendangnya di bak. Insya Allah. Tapi memang terasa, Bu, terasa. Cobain deh, mulai kesel-kesel sama anak, mendingan wudu dulu aja. Wudu dulu, adem. Memang segala-galanya udah diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa sih Nabi ngajarin semuanya? Biar kita enggak banyak salahnya dalam hidup. Kalau kita enggak banyak salahnya dalam hidup, insyaallah orang yang mati, orang yang hidup dalam keadaan baik akan mati dalam keadaan baik. Orang yang matinya baik di akhiratnya bakalan baik. Enak semua itu, Bu.
Tapi kalau hidupmu udah salah-salah ngikutin ajaran-ajarannya setan, kamu udah enggak akan berada dalam jalan yang benar. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, nabrak-nabrak, salah-salah, hidup dalam keadaan tidak baik, sangat mungkin mati dalam keadaan tidak baik. Kalau mati dalam keadaan tidak baik, dalam bahasa Arab istilahnya mati su'ul khatimah. Orang yang mati su'ul khatimah, sangat sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Jangan putus dari Nabi Muhammad. Ikutin jalan hidupnya Nabi Muhammad. Salah satu dari jalan hidupnya Nabi Muhammad yang gampang banget buat kita ikutin adalah senyum. Coba latihan senyum. Senyum, latihan senyum. Ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang mukmin bernilai. Di wajah ya, bukan di depan kotak infak. Ada kotak infak jalan disenyumin aja. Ada sebelahnya, kok kamu gak masukin apa-apa sih? Yee, dia gak tahu hadisnya Nabi. Apaan? Senyummu adalah sedekah. Jadi senyum doang sama kotak infak. Senyum itu baru dianggap sedekah ketika ada pihak lain yang disenyumin, Bu. Ala wajhi akhikal mu'min, di wajah seorang yang beriman. Ustazah, saya tuh udah senyum ustazah lebar, dianya cemberut aja ustazah. Saya kan sakit hati. Jangan, seharusnya kamu bersyukur. Kenapa gitu? Nabi Muhammad bilang dalam salah satu hadisnya, "Idza taqal musliman fatasafaha nazalat ilaihi ma 70 rahmah." Apabila ada dua orang muslim, laki-laki melaki-laki atau perempuan sama perempuan, bertemu kemudian keduanya berjabat tangan, turun kepada keduanya 70 rahmat. Baginya gimana Rasul, seorang separuh apa gimana nih? Kata Nabi enggak gitu. Akan tetapi tis'ah wasittuna minha liman aktsaruhuma ibtisama, 69 rahmat diborong sama yang paling banyak senyum di antara keduanya. Jadi kalau kamu udah ketemu sama orang, salaman, kamu senyum, dia enggak senyum, yes, 69 saya borong semua. Enak bener jadi orang Islam. Enak. Kamu pengen dapat rahmat cuman begitu aja tuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Segala-gala diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Bu, sekarang masalahnya ustazah, kita kan enggak ketemu sama Nabi Muhammad. Oh ya, ada satu lagi. Kalau kamu pengen tetap terhubung sama Nabi Muhammad, cara yang keduanya selain dengan kamu mengikuti jalan hidupnya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ini ya, ini judulnya nih, cara hidup benar. Orang kalau pengen hidupnya benar harus tersambung sama Allah. Cara tersambung dengan Allah adalah dengan terus berkomunikasi. Kalau kamu kepengen berbicara sama Allah, sholatlah, doalah. Kalau kamu kepengen Allah yang berbicara padamu, maka bacalah Al-Quran. Sekarang kita gak bisa ngerti makna Quran, kita gak bisa ngerti cara sholat, cara doa, kecuali dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kamu harus terhubung dengan Sayyiduna Muhammad. Jangan putus. Gimana caranya? Ikuti jalannya, perbanyaklah sholawat padanya. Itu Bu senjata menurut saya paling kuat. Kita manusia hidup kan pasti ada kesusahan-kesusahan. Ya, ibu yang saya liatin, kesusahan sebesar apapun rontok Bu sama sholawat. Udah deh, tenang banget. Kita nih enak banget jadi orang Islam.
Makanya yang gak jadi orang Islam tuh kesian gitu. Kesian. Atau orang Islam yang gak ngerjain agamanya, itu juga kesian. Kesian. Karena orang Islam tuh segala-gala diajarin, segala-gala dikasih tahu, dan enak semuanya ngamalinnya. Salah satunya sholawat. Apapun kesulitanmu dalam hidup, sholawat. Udah gak lain gak bukan. Ustazah ini mah